0: selalu berkutat dengan yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

0: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
1: Ruang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
2: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
3: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus, mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
2: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut

0: usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
1: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
0: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
2: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
0: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan International Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
5: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini,
4: ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan Chen Stengwood mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
6: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar-pasar sendiri, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas.
4: Diketahui hingga sekarang ini pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman lima gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam lima bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widya Cahyono melaporkan selengkapnya.
7: Festival Lima Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
8: Awali rangkaian Festival Lima Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman Lima Gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam lima bibit bibit pohon persen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsang. Ketua Komunitas Lima Gunung, Sujono, kemarin mengatakan tanaman pohon di pembuka Festival Lima Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari Lima Gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani Lima Gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan, selama seperempat abad perjalanan Festival Lima Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan Pesta Kesenian Petani Gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas Lima Gunung.
7: Festival Lima Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun, itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun. Ini tetap bisa berjalan dengan baik.
8: Sekretaris Desa Muneng Warangan, Muhammad Solikin, mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat-adat istiadatnya.
9: Dusun Warangan kan misalnya desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
8: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Goblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
3: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
10: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
11: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakting menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
10: Sementara itu, Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
12: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua. Dan mereka nggak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
10: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
14: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang, karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah, karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya.
13: Sementara itu, salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
14: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan dan udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
15: Jadi 2.000.
14: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini, jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
13: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Agajaib Jaksana melaporkan.

0: informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara, jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat, dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ivan Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
1: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
2: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivan Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivan, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
1: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu, delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
2: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi, mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
3: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
2: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
4: Dalam kunjungan ini,
2: dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: informasi dari dunia olahraga, di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah desak Margarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Perancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Danau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan Shehmet. Sheh memiliki arti raja, sedangkan Shehmet berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmet pada catur, dan sampai saat ini

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
0: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
2: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Dari M Yami nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda masih bersama di Samarinda pagi ini, pendengar. Ya. Pendengar, tadi ya, kita siarkan secara langsung pertandingan antara Norwegia melawan Inggris. Ya, ini Inggris berhasil memulangkan Norwegia, pendengar. Inggris berbalik unggul 2-1 atas Norwegia pada babak tambahan waktu perempat final di Piala Dunia 2026. Jude Bellingham menjadi pahlawan kemenangan sementara The Three Lions lewat 2 gol dicetaknya. Ya, pendengar, Norwegia sebenarnya tampil meyakinkan pada babak pertama dengan mencuri keunggulan lebih dulu. Andreas Sidlerup ya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36 usai menerima umpan dari Martin Odegaard. Keunggulan itu bertahan hingga injury time babak pertama sebelum Inggris akhirnya menemukan celah di pertahanan Norwegia. Jude Bellingham sukses menyamakan kedudukan lewat sontekan akurat setelah menerima umpan Anthony Gordon pada menit 45+2. Dan pendengar, memasuki babak kedua, ya, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberich Eze masuk memberikan energi baru di lini serang The Three Lions. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Jelang akhir waktu normal, kedua tim terus saling menyerang untuk mencari gol penentu kemenangan. Norwegia juga menambah tenaga baru dengan memasukkan Oscar Bob, Alexander Slot, dan Antonio Nusa. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu dengan skor 1-1. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1, sekaligus menempatkan mereka di atas angin. Pendengar, Norwegia terus menekan, tapi hanya mampu menambah satu kartu kuning untuk Christopher Ajer pada menit ke-117. Dan akhirnya Norwegia harus mengakui keunggulan Inggris ya dengan skor 2-1. Dengan begitu ya, kita tunggu ya pertandingan lainnya nanti akan hadir ya, Piala Dunia lawan besar ya antara Argentina dan Swiss ya. Siapa yang menjadi lawan Inggris nanti di babak semifinal. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi,
3: woi, timpukin dia, woi.
1: Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi,

0: 101.1.
1: Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Pro 1 RRI Samarinda. Saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

Prancis mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix.

berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang.

semakin percaya diri, menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini.

0: pelatih yang Alvar menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1 sama bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Jude Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
1: Impressed with the shift that they put in, the effort.
0: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada dari empat besar.
1: We had a lot of momentum swings for both teams.
0: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
2: Probably well that was unlucky for us.
0: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenal sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
4: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga memperpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa.

adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang benar-benar membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
1: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2020.

0: balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Selesai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh, dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: informasi dari arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang mengukuhkan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat

tenang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didi Presianto, menjelaskan

sih sudah kita evaluasi setiap tahunnya, kan ada kejokop, ada open sebagai

0: selalu berevaluasi, ya, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur.
1: Bagi Anda yang ingin mendengar lebih lengkapnya penyampaian dinamik olahraga, Anda bisa dengarkan di RRT Pro 3. Ini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: informasi dan inspirasi.
1: Sembilan tujuh kemana FM, pendengar Pro Satria di Samarinda, dan bagian tadi telah kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

0: sehari. Wow. Album ini sekaligus membukukan penjualan hari pertama tertinggi penyanyi solo Korea sepanjang tahun ini. Yeonjin resmi melakukan comeback solo yang telah lama dinantikan melalui mini album No Label Part 2 pada Jumat 10 Juli 2026. Perilisan ini langsung menarik perhatian para penggemar dan mencatatkan pencapaian penjualan yang sangat mengesankan sejak hari pertama. Pendengar, berdasarkan dari data Hintrocket, No Label Part 2 ini terjual sebanyak 661.924 kopi hanya pada hari pertama penjualan. Jumlah ini melampaui rekor penjualan minggu pertama album No Label Part 1 sebanyak 601.105 kopi yang diraih tahun lalu. Pencapaian ini membuat Yeonjin berhasil memecahkan rekor penjualan minggu pertama miliknya dalam waktu satu hari. Sementara itu, pekan pertama penjualan album masih akan berlangsung hingga penutupan pada 16 Juli mendatang. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa buka kami di rri.co.id pendengar.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, RSUD Abdul Wahab Sarani atau ABS Samarinda melibatkan masyarakat dalam penyusuran dan evaluasi standar pelayanan kesehatan melalui forum konsultasi publik. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak, mulai dari pasien, pemerintah, BPJS, akademisi, organisasi profesi, hingga media. Seluruh saran dan masukan tersebut akan menjadi dasar dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit agar lebih berkualitas, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Direktorat Wahab Sarani Samarinda, Dr. Marsyani bilang, menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan bagian yang penting dalam penyusunan standar pelayanan rumah sakit. Menurutnya, partisipasi publik diharapkan mampu mendorong terciptanya layanan kesehatan yang semakin baik dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Demikian lintas informasi jam 1 siang hari, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi.
2: 01.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka

0: dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: 97,6 FM, pendengar Pro Satu Aris Samarinda, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mulai mempersiapkan penguatan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Anggota Bawaslu Kalimantan Timur, Denny Rahmat, mengatakan langkah awal lakukan melalui rapat koordinasi secara daring yang melibatkan seluruh Bawaslu, Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Timur. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekedar memenuhi penilaian dari tingkat pusat, tetapi menjadi komitmen untuk memberikan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: kembali berbagai dan ngawas untuk Anda mendengar. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini meminta instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi aparatur negara ASN yang akan mengantar anak pada hari pertama masuk sekolah. Rini mengatakan pengaturan fleksibilitas ini diharapkan akan memungkinkan ASN mendampingi anak tanpa mengurangi profesionalisme, produktivitas, kualitas, pelayanan kepada masyarakat. Himbauan ini pendengar tertuang dalam surat Menteri Pan-RB yang diterbitkan pada Jumat 10 Juli dalam rangka mendukung penguatan ketahanan keluarga dan peran keluarga bagi pegawai ASN. Melalui surat ini, pejabat pembina kepegawaian PPK di setiap instansi pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, kemudian pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mengantar anak pada hari pertama sekolah. Kebijakan ini tersebut mengacu pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 4 tahun 2025 tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN secara fleksibel pada instansi pemerintah. Himbauan ini juga sejalan dengan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah GAMAS yang diatur dalam surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKPN nomor 17 tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan keterlibatan orang tua khususnya ayah dalam pengasuhan anak. Ya, besok untuk Anda yang mungkin akan mengantarkan hari pertama masuk sekolah, bersiap diri. Boleh jadi, ya sekali-sekali gak apa-apa lah, ayah dan ibu mengantarkan di hari anak pertama masuk sekolah.
1: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini?

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak, saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.

97,6 FM, pendengar Pro Satelari Samarinda. Prabowo Subianto, Presiden hari ini terjadwal menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 Indonesia Arena berlangsung di Komplek Gelora Bung Karno Jakarta. Acara itu merupakan bagian dari rangkaian Bulan Koperasi yang berlangsung sepanjang Juli untuk mengkampanyekan peran koperasi sebagai pilar perekonomian nasional. Dalam keterangan Jakarta pendengar, Ferry Juliantono, Menteri Koperasi, mengatakan Kementerian Koperasi bersama dengan Gerakan Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia mengisi Bulan Koperasi dengan berbagai kegiatan tingkat nasional hingga daerah. Tahun ini, Kementerian Koperasi mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Menurut Ferry, momentum Hari Koperasi Nasional merupakan kesempatan pemerintah untuk meningkatkan kembali pentingnya implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan koperasi sebagai garda terdepan yang menjalankan amanat konstitusi.

0: usahakan kembali berwawasan untuk Anda pendengar. KPK Bowo mengambil alih perkara yang ditangani oleh Korps Staff Tispidikor Polri bersama dengan Polda Metro Jaya. Asep Guntur Rahayu, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Sabtu 11 Juli 2006 mengatakan pengambilan perkara belum bisa dilakukan karena masih di tahap awal. Diketahui Polri kini tengah menangani 3 mega kasus korupsi yang melibatkan sejumlah nama besar. Di antaranya kasus pengadaan batu bara yang memicu blackout di Sumatera dan sejumlah daerah. Kemudian kasus Asabri hingga kasus penyelesaian utang dari PT JBS kepada PT KNI yang merupakan anak perusahaan BUMN Krakatau Steel. Mengakhiri wawasan di suasana siang hari ini bergantian dengan Dita Rania yang akan lanjutkan Samarinda siang hari ini. Ria ada pamit, terima kasih. Selamat menikmati hari Minggu Anda.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Kok kemana?
4: Kafe yuk.
3: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe.

0: habis-habis ya.
1: Habis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: Makasih ya, Mir. Setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
1: Iya, gak apa-apa, Sarah. Kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah. Jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
0: Mirna baik sekali. Entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
2: Mir. Pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
1: Kemana, Gus?
2: Ada deh. Mau ya, Mir?
1: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan. Gimana?
2: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
1: Shhh. Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
2: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
1: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
3: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.

Dengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sesaat lagi akan kami sampaikan berita siang, berita sepekan olahraga, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Saatnya berita sepekan. Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan, edisi Minggu 12 Juli 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.

0: Di tengah padatnya aktivitas peliputan dan tuntutan penyelesaian berita setiap hari, insan pers di Kalimantan Timur memanfaatkan momen Piala Dunia 2026 untuk mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng pertandingan babak gugur Portugal melawan Kroasia. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kalimantan Timur di Samarinda ini menjadi ruang berkumpul bagi para wartawan di luar rutinitas kerja. Selain memperkuat silaturahmi antar jurnalis, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha kuliner yang menyediakan fasilitas nonton bareng. Meningkatnya kunjungan masyarakat saat pertandingan berlangsung turut menggerakkan aktivitas ekonomi lokal, terutama pada pertandingan yang digelar malam hingga dini hari. Pemilik Kafe Kompak Samarinda, Ujang Guswantri, mengatakan antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng cukup tinggi dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
1: Ya, alhamdulillah sih teman-teman antusias adanya nonton bareng ini. Biasanya sih teman-teman yang jam 12 ke atas, tapi kalau yang jam dia main di jam 4, biasanya teman-teman nggak ini. Nah, sama yang nonton di pagi hari, nah itu biasanya teman-teman antusias untuk lomba bareng. Seru. Dimana kalau dari sisi serangan, Kroasia mendominasi peluang. Nah, namun namanya ini permainan, ya keberuntungan ada di pihak Portugal.
0: Menurut Ujang, ajang Piala Dunia tidak hanya menghadirkan hiburan melalui pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi sarana mempertemukan berbagai komunitas untuk berinteraksi dan memperkuat kebersamaan. Fenomena ini menunjukkan olahraga mampu menjadi perekat sosial di tengah aktivitas masyarakat yang semakin padat. Bagi kalangan wartawan, nonton bareng juga menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi di luar suasana peliputan. Kebersamaan tersebut diharapkan semakin memperkuat solidaritas profesi sekaligus mendukung terciptanya ekosistem pers yang sehat dan kolaboratif. Demikian, RRI Samarinda, Nusa Pula melaporkan.
2: Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten Paser di bawah Nakoda, Hendra Wahyudi, terus berupaya untuk merealisasikan komitmennya dalam hal pembinaan atlet berkelanjutan, khususnya persiapan sebagai tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Komitmen ini ditunjukkan dengan menggelar program awal, yakni Liga Futsal atau Paser Futsal League yang dihidupkan kembali setelah hampir 8 tahun lamanya tidak ada kompetisi futsal di bumi daya Taka. Ketua Afka Paser Hendra Wahyudi melalui sekretarisnya Wildan Hanif menjelaskan sebagai bentuk awal program di masa kepengurusan baru, maka Liga Futsal Paser ini sudah kembali berjalan dengan diikuti sebanyak 4 tim putra dan 4 tim putri. Liga Futsal yang bergulir selama 3 pekan yakni di hari Sabtu dan Minggu hingga 12 Juli nanti dikatakannya sebagai ajang seleksi atlet persiapan Porprov untuk membentuk tim impian.
3: Paser Futsal League ini di tahun ini 2026 ini adalah program awal dari ketua baru kita Hendra Wahyudi, tentunya menjadi komitmen dari ketua untuk meningkatkan lagi futsal di Kabupaten Paser. Ya, jadi melalui Paser Futsal League ini tahun 2026 kita gulir dengan segala keterbatasan, alhamdulillah dapat dukungan dari Disporapar untuk pelaksanaannya. Kemudian juga terkait regulasi dari Paser Futsal League ini juga kita menggunakan regulasi sesuai dengan Porprov, karena juga salah satu, apalagi kita tuan rumah, tentunya kita mempunyai target melalui liga inilah nanti kita coba. Kita ada beberapa talent scouting pelatih yang sudah ada di Kabupaten Paser untuk menjaring atlet-atlet yang ada di melalui Paser Futsal League ini.
2: Lebih lanjut Will dan juga menerangkan dalam proses seleksi ini nantinya akan menjaring sebanyak 30 orang lebih dulu, baik putra maupun putrinya yang masuk dalam catatan tim talent scouting. Selain menjaring para legend futsal berkualitas, pengurus juga akan mengambil atau mendatangkan sosok kepala pelatih yang mumpuni dan memiliki segudang pengalaman serta prestasi.
3: Untuk langkah awal, kemarin juga sudah koordinasi dengan tim talent scouting di futsal, itu target awal di 30.
4: 30 orang dulu?
3: Iya, karena nanti yang akan didaftarkan itu ada 18 pemain.
4: 18 untuk tim putra, 18 tim putri?
3: Betul, 18 pemain. 18 pemain putra, 18 pemain putri untuk persiapan di Porprov nanti.
4: Oke, berarti itu udah yang 18 ini udah termasuk satu tim dan tidak bisa diin lagi jumlah pemainnya?
3: Iya. 18 pemain itu. Karena memang makanya nanti dari hasil penjaringan ini dari 30 pemain nanti tentunya nanti ada seleksi berjalan. Bismillahirrahmanirrahim, kita juga sudah berbicara beberapa pelatih luar, ya nanti tinggal nanti keputusan akhir dari ketua yang mana akan nanti dipilih dari untuk memimpin di sebagai pelatih kepala di
2: ya. Agar bisa terwujud tim futsal impian Kabupaten Paser, maka pengurus AFKAP masih menjalankan ritme seleksi berkala hingga September. Hal ini karena dalam membentuk kerangka suatu tim dengan komposisi pemain yang berkualitas itu memerlukan waktu yang cukup lama agar bisa memperkuat chemistry satu sama lain. Sementara ini, untuk klasemen pekan pertama Paser Futsal League, tim putra dari klub Hewah menempati puncak klasemen dengan mengantongi 6 poin, sedangkan untuk tim putri dari Simba Women menempati peringkat pertama dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Timur kembali menunjukkan dominasinya pada cabang olahraga panjat tebing dalam ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Kalimantan Timur. Dari 4 atlet yang akan mewakili Kalimantan Timur ke tingkat nasional, 3 diantaranya berasal dari Kabupaten Kutai Timur. Pelatih panjat tebing Kutai Timur, Fitriadi, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan atlet yang dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Menurutnya, para atlet selalu dipersiapkan agar siap bertanding kapanpun dibutuhkan. Fitriadi menjelaskan keberhasilan itu juga didukung meningkatnya minat generasi muda terhadap olahraga panjat tebing. Selain memiliki pelatih yang kompeten, pembinaan atlet turut diperkuat oleh dukungan pemerintah daerah, pengurus organisasi, serta orang tua atlet.
1: Persiapan-persiapan kita untuk pembinaan ya seperti itu, termasuk SDM pendukung lainnya. Kalau di panjat tebing kan ada pelatih, ada official teknik, dan ada juri yang paham betul tentang bagaimana seorang atlet menguasai itu semua. Seperti itu. Jadi mungkin berbagi nih dengan teman-teman semua yang menyimak atau ada tiga sebenarnya yang harus dijaga, segitiga itu.
0: Saat ini atlet panjat tebing Kutai Timur tengah menjalani latihan di area panjat tebing Bukit Pelangi Sangatta. Fasilitas yang telah berstandar internasional itu juga kerap digunakan sebagai lokasi pemusatan latihan daerah atau pelatda. Fitriadi berharap pemerintah terus meningkatkan kualitas sarana latihan, termasuk penambahan atap pada venue panjat tebing, agar latihan tetap dapat berlangsung optimal meskipun cuaca kurang mendukung. Melalui pembinaan yang berkesinambungan, Kutai Timur diharapkan melahirkan atlet panjat tebing yang mampu mengharumkan nama Kaltim di tingkat nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Gil.

0: Kalimantan Timur meminta setiap daerah melakukan kajian menyeluruh sebelum mengajukan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Kesiapan infrastruktur, venue pertandingan, hingga akomodasi atlet dinilai menjadi syarat utama agar penyelenggaraan berjalan sukses. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kaltim Rasman Rading kepada RRI mengatakan, daerah tidak boleh memaksakan diri untuk membangun fasilitas olahraga tanpa perencanaan yang matang, terlebih di tengah efisiensi anggaran saat ini. Menurutnya, menjadi tuan rumah harus didasarkan pada kemampuan nyata, sehingga tidak menimbulkan persoalan saat pelaksanaan.
1: Ini juga menjadi sorotan saya, jangan sampai merasa memiliki kesanggupan untuk menjadi tuan rumah, tapi ternyata babak belur di dalamnya, ya akomodasinya, ya sarana-prasarana olahraganya, peralatannya itu belum cukup. Kalau saya sih tidak perlulah gagah-gagahan untuk menjadi tuan rumah, tapi nanti ke depan kita dorong agar Porprov itu berbagi rasa, berbagi tempat, kerjasama dengan kabupaten-kabupaten lain yang memiliki fasilitas yang mumpuni.
0: Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Dispora Kaltim mendorong konsep penyelenggaraan Porprov secara kolaboratif melalui sistem berbagi lokasi pertandingan antar wilayah. Daerah yang belum memiliki fasilitas lengkap dapat bekerjasama dengan kabupaten atau kota lain tanpa harus membangun infrastruktur baru secara berlebihan. Dispora Kaltim berharap setiap keputusan menjadi tuan rumah Porprov tetap mengedepankan efisiensi anggaran, manfaat bagi masyarakat, serta pembinaan prestasi olahraga. Dengan demikian, pelaksanaan Porprov tidak hanya sukses sebagai ajang kompetisi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan olahraga di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Paser terus memantau progres pembangunan atau pembenahan Stadion Sadurengas yang nantinya bakal menjadi salah satu venue penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 tahun 2026. Pembenahan ini dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser. Ketua PSSI Paser Abdurrahman KA mengatakan, pembenahan stadion ini dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi langsung dari PSSI Pusat sebab Bupati Paser Fahmi Fadli menginginkan Stadion Sadurengas ini berstandar internasional.
3: Tadinya anggaran ini dari 3,5 miliar awalnya dengan ada PSSI dan rekomendasi itu karena rumput harus rumput kelas karena pinginnya pemerintah dan ini bupati beliau ingin ini standar internasional. Jadi sehingga kemarin itu ada perhitungan ulang dengan kenaikan BBM dan skema-skema yang rekomendasi PSSI Pusat yang ditandatangani oleh Pak Sekjen Yunus Nusi itu diikuti, maka dilelang kemarin 5,5 M untuk seluruh lapangan stadion Sadurengas.
2: Meski belum mengetahui perusahaan mana yang memenangkan lelang proyek untuk pengerjaan Stadion Sadurengas ini, namun Abdurrahman meyakini stadion ini bakal menjadi yang terbaik di Provinsi Kalimantan Timur.
3: Informasinya dari pusat yang karena yang memang kredibel, karena ini nanti ada air, sumber air itu. Nah begitu juga yang di lapangan Garuda nanti, perawatan rumputnya apa segala, mereka yang standarisasi internasional lah. Nah karena kemarin itu saran dari PSSI itu rumputnya harus begini, kan awalnya sintetis tuh, tidak boleh untuk melakukan laga di sintetis, jadi rumputnya rumput harus standar nasional.
2: Selain itu, standarisasi ini dinilai melihat panjang lebar lapangan dan ukuran tiang gawang yang harus sesuai dengan rekomendasi PSSI Pusat. Kemudian pembenahan Stadion Sadurengas ini juga meliputi penerangan atau pemasangan lampu, tribun penonton, ruang pengganti pemain, ruang khusus wasit, serta sarana-prasarana lainnya. RRI Randy Valepi Suma melaporkan.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur menegaskan pentingnya regenerasi atlet melalui sistem pembinaan yang berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat pemanduan bakat sejak usia dini hingga menjangkau potensi atlet di berbagai daerah. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kaltim Rasman Rading mengatakan prestasi olahraga tidak dapat diraih secara instan. Karena itu, Dispora mulai mengembangkan program pemanduan bakat berbasis sport science agar proses seleksi atlet berlangsung lebih objektif. Menurutnya, guru olahraga yang tergabung dalam organisasi profesi memiliki peran penting dalam menemukan bibit atlet, termasuk di wilayah pedalaman.
1: Nah, jika ini tidak diambil oleh cabang olahraga sesuai dengan rekomendasi pemanduan bakat, karena kami datangkan pemanduan bakat dari Jakarta, Profesor Doktor, kemudian dari sini, ya itu seharusnya juga dilakukan oleh kabupaten kota itu sendiri. Karena atlet itu bukan hanya berasal dari kota, bisa saja itu dari pelosok-pelosok yang punya kemampuan, cuma tidak ada yang mengasah, tidak ada yang menemukan. Itu pertama. Kedua, kita juga, kabupaten kota juga harus melibatkan guru-guru olahraga di kabupaten kota.
0: Dispora maupun KONI Kalimantan Timur sepakat pembinaan atlet tidak boleh hanya berfokus di kota besar. Sinergi pemerintah daerah dan pengurus cabang olahraga juga diperlukan untuk menjaring talenta dari seluruh pelosok Kalimantan Timur, sehingga prestasi olahraga tetap terjaga pada ajang nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Paser yakin dan optimis dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 nanti bisa berkontribusi dan menyumbangkan medali emas untuk Paser sebagai tuan rumahnya. Sebagai salah satu cabang olahraga lumpung kepingan emas, Dayung memang diketahui hingga kini menjadi barometer cabor yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Mengandalkan kekuatan fisik, ketahanan tubuh, dan kerjasama tim menjadikan Paser cukup disegani di daerah lain. Sejak 2025 lalu, pendayung Paser terus mengasah program latihannya baik fisik, teknik, dan mental bertanding dengan mengikuti berbagai event. Di bawah asuhan Muhammad Yunus sebagai kepala pelatih Dayung Paser, ia optimis para atlet yang digemblengnya selama ini bisa mengantongi 15 medali emas dan keluar sebagai juara umum.
1: Sesuai hasil BK kemarin, kalau di BK kemarin kami dapat sekitar 11 medali emas, kemudian perak itu 6. Dan perunggu satu. Nah, jadi target kami ini 15. Yang perak itu kami dongkrak, mudah-mudahan bisa di emas, kemudian yang emas bisa kami pertahankan.
2: Oke, berarti secara pribadi meyakini 15 medali emas bisa.
1: Ya, kami berusaha, makanya kami udah latihan maksimal ini.
0: Meskipun Ketua Porsi Paser Ihwan Antasari turut membantu skuad Dayung Bumi Daya Taka, namun selama program latihan yang dijalani selama ini masih belum cukup dengan sarana-prasarana yang dikatakan seadanya. Yunus menyebutkan untuk menambah intensitas dan volume program latihan, atlet masih kekurangan seperti suplemen maupun vitamin atlet. Selain itu, peralatan latihan yang masih di bawah standar.
1: Artinya kami tidak bisa memaksa, takutnya nanti tidak sesuai pengeluaran dengan yang masuk ke tubuh si atlet. Nah, kemudian yang kedua, seharusnya saat ini kami sudah memakai alat yang digunakan pada saat lomba. Alat tandingnya sudah harus berupaya. Kayak seperti perahu ini kan beda kita. Memakai perahu yang lain rasanya juga beda lagi. Keseimbangannya, kelinggarannya, nah itu perlu penyesuaian.
0: Yunus berharap 3 bulan sebelum November 2026, tepatnya pelaksanaan Porprov ke-8, peralatan termasuk perahu untuk atlet ini sudah tiba agar bisa menyesuaikan lebih lama lagi. Kemudian agar anak asuhnya lebih termotivasi lagi dalam menjalankan program latihan, maka juga memerlukan program pemusatan dengan melakukan tryout keluar daerah dan mencari lawan yang tangguh seperti di Pulau Jawa. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.

0: 26 malam di Afriko Futsal Kecamatan Tanah Grogot. Melihat penampilan-penampilan apik pekan ini, Sekretaris Umum Pengurus AFKAP Paser Wildan Hanif mengatakan tim-tim yang bertanding sudah menunjukkan kualitasnya masing-masing, baik secara individu maupun kekompakan tim. Meskipun Hewah dikatakannya kalah pekan ini, namun dapat dipastikannya sudah mengunci juara grup. Hanya menunggu dari perebutan peringkat kedua saja yang bakal bergulir pada Kamis 9 Juli 2026 malam ini.
1: Di pekan ketiga ini sudah terlihat ya, chemistry-chemistry untuk bersaing. Terutama kita lihat sendiri dari klasemen, contohnya seperti Amim tadi setelah mengalahkan Hewah 7-0. Ya, chemistry-nya sudah mulai dapat. Mudah-mudahan penentu di hari Kamis malam itu ada perebutan runner up, karena sepertinya Hewah sudah pasti jadi juara grup.
2: Ya, mengunci ya.
1: Ya, mengunci di juara grup. Tinggal di perebutan di runner up yang nantinya akan bermain lanjutan di final malam minggu insya Allah.
0: Meski Hewah juara grup, namun nantinya akan ada pertandingan tambahan yakni final antara sang juara grup dengan runner up yang akan kembali menunjukkan penampilan terbaiknya menjadi juara sejati yang rencananya bakal digulirkan pada 11 Juli 2026 di Gor Sadurengas Tapis. Dalam penentuan runner up Kamis malam ini, Wildan berharap para pemain bisa menjaga kondisinya dengan baik agar bisa tampil maksimal nantinya.
1: Iya, tentu sangat menguras fisik ya, karena baru selesai bertanding minggu malam kemarin, kemudian main lagi di Rabu malam dan Kamis malam ini, tentu sangat menguras fisik ya. Mudah-mudahan seluruh pemain tetap bisa jaga kondisinya. Ya, secara tidak langsung ini gambaran lah, artinya untuk persiapan Polprov juga, itu yang bermainnya tiap hari sih untuk Polprov itu juga.
0: Sementara hasil pekan ketiga ini, sang pemuncak klasemen tim putra dari Hewah United harus tumbang dengan 7 gol tanpa balas saat bertemu dengan tim dari AMYM Futsal. Kemudian Persetapas berhasil mengalahkan Senakan FC dengan skor 5-1. Sementara peringkat teratas tim putri dari Simba Women berhasil mengamankan poin penuh setelah mengalahkan TPFA Ashila dengan skor 6-1. Kemudian Golden Girls menang 3-0 atas Agril FC. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, teknik rekaman Hartati, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
4: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

100% Indonesia, pendengar setiap Rosata RRI Samarinda dimanapun Anda berada. Pendengar hari ini ya, hari pendengar hari Minggu 12 Juli 2026 pendengar. Ditarannya kembali hadir ke ruang dengar Anda seperti biasa di 100% Indonesia di 7365667433495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Serba-serbi hari pertama sekolah. Masih ingatkah Anda tentang hari pertama sekolah Anda dulu? Nanti boleh diceritakan pendengar setelah jeda berikut ini ya. Tetap bersama kami.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang

kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini?

0: 97,6 FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada mendengar. Masih bersama Anda di 100% Indonesia ya, membahas hari pertama sekolah. Masihkah Anda ingat hari pertama sekolah dulu ya pendengar? Itu udah mungkin puluhan tahun yang lalu ya kalau hari pertama sekolah. Tapi yang saya ingat pendengar, hari pertama sekolah biasanya sangat-sangat bersemangat gitu ya. Pakai seragam baru, pakai sepatu baru, tas yang baru, diantarin orang tua gitu ya pendengar. Biasanya jadi panik gitu, satu rumah biasanya panik gitu. Di hari pertama sekolah pendengar biasanya orang tua juga sibuk membersamai anak, membangunkan anak. Nah, apa nih yang Anda ingat dari hari pertama sekolah? Atau mungkin hari pertama anak Anda bersekolah pendengar? Boleh ya diceritakan di jalur interaktif kami di 7365667434495 743495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 pendengar. Ada lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di siang jelang sore hari ini pendengar. Ada Tito Tangguh, ada Niji, Di Lestari, Pongki Barata, Anji, Tiket, Semi Simorangkir, Mita Lestari, The Rain, Kangen Band, Last Child, Petra, dan juga Last Child featuring Budi Doremi ya. Bisa Anda pilih nih di 7365667434495 dan juga di WhatsApp kami ya pendengar di 0811554476. Hari pertama sekolah, besok soalnya hari pertama sekolah pendengar ya. Semua jenjang rasanya sekolahnya sama-sama besok tanggal 13 Juli. Jadi kayaknya untuk jalanan esok hari, esok pagi gitu, aduh akan macet sekali ya. Jadi boleh dipersiapkan dari sekarang pendengar, mungkin nanti malam jangan begadang gitu ya. Mungkin bapak-bapaknya yang mau nonton bola dikontrol-kontrol aja gitu, supaya gak terlalu larut, supaya besok paginya tetap bisa mengantar anak sekolah gitu ya. Karena pendengar, ada gerakan yang namanya gerakan ayah antar anak sekolah gitu. Kalau gak salah nama gerakannya gerakan gemas ya pendengar. Ini adalah satu gerakan pendengar yang diinisiasi juga dimana anak-anak diantar ayahnya di hari pertama sekolah ya. Karena hal ini penting sekali untuk bisa membuat anak-anak memiliki langkah kembali ke sekolah dengan semangat gitu ya. Dan dukungan dari ayah ini ternyata sesuai dengan penelitian ya pendengar. Dukungan semangat dari ayah yang mengantarkan anak sekolah ini ternyata bisa ngeboost level percaya dirinya, level keberanian, dan juga level semangat anak untuk memulai sekolah ini jadi lebih tinggi lagi gitu ya. Sudah ada yang bergabung pendengar di jalur telepon kami, kita sapa. Halo, selamat siang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Ica.
0: Halo, assalamualaikum Mbak Ica ya ini ya.
1: Salam, iya.
0: Aduh, lama sekali suaranya tidak terdengar.
1: Masih hafal toh?
0: Masih. Sehatkah Mbak Ica?
1: Alhamdulillah sehat, tapi ini dari tadi malam itu batuk bersin terus.
0: Wah, semoga nggak jadi sakit ya.
1: Pilek ini.

0: lagunya ini ada Niji, ada Anji, Tiket, Mita Lestari, Kangen Band, Petra, Last Child.
1: Mita, judulnya apa Mita Lestari?
0: Mitanya bukan untuk dimiliki.
1: Ya,
0: oke, boleh.
1: Tadi malam Mbak Dita ya?
0: Kenapa?
1: Tadi malam Mbak Dita.
0: Iya, tadi malam saya, sekarang saya.
1: Tadi malam aku cuma telepon tapi ketiduran.
0: Oh iya. Pantas kok nggak ada lagi nih suaranya ya, ternyata kita ketemunya di siang-siang.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Ica mau salam-salam kah?
1: Salam buat semuanya aja. Mbak Dita itu Ayu masih kita telepon nggak ke satu kita?
0: Belum ada telepon.
1: Iya. Nanti kalau masuk salam ya.
0: Oke, siap ya.
1: Mbak Dita juga selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Ica. Terima kasih ya, Mbak Ica sudah ikutan gabungan. Sudah ada yang gabung lagi nih di jalur telepon ya. Kita sapa, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baru monitor Mbak Dita.
0: Oke bang, aman aja.
2: Ada teman yang meninggal.
0: Oh iya iya iya.
2: Kena batuk pilek dia.
0: Waduh.
2: Iya. Jadi apa namanya, parah, jadi meninggal, batu pileknya itu mungkin ada covid-covidnya kali ya.
0: Iya, bisa jadi ya bang.
2: Lagunya
0: ya?
2: Putar aja ya.
0: Oke.
2: Dulu Mbak Dita waktu pertama masuk sekolah itu masih SD kan. Wih sibuk, gue kan pakai pinsel bilang orang ya. Jadi kelas 1 kan, rasanya gak ada TK saya itu Mbak Dita. Waktu itu kan tahun 66 kali ya, atau 65 tuh.
0: Iya, langsung SD ya bang ya, waktu itu.
2: Terus itu SMP kan, sekolah teknik. Nah, itu sibuknya orang tua itu Mbak Dita. Tapi kalau dulu sudah bisa bersepeda kan, turun sekolahnya sepeda. Sampai ke SMA, STM-nya, pakai sepeda Mbak Dita. Jadi orang tua pada sibuk. Dulu kan kita baju kan menjahit. Karena kan enak kan, sudah ada mau pakai yang XL, XL kan.
0: Tinggal beli.
2: Apa kan bisa beli, tinggal beli kan. Kalau sekarang, jadi ada teman harus tersebut merek, pokoknya ya, Tit. Biasanya dia dengar tuh hahaha, katanya biasanya dia rekamnya suara kita nih. Yang di Lambung Mangkura itu nama Dita yang baju sekolah yang rame itu Mbak Dita.
0: Iya.
2: Ah, itu pendengar setia tuh Mbak Dita.
0: Oh, oke.
2: Nah, iya, ketawanya nanti hehehe katanya. Iya, itu pasti sudah. Itu rame betul, sampai mengantri kan tuh Mbak Dita ya.
0: Iya, sampai antri-antri.
2: Nah, iya kan tahu Mbak Dita tuh, ketawa itu Mas Bram tuh biasanya. Nah, jadi Mbak Dita ya, yang mau sekolah besok, ya siapkan, sudah. Baru lengkapannya Mbak Dita ya.
0: Betul.
2: Jadi hati-hati di jalan, jangan buru-buru.
0: Nah, ini dia penting. Nah,
2: jadi kan besok tuh saya enggak berani bersepeda terlalu laju besok itu. Karena full sudah Mbak Dita, kalau berapa hari ini kan enak.
0: Iya. Lengang jadi, jalannya.
2: Tenang, tapi besok wah iya sudah. Jadi pun juga yang sekolah kepada orang tuanya yang masih SMP, jangan cerita-cerita sama anu ya, Gesta. Jangan dikasih pakai motor Mbak Dita. Kita cocok ya Mbak Dita?
0: Iya.
2: Nah, jadi jangan anak-anak tuh sudah pakai motor aja. Nanti gak usah diantar SMP, celana pendek. Nah, kalau bisa jangan kan Mbak Dita ya.
0: Betul.
2: Nah,
0: itu. Belum usianya ya.
2: Kepada orang tua yang punya orang tua, jangan dikasih motor anaknya yang SMP. Terima kasih Mbak Dita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wan sudah ikutan gabungan ya. Dari jalur WhatsApp deh, kita sapa dulu satu kali. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Dita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang.
3: Ketemu lagi hari ini dengan Mbak Dita. Luar biasa sekali, back to school besok. Alhamdulillah.
0: Iya, betul.
3: Jangan lupa adik-adik SSD, SMP, SMA, Tetachi. Mampir ke Tetachi. Iya, alhamdulillah besok rame nih Mbak Dita. Aku persiapan-persiapan ini hari ini Mbak Dita malam nanti.
0: Sudah mulai
3: karena
0: ya Bang ya
3: kan. Iya, jadi kita sibuk ini Mbak Dita. Aduh, hai dari yang nemani. Oke Mbak Dita, jadi persiapan-persiapan untuk besok.

0: adik-adik kita ya yang lagi back to school besok, jangan lupa lebih awal lebih bangun, terutama anak-anak baru masuk ya, terutama SD, SMP. Nah, tolong ibu-ibu, bapak-bapak juga ya ikut-ikut partisipasi bapak-bapaknya juga lah.
1: Ya,
0: jangan ibu-ibu aja yang ngantari kan. Mm-mm. Kalau bisa anaknya itu diantar juga bapak, karena mencari bangku kan.
1: Iya, betul.
0: Mencari bangku. Ini ada penelpon gelap ini Mbak Dita.
1: Mm-mm.
0: Aduh, ganggu ini orang ini. Ini ganggu nih, aduh. Ya. Enggak apa-apa Mbak Dita ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, jadi bangku itu mereka tuh kan pasti cari yang di depan.
1: Mm. Iya, iya.
0: Adik-adik kan, karena kelas 1 SD kan.
1: Iya.
0: Jadi itulah harapan kita, semoga besok semuanya lancar ya. Anak menerima apa? Ada sekolah yang baru, murid-murid yang baru, perkenalan ya kan.
1: Nah,
0: itu aja Mbak Dita, kembali ke ini cuacanya. Cuacanya mulai pagi tadi ini agak panas sekali ini, beberapa hari ini, hampir berapa bulan ini Mbak Dita ya?
1: Iya, panas.
0: Kalau lebih sebulanan sudah ini panasnya nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk kendaraan roda 2 ini rame nih Mbak Dita, lancar ini karena hari Minggu.
1: Oke.
0: Okay. Di depan Jalan Jakarta Lobakung ini. Oke lah Mbak Dita, terima kasih atas waktunya.
1: Siap.
0: Iya, lagunya apa nih Mbak Dita?
1: Lagunya ada Niji, Pongki, Anji, Tiket, The Rain, Kangen Band, Last Child.
0: Keren aja Mbak Dita.
1: The Rain.
0: Ini ada penelpon gelap ini. Siap keren apa? Sasi dia ngganggu saya Mbak Dita. Nggak beres ini orang ini. Ya Mbak Dita, makasih. Siap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah ikutan gabungan ya di siang hari ini. Nanti kami akan kembali lagi mendengar bersama dengan Anda, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kembali bersama dalam Cek Fakta di siar ini Minggu 12 Juli 2026. Mendengar, beredar sebuah unggahan di Facebook yang membagikan tautan pendaftaran lowongan kerja program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2026. Di mana lowongan tersebut diklaim tersedia untuk berbagai posisi seperti koki, asisten dapur, tukang masak, dan juga petugas cuci piring. Faktanya pendengar, informasi tersebut adalah tidak benar dan berdasarkan penelusuran Kompas, akun Facebook yang menyebarkan informasi itu bukan akun resmi dari BGN atau Badan Gizi Nasional ya. Tautan yang dibagikan juga tidak mengarah ke situs resmi BGN, melainkan merupakan modus phishing yang bertujuan untuk mencuri data pribadi pengguna. BGN menegaskan tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, terutama untuk proses rekrutmen. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap informasi lowongan kerja yang tidak berasal dari kanal resmi. Dan informasi rekrutmen pegawai BGN maksud kami hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi dari BGN Badan Gizi Nasional. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar 100% Indonesia ya, masih bersama Anda di siang hari ini. Pendengar masih membahas mengenai hari pertama masuk sekolah besok. Pendengar, aduh, gimana ceritanya? Boleh ya diceritakan di 7365667434495, ataupun ada di WhatsApp juga bisa, pendengar, di 0811554496. Boleh deh ceritakan untuk Anda yang mungkin guru-guru sekolah, bagaimana sih menghadapi hari pertama masuk sekolah kembali gitu ya. Ataukah Anda yang masih punya anak kecil yang besok akan memulai perjalanan pendidikannya, pendengar, dan juga untuk Anda mungkin yang ingin bernostalgia, gimana sih waktu hari pertama sekolah dulu, boleh ya diceritakan di line interaktif kami, pendengar. Adalah kalau Indonesia pilihan juga yang bisa Anda pilih tentunya di 100% Indonesia siang menjelang sore hari ini. Masih bersama di Tarania, pendengar, hingga nanti ya. Dan pendengar, jadi ada gerakan, namanya gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah atau GAMAS. Nah, ini sudah ada surat edarannya ya, pendengar, dari wali kota juga. Tujuan dari GAMAS ini tentunya untuk memastikan keterlibatan ayah ataupun wali ayah dalam kegiatan pengambilan rapor dan juga mengantar anak di hari pertama masuk sekolah, dengan tujuan untuk memperkuat peran dari ayah untuk pengasuhan pendidikan anak sejak dini. Karena, pendengar, kehadiran ayah di momen-momen penting seperti ini untuk anaknya akan menciptakan kedekatan emosional atau bonding gitu ya, yang berpengaruh positif terhadap rasa percaya diri, kenyamanan, dan kesiapan anak dalam menjalani proses belajar, proses pendidikan, dan juga jadi simbol perubahan budaya pengasuhan di Indonesia, khususnya di Samarinda. Ini sudah ada surat edarannya ya, pendengar, jadi sudah bisa dibilang wajib gitu. Jadi besok ayah-ayah, ayo kita antar anak-anak kita sekolah ya, jangan skip, jangan sama ibunya aja atau sama neneknya aja gitu. Ayah harus antar anak-anak besok sekolah atau besok kembali ke sekolah anak-anaknya ya. Dan selalu berhati-hati, pendengar, karena besok hari pertama sekolah pasti kemungkinan besar jalanan akan cukup padat dan ramai ya di pagi-pagi hari. Jadi pastikan untuk selalu berhati-hati, bangun lebih pagi, punya persiapan, jangan ngebut-ngebut ya. Kita gak mau ada hal-hal yang tidak enak itu terjadi besok hari ya, pendengar. Semoga besok menerima kabar-kabar baik aja gitu ya. Dan pendengar, tentunya Anda masih bisa nih ngobrol-ngobrol di 100% Indonesia di siang hari ini bersama di Tarania di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Ada lagu-lagu Indonesia pilihan loh, pendengar, yang bisa Anda pilih untuk Anda dengarkan di siang hari ini. Ada dari Niji, Pongki Barata, Anji, Tiket, Semi Simorangkir, lalu ada Kangen Band juga, ada Di Lestari, ada Tito Tangguh. Nah, masih banyak ya pendengar, Anda bisa pilih. Dan salam-salam juga boleh. Sambil menunggu partisipasi Anda, pendengar, kami nanti akan kembali lagi menyapa Anda tentunya untuk Anda yang ingin berpartisipasi masih di jalur yang sama ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI.
3: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
4: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
5: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
6: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh, gajah Stegodon dan Elpas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Eh, sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Kelompok gavia dan krokodilus. Nah, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor, cepat tarik aku, Lek, cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Gunung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.
1: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
2: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
1: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
2: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
1: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
2: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
3: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
4: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Prosatu Radio Republik Indonesia, Samarinda Kenal Informasi dan Inspirasi. Masih membahas hari pertama sekolah ya pendengar. Nah untuk tadi sudah sempat membahas mungkin persiapan untuk ayah-ayah, para ayah, para bapak ya besok mengantar anaknya di hari pertama sekolah. Nah ibu-ibu ngapain ini Mbak Dita? Ibu-ibu boleh sambil mengembalikan jadwal tidur anak beberapa hari sebelum sekolah dimulai supaya terbiasa bangun pagi lagi ya. Terus juga mengajarkan anak-anak mendengar untuk bisa menyiapkan seragam, tas, sepatu, dan juga perlengkapan belajarnya untuk sekolah besok hari itu di malam sebelumnya gitu ya. Supaya tidak terburu-buru dan tidak ada yang tertinggal. Dan juga jangan lupa memberikan sarapan yang bergizi supaya anak bisa punya energi dan lebih fokus saat belajar di pagi hari. Ya bolehlah sambil jalan mungkin ya lengkapi roti ataupun nasi, lauk, telur gitu ya pendengar untuk besok pagi. Soalnya biasanya hari pertama sekolah semangat anak lagi membara-membaranya untuk kembali ke sekolah ya. Jadi butuh energi yang cukup juga. Dan seperti biasa pendengar, nostalgia-nostalgia tentang hari pertama bersekolah boleh ya diceritakan di 7365667433495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Di Tarania masih akan bersama Anda tentunya di 100% Indonesia sore hari ini pendengar. Boleh ya dihubungi di nomor interaktif kami karena ada lagu-lagu Indonesia pilihan pendengar yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di siang menjelang sore hari ini. Sudah sore ya, apalagi hari ini hari Minggu pendengar ya, masih ada sedikit waktu mungkin untuk menyiapkan kekurangan-kekurangan yang belum lengkap ya untuk sekolah besok hari. Boleh nih. Seperti biasa pendengar, Tarania masih akan bersama dengan Anda dan mengajak Anda untuk gabungan di sore hari ini di jalur interaktif kami bersama dengan lagu-lagu Indonesia pilihan dan juga salam-salam. Mungkin Anda mau salam-salam boleh. Oke deh pendengar, sambil menunggu partisipasi Anda ya, kita dengarkan dulu. Ini ada satu lagu lagi pendengar, sambil menunggu kemenang azan asar, karena nanti akan ada azan asar pendengar di pukul 15.45. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Prosatu RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
4: Tari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh.
5: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kemenang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

tempatmu sebagai tempat bersujud dan bersuci, maka barang siapa dari umatku yang mengetahui datangnya waktu sholat, hendaklah dia segera sholat. Hadis riwayat Bukhari.

Satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

97,7 Kamarama FM dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sampailah kita di penghujung perjumpaan untuk 100% Indonesia bersama di Tarania. Tapi jangan kemana-mana mendengar, karena Tarania masih akan menemani Anda dalam sajian Samarinda sore di minggu hari ini, pendengar ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 diharapkan mampu menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak, termasuk penyandang disabilitas. Namun, keterbatasan daya tampung sekolah luar biasa atau SBLB, sumber daya manusia hingga akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Persoalan tersebut dikemukakan dalam dialog ruang disabilitas dan inklusi Prosatu RRI Samarinda dengan tema penerimaan murid baru bagi disabilitas. Ketua MKKS SLB SKH Provinsi Kalimantan Timur Margono menjelaskan secara prinsip pemerintah telah mendorong sistem pendidikan yang lebih inklusif melalui jalur afirmasi dan penguatan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Namun kondisi di lapangan saat ini menunjukkan kapasitas SLB di Kalimantan Timur masih terbatas. Saat ini hanya terdapat 36 SLB negeri dan swasta di seluruh provinsi, sementara jumlah sekolah negeri baru mencapai 11 unit. Ia mengungkapkan bahwa ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar di SLB juga berbeda dengan sekolah reguler. Untuk jenjang SDLB, satu kelas maksimal diisi 5 peserta didik, sedangkan SMPLB dan SMALB maksimal 8 peserta didik. Dan ketentuan tersebut disesuaikan juga dengan kebutuhan layanan pendidikan khusus serta kemampuan tenaga pendidik dalam memberikan pendampingan. Sementara itu, Ketua PPDI Kabupaten Makam Ulu Agustinus Mereng menyoroti persoalan akses pendidikan di wilayah perbatasan. Dia menyebut Makam Ulu saat ini hanya memiliki satu SLB yang berada di Kecamatan Longbagun, sehingga banyak anak disabilitas dari kampung-kampung lain kesulitan menjangkaunya akibat kondisi geografis yang bergantung pada transportasi sungai. Pengurus PPDI Kalimantan Timur Nurul Widayani menilai berbagai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Karena menurutnya semangat pendidikan inklusif tidak boleh berhenti pada regulasi, tetapi juga harus diwujudkan melalui kesiapan sekolah, penambahan tenaga pendidik, serta kepastian layanan bagi anak-anak disabilitas yang ingin melanjutkan pendidikan. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar Ritaran ini masih bersama Anda ya. Pendengar, di Jakarta ternyata ada museum-museum tersembunyi atau disebutnya mungkin sekarang dengan hidden gem. Selain Jakarta punya puluhan museum dengan beragam tema, pendengar, mulai dari sejarah, seni, budaya. Selain museum-museum populer tersebut, ada beberapa museum hidden gem di Jakarta yang layak Anda kunjungi karena koleksi dan juga suasananya berbeda gitu ya. Ada 5 museum hidden gem di Jakarta. Yang pertama adalah Museum Taman Prasasti. Terletak di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, punya museum ini merupakan bekas komplek pemakaman di masa kolonial Belanda. Saat ini pengunjung bisa melihat ratusan nisan kuno, patung, dan juga monumen bersejarah dengan arsitektur khas Eropa. Suasananya rindang, tenang, membuat museum ini cocoklah untuk Anda pecinta sejarah maupun fotografi karena menjadi salah satu lokasi unik untuk mengenal sejarah tokoh-tokoh penting yang ada pada masa kolonial. Selanjutnya ada Museum Tekstil, pendengar, yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seperti namanya, Museum Tekstil punya koleksi kain tradisional ya dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari batik, ada tenun, songket juga gitu ya. Dan selain melihat koleksi, Anda juga bisa mengikuti workshop membatik dan juga mengunjungi taman pewarna alami. Pengalaman interaktif inilah yang menjadikan Museum Tekstil cocok sebagai destinasi wisata edukatif. Selanjutnya ada Museum Basuki Abdullah, berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Museum ini merupakan bekas rumah pelukis legendaris Basuki Abdullah, dan bangunan tersebut diresmikan sebagai museum di tahun 2001 untuk melestarikan karya dan juga koleksi-koleksi pribadi oleh Basuki Abdullah. Di dalamnya, pendengar, Anda bisa menemukan ratusan lukisan, koleksi wayang, topeng, patung, buku, hingga ruang kerja sang maestro yang masih dipertahankan. Yang pertama ada Art One New Museum. Nah, berbeda dari museum sejarah, pendengar, Art One New Museum di Sawah Besar, Jakarta Pusat, berfokus pada seni rupa kontemporer Indonesia. Dan museum ini secara rutin juga seringkali menghadirkan pameran temporer dari seniman nasional maupun internasional. Seringkali menjadi lokasi penyelenggaraan pameran dan berbagai kegiatan seni rupa sepanjang tahun, pendengar. Koleksi dan pamerannya berganti secara berkala, menjadikan museum ini menarik bagi pecinta seni modern dan kontemporer. Dan yang terakhir ada museum di tengah kebun di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, pendengar. Museum di tengah kebun ini mengusung konsep museum privat yang dikelilingi taman hijau. Wow, seru ya. Museum ini punya koleksi arca, keramik, furnitur antik, hingga benda seni dari berbagai negara. Nah, berbeda dengan museum lainnya, pendengar, kunjungan ke museum tengah kebun ini dilakukan melalui reservasi dulu ya, dengan suasana yang eksklusif. Tentunya pengunjung bisa menikmati koleksi dengan lebih nyaman gitu. Karena itu, museum ini hanya beroperasi setiap Sabtu dan juga Minggu, pendengar, dengan pemandu yang menjelaskan setiap koleksinya dengan informatif. Dan kabar baiknya, Anda bisa menikmati seluruh pengalaman tersebut tanpa dikenakan biaya masuk, asalkan Anda reservasi gitu ya. Dan sebagai alternatif wisata akhir pekan, pendengar, kelima museum hidden gem ini bisa menawarkan pengalaman yang berbeda sesuai dengan minat pengunjungnya. Selain menambah wawasan Anda, museum-museum ini juga menawarkan wisata sejarah, seni, dan juga budaya dengan suasana yang lebih tenang dan suasana baru. Informasi ini, pendengar, selengkapnya bisa Anda baca di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aja gak telat. Tahu aja nih perut kalau lagi lapar. Sarapan dulu ah.
1: Stop, stop. Weh bro, kamu kemana?
0: Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Mau sarapan bentar bro.
1: Bro, kalau udah absen masuk itu, waktunya kita kerja, bukannya kamu malah keliaran di luar sana.
0: Yeah, kan bentar doang bro. Lagian, gak ada yang tahu juga kan? Ush, kecuali kamu.
1: Hey bro, kalau sudah turun kerja itu, artinya sudah siap kerja dong, bukannya absen, lalu itu kabur.
0: Yang lain kan juga banyak kayak gitu, habis absen kabur.
1: Makanya, kalau udah tahu salah, jangan kamu ikuti, sesat kamu lama-lama. Ayo kerja dulu.
0: Ya udahlah kalau gitu, ayo.
1: Nah gitu dong, baru namanya karyawan teladan.
0: Yeah, bisa aja.

0: makasih ya Mir. Setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
1: Iya, gak apa-apa Sarah. Kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah. Jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
0: Mirna baik sekali. Entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
2: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
1: Kemana Gus?
2: Ada deh, mau ya Mir?
1: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan, gimana?
2: Ah, gak seru, biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
1: Hah, kamu kok ngomongnya gitu sih Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
2: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
1: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong kan?
3: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
4: Aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
5: Halo SpongeBob, aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
4: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus di cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
5: Oh, ternyata hoax. Terima kasih SpongeBob.
4: Jangan lupa, sharing sebelum sharing.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Dari dunia hiburan, pendengar, ada kabar duka ya, karena komedian Temon meninggal dunia pada Minggu 12 Juli 2026 pukul 8.40 waktu Indonesia Barat tadi pagi, pendengar. Pemilik nama lengkap Simpson Rara Mehangadang dikabarkan menghembuskan napas terakhirnya di pukul 8.42 waktu Indonesia Barat, dan kabar duka tersebut pertama kali beredar melalui pesan yang diterima sejumlah rekan media dan juga pelaku industri hiburan. Kepergian Temon kemudian dikonfirmasi oleh rekan sesama komedian Abdel Ahrian atau Cing Abdel melalui unggahan di media sosial pribadinya, di mana dalam unggahan tersebut, pendengar, Abdel menyampaikan ucapan belasungkawa atas wafatnya sahabat sekaligus rekan kerjanya. Abdel dan juga Temon sebelumnya pernah dipasangkan dalam film Abdel dan Temon Bukan Superstar. Keduanya juga dikenal memiliki hubungan pertemanan yang dekat di dunia hiburan karena keduanya pernah menjadi penyiar bersama di salah satu radio. Dan jenazah Temon disemayamkan di rumah dukanya di kawasan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sejumlah keluarga, pendengar, sahabat, dan juga rekan sesama artis diperkirakan akan hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Nama Temon mulai dikenal luas setelah tampil dalam sitkom Abdel dan Temon Bukan Superstar, yang sejak saat itu Temon aktif membintangi berbagai program komedi, serial TV, hingga film layar lebar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Temon bisa kembali berpulang dalam keadaan yang damai dan juga diterima Tuhan ya, pendengar. Informasi tersebut kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 29 tahun Radio Republik Indonesia.
1: Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

0: spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Pro 1 RRI.

97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Di Tarania masih bersama Anda pendengar di sore hari ini ya. Dari kawasan siar MMIN saat ini terpantau cuaca sudah mulai menurunkan panasnya, sudah mulai teduh ya pendengar di sore hari ini. Dan ya beginilah hidup di Indonesia ya pendengar, dengan cuaca yang bisa kadang-kadang panas, sangat panas, bisa kadang-kadang hujan dengan derasnya gitu. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan kuliner yang beragam, yang kaya dan punya cita rasa khas pendengar. Bahkan beragam hidangan Nusantara Indonesia ini memanfaatkan rempah yang banyak gitu ya. Makanya makanan-makanan Indonesia punya cita rasa yang digemari banyak kalangan, dan sejumlah makanan Indonesia bahkan berhasil dikenal hingga berbagai negara. Dan popularitas tersebut memperkuat posisi kuliner Indonesia di kancah internasional. Dikutip dari berbagai sumber pendengar, ada sejumlah makanan khas Indonesia yang sudah dikenal dan digemari berbagai negara.

Era rendang seperti yang mungkin kita semua sudah tahu ya pendengar, kuliner dari Minangkabau yang dikenal luas hingga mancanegara. Proses memasak yang berjam-jam punya hasil tekstur empuk dan juga cita rasa yang kaya untuk rendang, dan popularitas ini semakin mendunia setelah mendapat perhatian Gordon Ramsay saat berkunjung ke Sumatera Barat. Nasi goreng juga salah satu makanan favorit mantan Presiden Obama ya pendengar. Nasi goreng ini merupakan kuliner khas Indonesia yang dikenal berkat cita rasa yang gurih dan juga bumbu rempah yang kaya. Hidangan yang biasa dipadukan oleh telur, sayuran, dan juga aneka lauk sesuai selera. Bahkan kepopulerannya ini sudah menjangkau berbagai negara dan menjadi sajian favorit dari kaki lima hingga restoran. Sekarang semua tempat ya pendengar dari kaki lima bahkan restoran pasti punya menu nasi goreng. Di tahun 2011 juga nasi goreng pernah menempati peringkat kedua makanan terenak dunia setelah rendang. Wow, sate pendengar juga jadi kuliner khas Indonesia yang terkenal berkat kelezatan daging bakar dan juga bumbu khasnya. Hidangan yang menggunakan daging ayam, sapi atau kambing atau kerbau atau kelinci sebagai bahan utama ini biasanya punya ciri khas dari setiap daerahnya dengan pilihan bumbunya gitu ya. Selanjutnya ada gado-gado pendengar yang merupakan kuliner khas Indonesia berbahan aneka sayuran rebus yang disiram saus kacang bercita rasa gurih. Lazim disantap bersama lontong ataupun nasi dan dikenal sebagai lotek di Jawa Barat ya. Dan pendengar, setelah gado-gado ada soto yang juga jadi kuliner khas Indonesia yang dikenal karena beragam varian dengan cita rasa berbeda di setiap daerahnya. Semua daerah punya soto masing-masing, dari soto-soto tersebut juga rasanya beda-beda ya pendengar. Dan hidangan berkuah ini umumnya punya ciri khas menggunakan daging ayam atau sapi dan juga racikan rempah khas gitu ya. Setiap sotonya punya pelengkap berbeda, mulai dari koya, toge, lobak gitu, sesuai dengan tradisi daerah masing-masing. Dan yang terakhir pendengar ada bakso. Bakso jadi salah satu kuliner favorit masyarakat Indonesia juga dan mudah ditemukan di berbagai daerah. Hidangan yang terbuat dari olahan daging sapi dibentuk bulat, direbus hingga matang, ini umumnya disajikan bersama kuah kaldu, mie, bihun, tahun, dan juga taburan seledri. Saat ini beragam variasi bakso ya, termasuk bakso keju, bakso telur, bakso pedas, bakso beranak, bakso gepeng ya. Kekayaan kuliner Nusantara inilah pendengar yang menjadi bagian penting identitas budaya Indonesia yang terus dikenal di berbagai negara. Karena beragam hidangan itu membuktikan bahwa cita rasa Indonesia mampu loh pendengar bisa bersaing di panggung kuliner dunia. Bahkan ya, di tahun 2011 sudah ada dua makanan Indonesia yang berada di tingkat teratas makanan terenak dunia. Tadi ada rendang dan juga ada nasi goreng ya. Informasi ini pendengar kami kutip melalui laman rr.co.id. Ayo makan makanan Indonesia pendengar, dan bangga menjadi Indonesia tentunya.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda berita sepekan untuk hari ini 12 Juli 2027. Selamat mendengarkan.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan kembali untuk Anda berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Kami telah merangkum dalam berita sepekan edisi Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Deni Kartikasari.
2: Euforia Piala Dunia turut menyelimuti kawasan perbatasan Mahakam Ulu melalui kegiatan nonton bareng yang dilaksanakan Koni Mahulu di lapangan Cor, Ucu Bilang. Tayangan pertandingan menggunakan videotron berhasil menarik perhatian masyarakat yang memadati lokasi untuk menyaksikan laga sepak bola bergengsi tersebut. Sejak pertandingan dimulai, ratusan warga dari berbagai kalangan turut antusias mengikuti jalannya laga. Suasana semakin semarak dengan dukungan para supporter yang memberikan semangat kepada tim favorit masing-masing, menjadikan kegiatan nobar sebagai ajang kebersamaan sekaligus hiburan bagi masyarakat. Ketua Komisi 2 DPRD Mahakam Ulu, Gohen Merang Sapulete, yang dikenal sebagai pendukung fanatik Argentina, turut hadir bersama masyarakat menyaksikan pertandingan. Kehadirannya menambah semarak suasana, terutama ketika Argentina berhasil mengamankan kemenangan atas Tanjung Verde dalam pertandingan tersebut. Laga berlangsung dengan tempo yang tinggi dan menyajikan persaingan yang ketat. Tanjung Verde mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan sehingga Argentina harus bekerja keras untuk memastikan kemenangan hingga peluit akhir dibunyikan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kita dari DPRD Mahakam Ulu menanggapi euforia dalam pertandingan tadi pagi itu Argentina melawan Tanjung Verde. Kita bisa menyaksikan bersama tadi sangat sengit persaingannya dan hati ini deg-degan. Jangan sampai Argentina kalah, tapi kita bersyukur Argentina boleh menang. Kiranya fans Argentina di Mahulu tetap semangat. Dan untuk Tanjung Verde yang kalah, luar biasa perlawanan yang diberikan kepada Argentina. Kiranya di pertandingan berikutnya Tanjung Verde ini makin naik level dan makin mantap. Terima kasih.
2: Pelaksanaan nonton bareng menggunakan videotron dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan masyarakat di wilayah perbatasan. Selain memberikan pengalaman menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, kegiatan ini juga menghadirkan suasana layaknya berada di arena pertandingan. Gohen berharap kegiatan nonton bareng dapat terus menjadi ruang positif bagi masyarakat untuk menikmati berbagai ajang olahraga internasional. Antusiasme warga yang tinggi menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap sepak bola sekaligus memperkuat semangat kebersamaan di kawasan perbatasan Mahakam Ulu. RRI Long Bagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: organisasi kemahasiswaan sebagai mitra pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Samarinda di Balai Kota kemarin. Saifuddin mengatakan pemerintah Kota Samarinda akan terus mendukung kegiatan positif organisasi kepemudaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia juga mendorong PMKRI menjadi duta yang membawa nama baik Samarinda di tingkat nasional melalui berbagai prestasi dan kegiatan yang bermanfaat.
1: Jadi pemerintah kota tentunya support dengan adanya di mana agenda saya ini moga-moga bisa berangkat.
0: Selain itu, mahasiswa diharapkan menjadi pelopor budaya gotong royong dan ikut menjaga fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TWAP Samarinda, Saparudin, berharap PMKRI mampu menggerakkan kepedulian sosial serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sinergi pemerintah dan organisasi kemahasiswaan diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan partisipasi generasi muda di Kota Samarinda. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.

0: Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri menegaskan peran Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sangat penting dalam menjembatani aspirasi masyarakat di tingkat desa. Hal itu disampaikannya saat melantik anggota BPD Desa Santan Tengah. Menurutnya, BPD memiliki tugas menampung dan menyalurkan aspirasi warga kepada pemerintah desa. Karena itu, masyarakat juga diharapkan aktif menyampaikan berbagai kebutuhan dan usulan pembangunan melalui anggota BPD di wilayahnya.
1: Anggota BPD ini itu adalah anggota DPRD-nya desa. Tugas pokok dan fungsi Bapak Ibu sekalian itu sangat diharapkan oleh warga masyarakat desa. Menampung aspirasi dari warga masyarakat yang ada di desa tersebut. Begitupun masyarakat, sampaikan kepada anggota BPD kita ketika ada aspirasi-aspirasi kita terkait dengan pembangunan kita yang ada di desa.
0: Aulia menambahkan, baik atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan desa akan menjadi cerminan keberhasilan pemerintah kabupaten di mata masyarakat. Karena itu, setiap persoalan yang dihadapi warga harus ditangani sesuai kebutuhan di masing-masing lingkungan. Melalui program RT-ku Terbaik, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ingin memastikan setiap rukun tetangga memperoleh solusi yang tepat sesuai kondisi di lapangan. Sebab permasalahan yang dihadapi satu RT bisa berbeda dengan RT lainnya. Sehingga penanganannya juga harus disesuaikan agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda akan memberikan pendampingan kepada pasangan yang mengikuti nikah masal Peaceful Muharram 1448 Hijriah maupun pasangan nikah di Samarinda sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Pendampingan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting sejak awal kehidupan berumah tangga. Wakil Wali Kota Samarinda, Severin Zuhri, mengatakan pasangan yang baru menikah akan mendapatkan edukasi mengenai kesehatan keluarga, pemenuhan gizi, serta pembinaan kehidupan rumah tangga. Program tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Samarinda, Kementerian Agama, Tenaga Kesehatan, hingga Badan Amil Zakat atau Basnas. Severin menjelaskan pendampingan ini bertujuan memastikan keluarga baru memiliki kesiapan dalam membangun rumah tangga yang sehat sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas.
3: Ya, tindak lanjutnya salah satunya adalah ini kan sudah pengantin. Biasanya kalau pengantin itu ada pendampingan, nanti salah satunya adalah gimana keluarga ini bisa keluarga untuk biar nantinya kedepannya bisa jadi keluarga stunting, ya kan? Itu didampingi di pemerintah kota, nanti komunikasi sama KHUA sempat atau teman-teman yang lain dan tepat untuk komunikasi. Ini masyarakat yang nikah ini istilahnya gizinya harus terpenuhi, terus macam-macamnya. Kalau itu sudah terpenuhi, nanti juga ada Basnas juga bersama-sama menandar ini. Kalau itu sudah berjalan dengan lancar, kalau nantinya jadi keluarga, menjadi keluarga yang sehat, kuat, sentosa, bisa anak-anak yang anak-anak yang bisa berguna bagi
2: Severin menambahkan pembangunan keluarga tidak hanya diukur dari kecukupan ekonomi, tetapi juga kesiapan mental, kesehatan, serta pola pengasuhan yang baik. Karena itu, generasi muda yang telah disiap secara lahir dan batin juga diimbau untuk tidak menunda pernikahan sebagai bagian dari membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Pemerintah Kota Samarinda berharap pendampingan berkelanjutan tersebut mampu menciptakan keluarga-keluarga yang sehat, tangguh, dan menjadi fondasi lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas di kota tepian. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik. Melalui konsep APBD cerdas, pemerintah ingin memastikan setiap anggaran yang berasal dari pajak dan distribusi masyarakat digunakan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar. Konsep tersebut menitikberatkan pada efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Anggaran akan diprioritaskan untuk sektor pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan efisiensi anggaran bukan berarti pemerintah menghentikan kegiatan atau mengurangi pelayanan, melainkan menghilangkan berbagai bentuk pemborosan dalam penggunaan anggaran daerah.
1: APBD kita tahun ini tidak banyak berubah di tahun depan. Kita sudah baca, melihat tentang bagaimana pemerintah nasional menyampaikan prognosa APBN 2027. Kenaikan TKD kan tidak signifikan, hanya kurang lebih 90 triliun. 90 triliun itu kan kira-kira dibagi menjadi 542, 38 provinsi dan sisanya adalah kabupaten kota. Artinya komposisi APBD kita itu belum banyak berubah. Komposisi APBD tahun 2027 itu akan kurang lebih sama dengan 2026.
0: Dalam skema APBD cerdas, pemerintah memprioritaskan alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, operasional pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan penguatan sektor ekonomi dan UMKM. Sementara sejumlah belanja yang dinilai kurang produktif seperti perjalanan dinas dan konsumsi kegiatan akan dievaluasi agar penggunaan anggaran semakin efisien. Pemerintah Kota Samarinda berharap pengelolaan anggaran yang lebih cermat mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus mempercepat pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pendekatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.

0: hingga terus memperkuat upaya pencegahan dan penemuan kasus HIV dengan menggandeng berbagai pihak. Salah satunya melalui kerjasama dengan Mahakam Plus dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia untuk menjangkau kelompok masyarakat mulai dari usia 25 hingga 49 tahun. Staf program HIV Dinkes Kota Samarinda, Siti Nurjana, mengatakan selain kelompok usia produktif, pihaknya juga menyasar kelompok rentan seperti wanita pekerja seksual, lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki, pengguna nafza suntik, hingga waria. Selain mengajak masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, Dinkes juga menerapkan program visiting mobile atau layanan keliling.
1: Kami juga melakukan yang namanya visiting mobile, di mana kami bergerak ke tempat-tempat seperti kafe, tempat hiburan malam, atau di tempat-tempat yang ramai seperti Taman Samarinda pun kami sudah pernah melakukan visiting mobile di daerah seperti itu. Terakhir kami melakukan testing di Taman Samarinda, kami menemukan kasus 2 orang yang reaktif HIV. Nah, itu juga kami rujuk untuk melakukan konfirmasi status ke Paskes dan mendapatkan pengobatan HIV-nya.
0: Di samping mendorong masyarakat untuk diperiksa, Dinkes Samarinda juga membagikan pengaman kepada kelompok yang memiliki resiko tinggi tertular HIV sebagai salah satu langkah mengurangi penularan. Untuk mendukung penanganan HIV, saat ini Kota Samarinda memiliki 42 fasilitas layanan kesehatan yang terdiri dari 26 puskesmas, 13 rumah sakit, dan 3 klinik yang rutin dilakukan evaluasi serta monitoring oleh Dinkes untuk memastikan layanan HIV berjalan optimal. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.

0: penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya melalui Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan Klinik yang berstatus Institusi Penerima Wajib Lapor atau IPWL. Program ini sendiri bertujuan mempercepat pemulihan korban penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi medis psikososial. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualim di Samarinda mengatakan, saat ini telah tersedia 35 unit institusi penerima wajib lapor yang tersebar di fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta Badan Narkotika Nasional. Masyarakat dapat mengakses layanan rehabilitasi secara sukarela maupun melalui proses hukum dengan seluruh biaya rehabilitasi ditanggung negara. Menurut Jaya Mualimin, perluasan layanan rehabilitasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di daerah serta mendukung penerapan keadilan restoratif dalam penanganan perkara narkotika.
1: Kita sudah menyiapkan 35 unit IPWL dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit. Dari yang punya pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, termasuk punya Badan Narkotika Nasional ya. Caranya kita bisa secara sukarela datang ke tempat-tempat itu ya. Silakan nanti bertanya kepada puskesmas ya, atau mungkin dalam proses hukum.
0: Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, selain membantu proses pemulihan, kebijakan tersebut juga dinilai dapat mengurangi beban penindakan pidana dan kapasitas lembaga pemasyarakatan. RRI Rizky Multianta melaporkan.

0: serta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green job.
1: Transformasi menuju ekonomi hijau mulai membuka berbagai peluang profesi baru di Kalimantan Timur. Seiring pembangunan ibu kota Nusantara dan meningkatnya investasi di sektor energi bersih, kebutuhan tenaga kerja di bidang lingkungan diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Peluang tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari energi terbarukan, pengelolaan sampah berbasis teknologi, rehabilitasi lingkungan, konservasi mangrove hingga perdagangan karbon. Selain menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, sektor ini juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi generasi muda. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau, Diki Edwin Hindarto mengatakan, hingga kini pemahaman masyarakat mengenai green job masih terbatas, sehingga banyak anak muda belum melihat sektor tersebut sebagai pilihan karir yang menjanjikan.
2: Pertama, karena ini selalu dianggap sebagai pekerjaan LSM aja gitu. Oh, itu pekerjaan orang NGO, itu orang... Enggak. Teknologi itu mengarah ke sana, gitu. Bahkan pembiayaan perbankan itu mengarah ke sana. Ini belum dipahami. Belum dipahami banyakkan oleh, mohon maaf, teman-teman di Kaltim, itu informasinya kurang ke arah sini, gitu. Padahal kalau kita bicara teman-teman di Jakarta sudah sangat paham, anak-anak muda bahkan banyak yang dari awal mahasiswa ngomong bahwa saya akan melakukan, saya ingin berkecimpung di geothermal, saya ingin mengembangkan pasar karbon. Bahkan banyak sekarang ini kalau di googling aja, banyak sekarang di Jakarta itu anak-anak muda yang kemudian punya perusahaan kecil-kecilnya startup itu ya, itu mulai dari penanganan sampah, bahkan mereka punya yang sekarang sangat maju, misalnya sampah elektronik itu maju, penanganan sampah elektronik itu. Jadi mereka ngambil di rumah-rumah itu, penanganan sampah elektronik, kemudian juga ada, mereka juga ada penanganan sampah rumah tangga, itu macam-macam.
1: Ia menilai keberadaan ibu kota Nusantara menjadi momentum penting untuk mempercepat lahirnya tenaga kerja hijau di daerah. Kebutuhan sumber daya manusia di bidang energi bersih, konservasi hingga pengelolaan sampah diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya pembangunan berkelanjutan. Melalui pengenalan green jobs yang lebih luas, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan usaha baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Timur. RR Samarinda, Nusa Pula, melaporkan.

0: Hari Bayangkara ke-80 di kawasan perbatasan Kalimantan Timur menjadi gambaran kuatnya sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ribuan warga mengikuti berbagai kegiatan olahraga dan hiburan yang digelar Polres Mahuru sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Kepolisian Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan yang mengikuti Fun Run 5 km, Goes bersama komunitas, Panco dan Jalan Santai berlangsung meriah dengan melibatkan peserta dari berbagai kalangan. Kehadiran masyarakat yang memadati lokasi kegiatan menunjukkan besarnya dukungan terhadap upaya Polri dalam membangun kedekatan dengan warga melalui kegiatan yang bersifat partisipatif. Ketua Komisi 2 DPRD Mahakam Ulu, Goem Merang Sapolete, memberikan apresiasi kepada jajaran Polres Mahakam Ulu atas terselenggaranya rangkaian kegiatan yang dinilai mampu menghadirkan suasana kebersamaan di tengah masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang yang efektif untuk memperkuat hubungan antara kepolisian, pemerintah, dan warga setempat. Selain menjadi ajang peringatan Hari Bayangkara, kegiatan itu turut mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme dan budaya gotong royong. Nilai-nilai kebersamaan yang tercermin selama pelaksanaan kegiatan diharapkan terus terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat.
1: Saya Goem Merang Sapolete, Ketua Komisi 2 DPRD Mahakam Ulu, menyambut baik Fun Run yang dilakukan Kapolres Mahakam Ulu dalam rangka peringatan HUT Bayangkara. Di sini banyak diikuti oleh masyarakat kita yang ada di Mahakam Ulu, khususnya

0: dengan Polri.
1: Momentum Hari Bayangkara ke-80 pun menjadi penguat kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendorong pembangunan di wilayah perbatasan. Sinergi yang telah terjalin diharapkan terus dapat ditingkatkan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif warga. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga dinilai memberikan dampak positif dalam memperkuat rasa persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Mahakam Ulu. Kebersamaan yang terbangun melalui aktivitas olahraga dan rekreasi menjadi modal penting dalam menjaga keharmonisan sosial serta memperkuat persatuan. RRI Long Bagun.

0: Jatantras Polresta Samarinda menangkap DY berusia 23 tahun pelaku pencurian dengan kekerasan yang telah membobol 6 toko di kawasan Bengkuring dengan modus yang sama. Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Rahmat Aribowo mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari pencurian dengan kekerasan yang terjadi di toko swalayan Anas pada Kamis 2 Juli lalu, sekitar pukul 3:30 pagi. Rahmat menjelaskan, saat itu dua karyawan toko sedang tertidur di kamar lantai 2. Korban pertama terbangun setelah mendengar suara gaduh dan mendapati tersangka sudah berada di samping tempat tidurnya.
1: Dan kemudian orang tersebut langsung membekap mulut korban satu. Dan tangan kanannya menempelkan senjata tajam di leher korban satu. Korban dua terbangun dan membantu korban satu sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan kedua korban mengalami luka sobek di kaki sebelah kiri dan mengalami luka tusuk di bagian lutut.
0: Selain kasus di toko Anas, DY juga sempat membobol swalayan MM Iwan pada Sabtu 2 Mei lalu. Dalam aksi tersebut, ia beraksi bersama H yang masih berusia 17 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku masuk melalui pintu belakang toko, kemudian mematikan aliran listrik, jaringan internet, dan komputer sebelum membongkar brankas berisi uang 15 juta rupiah.
1: Adapun motif pelaku ini yaitu bahwa pelaku memiliki tanggungan cicilan utang dan kebutuhan ekonomi. Jadi motifnya terkait utang dan ekonomi.
0: Tersangka diketahui telah menjalankan aksinya selama sekitar 3 bulan terakhir. Sebelum ditangkap pada Senin, DY juga sempat melakukan pembobolan di kawasan Jalan Lambung Mangkurat. Atas perbuatannya, DY pun dijerat pasal 479 ayat 2 huruf A KUHP terkait pencurian dengan kekerasan dan pasal 477 huruf G KUHP untuk perkara pembobolan toko. RRI Samarinda.

0: Provinsi Kalimantan Timur atau BPSDM Kaltim terus memperkuat pemahaman aparatur sipil negara terkait transformasi tata kelola pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan IKN. Melalui kegiatan Kaltim Korpu Webinar Series dengan tema Megatrend Global dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, BPSDM Kaltim menghadirkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Thomas Umbupati, sebagai narasumber utama. Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, mengatakan webinar tersebut menjadi wadah berbagi informasi dan pengetahuan bagi aparatur sipil negara meskipun dilaksanakan secara virtual. Menurutnya, keterbatasan pertemuan tatap muka tidak mengurangi makna dan manfaat kegiatan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Berikut keterangan dari Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi.
1: Kita terus berkomitmen, walaupun mungkin dengan situasi kondisi, dengan kondisi anggaran yang mungkin tidak baik-baik saja, tapi kami terus berkomitmen, khususnya BPSDM Provinsi Kalimantan Timur, dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN, baik di lingkup pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Indonesia secara umum. Dan webinar ini kami rutin kami laksanakan, di samping sertifikatnya pasti diterima oleh para ASN, juga ilmunya, wawasannya bertambah untuk para ASN. Dan terus kami berkomitmen dengan kondisi sekarang, kami tetap melakukan peningkatan kapasitas, penambahan wawasan khususnya.
0: Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati, menjelaskan, Ibu Kota Nusantara merupakan satuan pemerintahan daerah khusus yang memiliki tata kelola berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia. Kekhususan tersebut merupakan implementasi konsep desentralisasi asimetris yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berikut keterangan dari Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati.
2: Hari ini khusus IKN, Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden. Kalau bicara yang pemerintah umum, maka gubernur dan wakil dipilih secara langsung melalui pilkada. Kami tidak diangkat dan diberhentikan. Di IKN nanti Bapak Ibu sekalian, dalam undang-undang sudah menyebutkan kami tidak ada namanya proses pemilihan DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota. Kami tidak ada DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota. Fungsi artikulasi agregasi kepentingan nantinya itu kami akan membuat dalam konteks kelembagaan, misalnya perwakilan masyarakat. Kalau kami menyebut dalam rencana undang-undang kemarin konsil masyarakat misalnya. Ini konsep-konsep yang sementara kami susun Bapak Ibu sekalian.
0: Melalui penguatan kapasitas aparatur dan pemahaman terhadap transformasi tata kelola pemerintahan, diharapkan sumber daya manusia di Kalimantan Timur semakin siap mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan modern. Arani Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Demikian rangkaian berita sepekan edisi Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih telah bersama kami mengikuti setiap informasi yang kami sajikan. Saya Dini Kartikasari beserta seluruh tim mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
4: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Anda dalam majalah Udara Kentongan. Edisi hari ini 12 Juli 2026. Pendengar, cuaca panas yang belakangan melanda kota Samarinda menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda. Kondisi cuaca terik ini dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, termasuk kebakaran di area tempat pembuangan akhir atau TPA. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau perkembangan kondisi cuaca. Berdasarkan informasi yang diterima, potensi cuaca panas sebenarnya sudah mulai diprediksi sejak akhir Juni lalu. Meskipun pada periode tersebut hujan masih terjadi di beberapa wilayah. BPBD pun mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan maupun membuang puntung rokok sembarangan, mengingat kondisi cuaca yang panas dan kering dapat memicu kebakaran dengan cepat.

saja menimpa siapa saja. Satu percikan api bisa menghancurkan segalanya, rumah, harta benda, bahkan nyawa. Lindungi diri dan keluarga Anda dari bahaya kebakaran dengan langkah-langkah sederhana. Pertama, matikan kompor setelah memasak. Selalu pastikan kompor dan peralatan listrik dimatikan setelah digunakan. Kedua, periksa instalasi listrik. Periksa secara rutin instalasi listrik di rumah Anda. Hindari penggunaan kabel listrik yang sudah rusak. Ketiga, sediakan alat pemadam api. Pastikan Anda memiliki alat pemadam api ringan atau apar di rumah dan tahu cara menggunakannya. Keempat, hindari menyimpan bahan mudah terbakar. Jauhkan bahan-bahan mudah terbakar dari sumber api. Kelima, latih keluarga untuk menghadapi kebakaran. Latih keluarga Anda tentang cara menghadapi kebakaran dan jalur evakuasi darurat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan segera evakuasi diri dan keluarga ke tempat aman. Hubungi pemadam kebakaran di 113. Waspada kebakaran, selamatkan nyawa dan harta.

0: inspirasi. Kembali bersama Anda dalam majalah Udara Kentongan yang disiarin di pendengar. Pendengar, fenomena cuaca panas ekstrim yang melanda kota Samarinda dalam beberapa pekan terakhir menjadi perhatian serius berbagai pihak. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran terutama di kawasan pembuangan akhir atau TPA dan juga lahan-lahan kering yang rawan terbakar akibat El Nino. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG untuk memantau perkembangan kondisi cuaca. Berdasarkan perakiraan, puncak suhu panas diperkirakan berlangsung mulai awal Juli 2026 hingga Agustus 2026. Masyarakat dihimbau untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran, tidak membakar sampah atau lahan, serta segera melaporkan jika menemukan titik api kepada petugas terkait. Pendengar, demikian majalah Udara Kentongan edisi hari ini 12 Juli 2026.
1: Arus pendek listrik, masalah yang sering kali dianggap sepele, namun bisa berdampak fatal. Dari korsleting kecil hingga kebakaran besar, semuanya bisa terjadi hanya dalam hitungan detik. Apakah Anda yakin instalasi listrik di rumah Anda sudah aman? Stop kontak yang longgar, kabel yang sudah usang, atau penggunaan alat listrik berlebihan bisa menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Jangan biarkan kejadian seperti ini menimpa keluarga Anda. Segera periksa instalasi listrik secara rutin dan pastikan semuanya terpasang dengan benar. Gunakan alat listrik berkualitas dan jangan tunda untuk mengganti kabel yang sudah rusak. Jadilah bijak dalam menggunakan listrik. Keselamatan keluarga Anda lebih berharga dari segalanya. Arus pendek bukan hal yang bisa Anda abaikan. Ingat, mencegah lebih baik daripada menyesal. Periksa, perbaiki, dan pastikan listrik Anda aman setiap saat. Listrik aman, hidup nyaman.
2: Coba lihat deh orang itu.
3: Yang mana?
2: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
3: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
2: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
3: Kamu kayaknya yang diliatin.
2: Ih, gak lucu tahu.
3: Memang iya kan? Jangan-jangan...
2: Jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
4: Ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
3: Itu loh, orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
2: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
4: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
2: Hah? Jadi?
4: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
2: Oh gitu.
4: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
5: Bang Tono, dari mana?
4: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
5: Iya Bang.
4: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
5: Oke Bang,

0: gambar bagus ya, dapat satu bisa lima model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dek. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak jas hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
2: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
2: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengeklaim program makan bergizi gratis atau MBG memesan 700 juta butir telur dari Cina menggunakan APBN dan disertai narasi bahwa Zulkifli Hasan mengusulkan kenaikan pajak rakyat. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Hasil penelusuran menggunakan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina tidak menemukan adanya laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan adanya impor 700 juta butir telur dari Cina untuk program MBG. Foto yang digunakan dalam unggahan sebenarnya berasal dari pemberitaan IDX Channel berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun, Kadin Guide Pengusaha Cina untuk Bangun Industri Unggas, yang terbit di tanggal 21 April 2026. Artikel tersebut membahas kerjasama pembangunan industri unggas untuk memenuhi kebutuhan telur program MBG di dalam negeri, bukan mengimpor 700 juta butir telur dari Cina menggunakan APBN. Sehingga informasi yang beredar dalam unggahan tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan pengajian Quran Surah An-Nisa. Pendengar, saatnya kita dengarkan pengajian Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 sampai dengan 24 bersama dengan Linda dan dengan penerjemah Fahru Rozi.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.

kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengkaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kami juga berharap semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surah Yunus.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku wasiat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulang permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau jangan marah." Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz. Quran Surah Al-An'am ayat 59.

0: 107.1
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Petulus kembali merilis lagu terbarunya berjudul Teh Hijau. Karya tersebut mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri. Lagu Teh Hijau pendengar menggambarkan seorang tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuka hati kepada orang lain di sekitarnya. Berbagai saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku baru belum mampu memulihkan kondisi batinnya sepenuhnya. Ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat menghilang dari kesehariannya dalam tokoh tersebut. Ia menyadari ketidakmampuan untuk jatuh cinta merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami, dan melalui liriknya Tulus mengajak pendengar memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih berada di dalam kendali pribadi. Secangkir teh hijau hangat misalnya yang ada di genggaman tangan menjadi simbol sederhana untuk mengelola emosi secara sadar dan mandiri. Pendengarnya dipersilakan untuk mengambil seluruh waktu yang dibutuhkan demi menyembuhkan luka batinnya dengan sebaik mungkin ya pendengar, di mana lagu Teh Hijau ini menegaskan bahwa kondisi hampa merupakan bagian dari perjalanan hidup dan sekaligus menghadirkan harapan akan hari esok yang lebih cerah, lebih indah. Anda bisa membaca informasi selengkapnya pendengar di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Dari M Yamin nomor 8, Samarinda. 97,6 FM.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar, sampailah di penghujung perjumpaan saya dengan Anda di Tarani, telah temani Anda sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah siang hari ini, dan selanjutnya akan bergantian dengan rekan siaran yang Fadil untuk rangkaian Samarinda Malam, pendengar, di malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
0: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
0: Yang mana?
1: Itu loh, Kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
0: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh, gitu ya. Kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
0: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
4: Row 1.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda mendukung penuh penyelenggaraan nobar bola gembira Piala Dunia 2026 yang digelar TPRI Kalimantan Timur bersama Korem 091 Aji Suryanata Kusuma. Dukungan tersebut akan berlanjut hingga pertandingan final melalui penyelenggaraan nonton bareng berskala lebih besar. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda agar masyarakat memperoleh lebih banyak lokasi nonton bareng. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan suasana kebersamaan selama perhelatan Piala Dunia. Menurut Andi Harun, pemerintah kota juga telah menyiapkan lokasi nobar di Gorosigiri setiap malam. Puncak kegiatan akan dilaksanakan di Gorosigiri nanti saat pertandingan final dengan konsep yang lebih besar. Andi Harun mengajak masyarakat menjaga ketertiban selama mengikuti kegiatan nonton bareng di berbagai lokasi. Dengan suasana yang aman dan nyaman, masyarakat dapat menikmati pertandingan sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Demikian Lintas Informasi.
3: Lintas Informasi.
4: Row 1.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkaitnya yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia. Samarinda, senang sekali saya rekan Serim Padel temani Anda di suasana malam hari ini di akhir pekan Anda pendengar di edisi Minggu 12 Juli 2026. Ya, semoga hari Anda, kebersamaan Anda selama menikmati suasana hari libur ini menjadi lebih indah dan mempererat kebersamaan Anda ya. Ya baik pendengar Pro 1 Radio Samarinda, kami akan temani suasana malam hari Anda dengan rangkaian Samarinda malam ini dengan berbagai program acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Ya, untuk Anda juga yang saat ini mungkin pulang dari tempat wisata atau tempat liburan Anda dan masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam perjalanan untuk pulang ya, atau mungkin juga bahkan ada yang akan menuju luar kota, ya tetap berhati-hati dalam perjalanan, utamakan selalu keselamatan Anda, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Ya baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga mengundang Anda, silakan jika Anda memiliki informasi terkini terkait informasi situasi terkini di wilayah Anda ataupun cuaca, Anda bisa berpartisipasi atau mengirimkan informasinya melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554 4976. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, cuaca juga cukup mendukung dan cukup cerah sepanjang hari ini, tidak terlalu panas, tapi ini tentu akan sangat mendukung segala aktivitas Anda sepanjang hari ini ya, dan mudah-mudahan hingga malam hari ini juga Anda bisa menikmati suasana kebersamaan ini. Dan pendengar, kami akan temani Anda ya di rangkaian Samarinda malam ini hingga nanti kita merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah dengan sajian informasi-informasi aktual, termasuk juga informasi-informasi ringan untuk Anda di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
0: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: dari MIAMI nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, saat ini tentu kita juga sangat mengetahui dan memahami bahwa sedang berlangsung untuk penerimaan murid baru ya, dan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau yang dikenal dengan SPMB ini, pendengar, di tahun 2026 ini diharapkan mampu menjamin hak pendidikan ya bagi seluruh anak termasuk juga penyandang disabilitas. Namun keterbatasan daya tampung sekolah luar biasa seperti SLB, sumber daya manusia, hingga akses pendidikan di daerah terpencil masih menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Nah, persoalan ini, pendengar, seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber kepada RRI ya, seperti yang disampaikan oleh Kepala SLB Negeri Samarinda yang juga merupakan Ketua MKKS SLB SKH Provinsi Kalimantan Timur Margono, Ketua PPDI Kaltim, dan juga Ketua PPDI Kabupaten Mahakam Ulu, di mana Margono menjelaskan ya, pendengar, karena secara prinsip pemerintah telah mendorong sistem pendidikan yang lebih inklusif melalui jalur afirmasi dan juga penguatan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Namun kondisi di lapangan menunjukkan kapasitas SLB di Kalimantan Timur masih terbatas, dan saat ini hanya terdapat 36 SLB negeri dan swasta di seluruh provinsi, sementara jumlah sekolah negeri baru mencapai 11 unit. Nah, ia juga mengungkapkan ya, pendengar, bahwa ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar di SLB juga berbeda dengan sekolah reguler. Untuk jenjang SDLB, satu kelas maksimal diisi 5 peserta didik, sedangkan SMPLB dan SMALB ini maksimal 8 peserta didik. Dan ketentuan ini, pendengar, disesuaikan dengan kebutuhan layanan pendidikan khusus serta kemampuan tenaga pendidik dalam memberikan pendampingan. Dan menurutnya, pendengar, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan sejumlah langkah ya, pendengar, untuk memperkuat pendidikan inklusif, mulai dari pelatihan guru sekolah reguler, kemudian pembukaan formasi guru pendidikan khusus, hingga kerjasama dengan perguruan tinggi yang membuka program studi pendidikan luar biasa. Meski demikian, pemenuhan tenaga pendidik masih menjadi persoalan karena jumlah lulusan PLB yang mendaftar sebagai guru juga belum sebanding dengan kebutuhan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, untuk informasi ini selengkapnya dapat Anda akses dan Anda baca di laman rri.co.id. Samarinda.

0: sejuknya udara di sini. Hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.
2: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Persatuan RRI Samarinda, saatnya kita akan menyimak esensi buku kali ini dengan judul Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell.
1: RRI Samarinda, dalam esensi buku. Dalam buku Outliers, The Story of Success, Malcolm Gladwell mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang dan bagaimana kesuksesan seringkali tidak hanya bergantung pada bakat atau kerja individu, tetapi juga pada kesempatan, konteks sosial, dan waktu. Buku ini memecah mitos yang sering kita dengar tentang kesuksesan adalah hasil dari kerja keras pribadi semata, dan menunjukkan bahwa kondisi eksternal memainkan peran yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Salah satu gagasan utama yang dibahas Gladwell adalah konsep 10.000 jam. Dalam bukunya, Gladwell berpendapat bahwa untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu berlatih selama sekitar 10.000 jam. Gladwell menggunakan contoh para musisi klasik, atlet, dan programmer komputer untuk membuktikan bahwa kemampuan luar biasa tidak hanya muncul karena bakat alami, tetapi juga karena kesempatan untuk berlatih dalam jumlah besar yang seringkali diberikan kepada mereka yang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Misalnya, Bill Gates dan The Beatles dengan contoh nyata yang menunjukkan bahwa keberhasilan mereka bukan hanya karena bakat individu, tetapi juga karena mereka memiliki akses terhadap peluang tertentu yang memungkinkan mereka untuk berlatih dalam jumlah yang sangat besar pada usia muda. Gladwell juga menyentuh pada kekuatan kesempatan atau bagaimana waktu dan tempat seseorang lahir bisa mempengaruhi peluang yang tersedia untuknya. Dalam contoh Gates, ia lahir pada tahun 1955 yang memungkinkannya memiliki akses awal ke komputer yang saat itu sangat langka. Begitu juga dengan para pemain hoki Kanada, di mana mereka yang lahir di awal tahun kalender antara Januari hingga Maret memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke tim hoki profesional dibandingkan mereka yang lahir di akhir tahun karena sistem seleksi usia yang digunakan dalam olahraga tersebut. Ini menunjukkan bahwa konteks eksternal seperti waktu kelahiran, lokasi, dan sumber daya yang tersedia memiliki pengaruh besar terhadap peluang seseorang untuk sukses. Buku ini juga mengajak kita untuk mempertanyakan kekuatan budaya dalam menentukan kesuksesan. Dalam analisis yang mendalam tentang berbagai budaya, Gladwell menemukan bahwa pola-pola tertentu dalam masyarakat, seperti nilai kerja keras, nilai pendidikan, atau nilai hierarki sosial, dapat mempengaruhi seberapa jauh seseorang dapat maju dalam hidup. Misalnya, orang-orang dari budaya yang mendorong kerja keras kolektif dan memiliki pendekatan yang lebih harmonis terhadap otoritas cenderung lebih sukses dalam bekerja dalam tim atau dalam pekerjaan yang melibatkan kerjasama intensif. Hal ini juga dapat dilihat dalam contoh bagaimana masyarakat Asia yang memiliki budaya pertanian yang mengutamakan ketelitian dan kerja keras lebih sukses dalam matematika. Sebagai tambahan, Gladwell membahas juga fenomena keberuntungan dalam kesuksesan. Ia menunjukkan bahwa keberhasilan seringkali tidak hanya bergantung pada faktor individu, tetapi juga pada keberuntungan atau keberuntungan sistemik yang muncul di luar kendali seseorang. Kesempatan untuk belajar, bertemu orang yang tepat, atau bahkan dilahirkan dalam kondisi sosial yang mendukung, semuanya dapat berkontribusi pada pencapaian besar. Dalam buku Outliers ini, menantang pandangan kita tentang kesuksesan yang seringkali hanya dipandang sebagai hasil dari usaha keras dan kemampuan individu. Gladwell memperlihatkan bahwa sukses adalah produk dari banyak faktor yang saling terkait, termasuk peluang yang datang dari luar, latar belakang sosial, kesempatan yang diterima, atau berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk berlatih. Buku ini memberi kita perspektif baru tentang bagaimana kita memandang kesuksesan dan mengingatkan kita bahwa faktor eksternal seringkali lebih besar perannya daripada yang kita sadari. Demikian esensi buku berjudul Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal BrahMos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.

0: dimaksud dengan pondok pesantren.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
0: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
1: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
0: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
1: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Ruspati, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
3: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau Prolani saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
4: Prolani itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
3: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
5: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa
3: bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
2: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
7: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
6: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
8: Kalau untuk

0: kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa, nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya, karena memang kita aplikasikan dari pusat, baik kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
3: Langit Pantai Parangkusumo, Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
4: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari cara karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
3: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
5: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
3: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramu hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin. Konsistensi paling itu sih, konsistensi nggak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Diosul Fikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
3: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi dari latihan. Nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa. Kalau enggak nanti kita lihat. Nah, kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Secara kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Samarinda yang saat ini tengah berkumpul menikmati kebersamaan setelah seharian dan bahkan mungkin sejak kemarin Anda sudah menikmati hari libur ya. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, besok kita juga akan melanjutkan segala aktivitas kita ya. Dan malam hari ini menjadi waktu yang tepat untuk Anda menikmati suasana istirahat dan mengumpulkan tenaga. Ya baik pendengar, kami masih hadirkan sajian informasi-informasi update hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya, di rangkaian Samarinda malam ini. Ya baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadirkan informasi untuk Anda ini yang akan kami hadirkan ini terkait di mana selama ini ya, berbagai lokasi dengan sekolah lain, SMA Negeri 8 Penajam Pasir Utara akhirnya mulai dibangunkan gedung sendiri. Dan pembangunan itu sendiri pendengar ditandai dengan peletakan batu pertama di Jalan Pondok Belanda, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam. Gedung baru tersebut pendengar dibangun melalui program revitalisasi pembangunan unit sekolah baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dan selama ini, kegiatan belajar mengajar SMA Negeri 8 Penajam Pasir Utara masih menumpang di Kompleks SMP Negeri 21 Penajam Pasir Utara dan SD Negeri 038 Penajam. Staf ahli Bupati PPU Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Margono Hadi Sustanto mengatakan ya, bahwa pembangunan sekolah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menyediakan fasilitas belajar yang lebih layak bagi peserta didik. Ia berharap pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan sehingga gedung nantinya benar-benar memberi manfaat bagi dunia pendidikan di Penajam Pasir Utara. Ya, pembangunan gedung baru tersebut pendengar diharapkan tidak hanya meningkatkan kenyamanan belajar siswa ya, tetapi juga menunjang kualitas proses pembelajaran melalui fasilitas pendidikan yang lebih representatif.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: polisi. Seperti apa kondisinya?
1: Waduh, kayaknya lumayan parah, Pak.
0: Tapi orangnya masih sadar kan ya?
1: Iya, Pak. Makanya tadi sempat dikasih minum juga saya lihat.
0: Waduh, dikasih minum?
1: Iya, Pak. Tuh gelas air mineralnya.
0: Nah, ini tindakan yang salah. Meskipun niatnya baik untuk menolong, tapi memberi minum kepada orang yang kecelakaan itu tidak boleh.
1: Wah, kita nggak tahu, Pak.
0: Ya udah, kita bawa langsung saja ke rumah sakit.
2: Salah satu kebiasaan masyarakat ketika menolong orang kecelakaan adalah memberi air untuk minum. Padahal, tindakan itu tidak tepat, bahkan cukup berbahaya. Selain korban bisa mengalami tersedak, pemberian air minum justru berpotensi memperburuk keadaan korban.

Ya, pendengar Persatu di Samarinda, satu informasi menarik ini ya. Ya, di mana puluhan ribu warga Balikpapan memadati kawasan Lapangan Merdeka pada Minggu 12 Juli 2026 ya, untuk mengikuti kegiatan jalan sehat dan senam aerobik ceria dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-68 Kodam 6 Mula Warman. Nah, sejak pukul 6 pagi tadi, ribuan peserta telah berdatangan mengenakan kaos bertuliskan jalan terus di bagian depan dan keep going di bagian belakang. Dan antusiasme masyarakat terlihat begitu tinggi ya saat mengikuti rute jalan sehat yang dimulai dari Makodim 0905 Balikpapan menuju pusat acara di Lapangan Merdeka Kota Balikpapan. Ya, para peserta ini tampak bersemangat mengikuti jalan sehat sambil membawa kupon undian berhadiah yang telah disiapkan panitia. Karena beragam hadiah ya disediakan untuk peserta, mulai dari sepeda motor, paket umroh, sepeda gunung, peralatan elektronik hingga berbagai door prize lainnya yang semakin menyemarakkan suasana. Ya, dalam sambutannya pendengar, Pangdam 6 Mula Warman Mayjen TNI Krido Pramono menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan tamu undangan yang telah hadir memeriahkan rangkaian hari ulang tahun Kodam 6 Mula Warman. Dan pada kesempatan yang baik ini juga, dia menyampaikan dan mengucapkan selamat datang untuk semuanya. Ya, pendengar Prosatu RRI Samarinda, ini tentu antusias masyarakat ini karena luar biasa apresiasi yang diberikan, terutama dengan berharap ya untuk mendapatkan juga door prize yang disediakan yang luar biasa. Baik, pendengar Prosatu RRI Samarinda yang mungkin saat ini masih menikmati santap malam atau mungkin sudah akan beristirahat, ya kami ucapkan selamat menikmati suasana malam hari Anda. Dan pendengar Prosatu RRI Samarinda, kami juga informasikan untuk Anda ya bahwa di sesi akhir rangkaian acara kita nanti dalam program Ruang Rindu, kami akan hadir dalam program Melodi Memori ya. Jangan lewatkan nanti sajiannya yang mengangkat profil dan perjalanan karir grup, salah satu grup band dari mancanegara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Row 1.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sebanyak 20.000 warga kota Balikpapan memadati lapangan Merdeka untuk mengikuti kemeriahan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 Kodam 6 Lawarman. Acara yang berlangsung sangat meriah ini menjadi sarana hiburan massal yang mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat Kalimantan Timur. Dalam sambutannya, Pangdam 6 Lawarman saat ini dijabat oleh Mayor Jenderal TNI Krido Pramono menegaskan bahwa Kodam 6 Lawarman berkomitmen untuk selalu hadir dalam setiap momen bersama rakyat. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud pada kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat hari jadi ke-76 kepada Kodam 6 Lawarman. Ia berharap keberadaan Kodam selalu mendampingi dan berdampingan dengan rakyat. Kemeriahan Pesta Rakyat ini diisi dengan pengundian hadiah atau door prize menarik seperti paket umroh sebagai hadiah utama, 9 unit sepeda motor, belasan sepeda, puluhan alat elektronik, serta ratusan hadiah lainnya. Panggung hiburan menjadi daya tarik utama yang sukses menyedot perhatian ribuan warga. Masyarakat tetap bersemangat meski matahari mulai terik di lapangan Merdeka. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Row 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak drama radio kali ini dengan Jaring Ayah, produksi dari RRI Ranai.

0: kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?

0: hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja, tak ada kerja lain.
1: Dahlah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
2: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng.

0: rame pasar hari ini. Tuh kan, Fatimah, Fatimah, Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rame, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iyo, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang ya.
0: Macam ni lah orang kampung, Timah, Timah. Cantik jengkau Timah sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau kan?
1: Tentu. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Mama, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mak. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mama.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ya nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya Leha, nak antar ikan nasi nih.
0: Oh, ah, sini sini Leha timbang. Ha, ni 4 kilo 8 ons bang. Leha bayar 5 kilo sajalah bang.
1: Alhamdulillah, makasih ya Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ibu, sama nasi dagang tu satu ya.
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya bang.
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat lah.
0: Tak apa bang. Kalau tak habis kan dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih Leha. Dari dulu kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Bang Saleh, kamu di jaring ke?
1: Iya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik, dah siang nih bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan ke rumah?
0: Yelah, hati-hati ya bang.

0: banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut nih. Aku harus kuat narik jaring nih.
2: Aduh, kenapa kaki dan tanganku nih? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak.

0: Sarah, sampai Sarah.
1: Ayah, kenapa?

Setiap ada di pelantar belakang rumah ini, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini, betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Ya, pendengar Persatuan Desa Marinda, sudah kita simak dan nikmati ya sajian drama radio produksi dari RRI Ranai dengan judul Jaring Ayah. Semoga dapat menginspirasi pendengar dan juga menghibur Anda dimanapun Anda berada. Baik pendengar, sebelum kami hadir untuk sesi berikutnya di obrolan komunitas, kami akan hadirkan dulu beberapa informasi dan lagu berikut ini, tetap bersama kami.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Golson pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang

0: coba lihat deh orang itu.
1: Yang mana?
0: Yang itu tuh, yang duduk di halte.
1: Oh, itu. Iya, kirain aku aja yang perhatiin. Ternyata...
0: Ih, kok dia ngeliatin kita terus sih?
1: Kamu kayaknya yang diliatin.
0: Ih, gak lucu tahu.
1: Memang iya kan? Jangan-jangan...
0: Eh, jangan kamu bilang kalau dia kenal aku atau naksir aku ya.
2: Eh, ada apa sih kalian berdua? Kok pada cekikan gitu?
1: Itu loh, orang di sebelah ngeliatin dia terus nih dari tadi. Kayaknya naksir Dewi deh.
0: Ih, kamu ini gak lucu tahu.
2: Astaga, kalian ini gak boleh gitu. Dia yang di sana itu penyandang disabilitas netra. Saya kenal kok dengan dia.
0: Hah? Jadi?
2: Iya, dia itu Mas Fajri. Sebenarnya dia bukan ngeliatin kalian ini. Meskipun pandangannya seolah ya ke arah kalian.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi kita perlu tahu kondisi saudara kita yang penyandang disabilitas itu ya, seperti tunanetra. Bagaimana kita harus bersikap dan berinteraksi dengan mereka? Jangan malah memandang sinis atau risih ya. Halo Mas Fajri, apa kabar?
3: Eh Bang Tono, dari mana?
2: Ingat aja dengan suara saya. Lagi nunggu jemputan ya?
3: Iya Bang.
2: Kalau gitu, kami duluan ya Mas Fajri.
3: Oke Bang.

0: sa tu.
1: Kaya niya may namaglaban sa Marina.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro sa tu.
2: Obrolan komunitas.
3: Ya, pendengar Pro Satu dari Samarinda, di sajian obrolan komunitas kami akan mengajak Anda untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat ya. Ini terkait momen yang saat ini sedang berlangsung, yaitu Piala Dunia, yang mana ini dibawahi oleh FIFA. Ya, pendengar Pro Satu dari Samarinda, saat ini dan tahun 2026 ini dunia kembali menyaksikan pesta sepak bola terbesar ya, yaitu Piala Dunia FIFA 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan turnamen ini pendengar diperkirakan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah ya, dengan format baru yang diikuti oleh 48 negara peserta, meningkat dari sebelumnya 32 negara. Dan pendengar, siapa sebenarnya yang mengatur seluruh sepak bola dunia? Jawabannya adalah FIFA, Federation International Football Association. Ya pendengar, FIFA ini berdiri pada tahun 1904 ya, di Paris, dan kini memiliki 211 asosiasi anggota. Bahkan pendengar, lebih banyak daripada jumlah negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hal ini tentu akan menunjukkan bahwa sepak bola memang telah menjadi bahasa universal ya, yang mampu menyatukan berbagai negara. FIFA bukan hanya penyelenggara Piala Dunia. Organisasi ini mengatur hampir seluruh aspek sepak bola internasional. Mulai dari menetapkan aturan permainan, menyelenggarakan kompetisi dunia, membina wasit dan pelatih, mengembangkan sepak bola usia muda, hingga memastikan pertandingan berlangsung secara adil dan sportif. Nah, karena itulah pendengar, setiap pertandingan internasional yang kita saksikan sebenarnya berada dalam sistem yang dibangun oleh FIFA. Tapi pertanyaan pemantik di sini adalah, apakah tanpa adanya FIFA, kompetisi sepak bola internasional bisa berjalan dengan baik? Dan mengapa sepak bola bisa menjadi olahraga yang menyatukan hampir seluruh negara di dunia? Ya pendengar, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Jika tadi kita sudah membahas siapa FIFA, maka sekarang kita akan melihat arah yang ingin dicapai oleh organisasi ini. Seperti diketahui ya pendengar, bahwa visi FIFA ini cukup sederhana ya, namun sangat besar, yaitu mengembangkan sepak bola untuk semua orang di seluruh dunia. Artinya pendengar, sepak bola bukan hanya milik negara-negara kuat seperti Brasil, Argentina, Jerman, atau Spanyol. FIFA ingin setiap negara memiliki kesempatan berkembang. Nah, karena itulah FIFA memiliki beberapa misi utama seperti meningkatkan kualitas pemain, pelatih, dan wasit, memperluas akses sepak bola tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun wilayah, dan juga menjaga integritas dan sportivitas permainan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, pendengar, FIFA juga menetapkan berbagai tujuan strategis, seperti memperbaharui aturan permainan agar lebih modern, memanfaatkan teknologi seperti VAR dan semi-automate offside, meningkatkan sepak bola wanita, kemudian memperluas kompetisi dunia, serta menjadikan sepak bola ini sebagai sarana pembangunan sosial. Semua kebijakan tersebut mulai terlihat nyata pada Piala Dunia 2026. Nah, di sini kita bisa lihat ya, apa saja kebijakan-kebijakan yang baru di Piala Dunia 2026 ini. Kami sajikan setelah kita nikmati beberapa informasi dan lagu berikut ini. Tetap bersama kami.

Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

0: 107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau
1: apa?
2: Wawancara kerja Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja.

Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa semua kebijakan ini mulai terlihat dari FIFA sejak Piala Dunia 2026 tahun ini ya. Seperti jumlah peserta ini bertambah menjadi 48 negara, sehingga semakin banyak ya negara memiliki kesempatan tampil di Piala Dunia. Penggunaan teknologi pertandingan semakin maju, dan juga pengembangan infrastruktur dan program pembinaan dilakukan di berbagai negara. Di balik semua itu, pendengar, FIFA juga menanamkan nilai-nilai penting ya, seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, solidaritas, keberanian, keadilan, demokrasi, dan nilai-nilai ini, pendengar, menjadi fondasi agar sepak bola tetap dipercaya sebagai olahraga yang menjunjung sportivitas. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, bagaimana FIFA bekerja dan apa harapannya ke depan terhadap FIFA Piala Dunia 2026 ini yang sedang berlangsung? Ya, sebuah organisasi sebesar FIFA memang tidak dijalankan oleh satu orang saja ya. Di puncak organisasi terdapat Presiden FIFA yang saat ini dijabat oleh Gianni Infantino. Ya, kemudian juga terdapat Wakil Presidennya, Sekretaris Jenderalnya, kemudian Kongres FIFA sebagai pengambil keputusan tertinggi, ada Dewan FIFA, berbagai komite independen, serta sistem pengelolaan keuangan yang mengawasi penggunaan dana organisasi. Dan juga, pendengar, pendapatan FIFA ini berasal dari hak siar televisi, sponsor, penjualan tiket, lisensi komersial. Dan dana-dana ini, pendengar, tidak hanya digunakan untuk menyelenggarakan Piala Dunia ya, tetapi juga untuk mendukung pembangunan sepak bola di berbagai negara melalui pelatihan pelatih, pengembangan pemain muda, pembangunan fasilitas olahraga, dan program sepak bola perempuan. Nah, menjelang Piala Dunia 2026, hingga saat ini tantangan FIFA juga semakin besar. Mereka harus memastikan bahwa turnamen berjalan aman, pertandingan berlangsung adil, teknologi digunakan secara tepat, kemudian seluruh negara peserta memperoleh pelayanan yang setara. Dan harapan kita tentu bukan hanya menyaksikan pertandingan yang menarik ya, tetapi juga melihat bagaimana sepak bola benar-benar menjadi alat pemersatu dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi mencari juara. Piala Dunia adalah momentum yang memperlihatkan bahwa melalui olahraga, berbagai bangsa dapat bertemu, bersaing secara sportif, dan juga saling menghormati. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita dapat menyimpulkan ya bahwa FIFA memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekedar penyelenggaraan turnamen. Nah, organisasi ini menjadi pengatur arah perkembangan sepak bola dunia melalui visi, misi, tata kelola organisasi, serta berbagai program pengembangan. Nah, untuk itu, pendengar, mari kita nantikan piala dan kita saksikan sampai akhir ya, karena sudah memasuki semifinal yang akan berlangsung nanti pada Rabu dan Kamis. Kemudian selanjutnya akan ada perebutan juara 2 dan juara 3 dan 4 dan final. Jadi masih ada 4 laga pertandingan lagi yang akan kita saksikan sebagai pesta sepak bola terbesar dalam sejarah. Dan sekaligus juga menjadi ajang yang menunjukkan bahwa olahraga mampu menyatukan perbedaan dan membangun persaudaraan antara bangsa. Ya, terima kasih pendengar. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita ya, dan menambah juga pengetahuan kita tentang FIFA yang perannya ada dalam dunia sepak.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Payung Teduh dengan lagunya Di Atas Meja menutup sajian acara obrolan komunitas di suasana malam hari ini. Dan saat ini kita sudah masuk pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan temani Anda pendengar dalam program Melodi Memori yang akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi
0: ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selama beberapa menit ke depan kita akan hadirkan ya sajian Melodi Memori, akan menelusuri jejak perjalanan sebuah grup yang telah mengukir sejarah panjang ya dalam industri musik dunia, yaitu Bee Gees. Ya, karena kita tahu ya pendengar bahwa Bee Gees ini bukan sekedar kelompok vokal biasa. Tiga bersaudara, Barry, Robin, dan Maurice Gibb, ini berhasil menciptakan harmoni yang begitu khas hingga mampu melintasi berbagai generasi. Karir mereka dimulai sejak usia muda, berkembang dari Australia hingga menembus panggung internasional dan terus menghasilkan karya-karya yang menjadi bagian dari perjalanan hidup jutaan pendengar di seluruh dunia. Nama Bee Gees ini semakin bersinar ya pendengar melalui deretan lagu yang memikat dengan sentuhan pop, balada hingga disco yang begitu fenomenal. Ya, dari era 70-an mereka mencapai puncak popularitas ya dengan lewat soundtrack film Saturday Night Fever yang melahirkan lagu-lagu legendaris seperti Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, dan juga Night Fever. Lagu-lagu ini pendengar bukan hanya mendominasi tangga lagu, tetapi juga menjadi simbol dari sebuah era yang hingga kini masih dikenang. Tapi pendengar ya, di balik kesuksesan itu, Bee Gees dikenal sebagai pencipta lagu yang luar biasa. Mereka tidak hanya menghasilkan hit untuk diri sendiri, tetapi juga menulis lagu bagi banyak penyanyi ternama. Harmoni vokal yang indah, lirik yang menyentuh, serta arrangement musik yang elegan menjadikan setiap karya mereka tetap relevan dan juga terus dinikmati hingga sekarang. Ya, dalam sesi Melodi Memori kali ini pendengar, kami mengajak Anda untuk menyusuri perjalanan karir Bee Gees, mengenang kisah di balik kesuksesan mereka, sekaligus juga menghadirkan sejumlah lagu terbaik yang telah menjadi soundtrack kehidupan bagi banyak orang. Ya pendengar, kami hadirkan untuk Anda program Melodi Memori bersama Bee Gees yang dipandu bersama Ria Mitasari dan Safira Amalia.
2: Melodi Memori.

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Senang sekali kami kembali menemani Anda dalam sajian Melodi Memori bersama saya Ria Mitasari dan juga iya, kali ini Fir di Melodi Memory kita membuka perjalanan bersama dengan salah satu grup vokal paling legendaris sepanjang masa, Bee Gees ya. Grup ini berawal dari tiga bersaudara yaitu Barry, Robin dan juga Maurice Gibb yang sejak kecil sudah akrab dengan musik. Mereka ini pendengar lahir di Inggris namun kemudian tumbuh besar di Australia yang menjadi awal perjalanan musikal mereka. Nah, dari keluarga sederhana inilah lahir harmoni vokal yang kelak mendunia. Menariknya pendengar, mereka sudah tampil di panggung kecil sejak masih anak-anak dan ikatan keluarga inilah yang menjadi fondasi utama Bee Gees dan membuat suara mereka begitu khas dan sulit ditiru ya.
1: Iya, dan karena mereka keluarga, tentu kekuatan Bee Gees ini memang terletak pada hubungan darah mereka yang menghasilkan harmoni vokal yang sangat khas.
0: Ya.
1: Tentu tidak banyak grup musik ya yang memiliki ikatan keluarga sekuat mereka dalam bermusik dan sejak kecil mereka sudah terbiasa bernyanyi bersama dan menciptakan lagu secara alami. Hal itu kemudian menjadi fondasi utama kesuksesan mereka di industri musik dunia. Bahkan cara mereka membagi vokal terasa sangat natural tanpa banyak konflik teknis. Dan inilah pendengar yang membuat Bee Gees berbeda dari banyak band pada era mereka.
0: Contohnya lagu Masakuse, pendengar, ini menjadi titik awal kesuksesan besar Bee Gees di kancah internasional karena lagu ini juga memiliki nuansa melankolis yang justru membuatnya sangat kuat secara emosional. Banyak orang menganggap lagu ini sebagai simbol kerinduan dan perjalanan pulang. Di sisi lain ada To Love Somebody yang menunjukkan kemampuan mereka dalam menulis lagu cinta yang dalam dan juga universal. Lagu ini bahkan banyak di-cover oleh musisi dunia karena kekuatan emosinya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Bee Gees sudah matang secara musikal sejak awal karir mereka.
1: Dan kedua lagi ini memperlihatkan bagaimana Bee Gees sejak awal sudah memiliki kedewasaan ya dalam bermusik dan mereka tidak hanya sekedar grup vokal tetapi juga storyteller melalui lagu-lagu mereka. Setiap lirik terasa punya makna yang dekat dengan kehidupan manusia, itulah yang membuat karya mereka mudah diterima lintas generasi hingga sekarang. Dan pendengar Melodi Memory Pro 1 RRI Samarinda, sebagai pembuka, mari kita dengarkan Massachusetts dan To Love Somebody dari Bee Gees.

0: Masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar memasuki fase awal karir Bee Gees di Inggris. Mereka mulai dikenal dengan gaya musik yang unik dan berbeda dari band lain pada masanya. Lagu-lagu mereka banyak mengangkat tema cerita dan emosi yang kuat, dan mereka mulai mendapat perhatian luas dari publik dan juga media musik. Ini menjadi awal terbentuknya identitas musikal Bee Gees di dunia. Bahkan beberapa kritikus juga sempat menyamakan mereka dengan band besar lain karena kualitas vokalnya. Tapi Bee Gees tetap punya warna sendiri yang tidak bisa disamakan.
1: Salah satu lagunya yang berjudul New York Mining Disaster 1941 merupakan salah satu lagu yang membuat Bee Gees dikenal di Inggris dan juga Amerika. Lagu ini pendengar memiliki cerita yang dramatis tentang tragedi pekerja tambang. Tentunya dengan aransemen sederhana namun vokal yang tetap kuat khas mereka, membuat lagu ini sangat berkesan. Banyak yang mengira lagu ini karya The Beatles pada awal kemunculannya, dan hal ini menunjukkan betapa kuatnya kualitas produksi mereka, dan Bee Gees langsung mendapat perhatian industri musik internasional sejak lagu ini dirilis.
0: Sementara itu pendengar, I Started a Joke ini menunjukkan sisi yang lebih introspektif dan penuh perenungan ya. Lagu ini menggambarkan kesalahpahaman dan refleksi diri yang sangat dalam. Liriknya sederhana, tapi maknanya sangat luas dan emosional. Banyak pendengar merasa lagu ini seperti cermin kehidupan mereka sendiri. Bahkan hingga sekarang lagu ini masih dianggap salah satu karya yang paling menyentuh dari Bee Gees. Ini membuktikan kekuatan mereka dalam menyampaikan emosi manusia.
1: Ya, dan dua lagu yang akan kita putarkan setelah ini menunjukkan bahwa Bee Gees bukan hanya tentang harmoni mereka saja ya, tetapi juga kedalaman cerita yang mereka sampaikan melalui lagu tentunya. Mereka mulai membangun reputasi sebagai penulis lagu yang kuat. Setiap lagu seperti memiliki narasi yang bisa dirasakan pendengarnya. Dan dari sini kita melihat awal perjalanan panjang mereka menuju legenda musik dunia. Dan mari kita dengarkan New York Mining Disaster 1941 dan I Started a Joke.

0: Pendengar, Bee Gees kemudian memasuki era yang lebih romantis dan emosional dalam karya-karya mereka. Musik mereka mulai banyak didominasi oleh tema cinta dan hubungan manusia. Ini menjadi salah satu fase paling produktif dalam karir mereka. Vokal harmonis semakin matang dan menyentuh. Pada fase ini mereka benar-benar dikenal sebagai raja balada dunia. Banyak lagu mereka menjadi soundtrack kehidupan banyak orang.
1: Salah satu lagu mereka yang berjudul Words merupakan salah satu balada paling terkenal yang pernah mereka ciptakan. Lagu ini pendengar terdengar sangat sederhana secara aransemen tetapi sangat kuat dari sisi emosi. Liriknya tentang kekuatan kata dalam hubungan cinta dan banyak pendengar merasa lagu ini sangat personal dan menyentuh hati. Bahkan pendengar lagu ini sering diputar dalam momen-momen romantis di berbagai negara. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan utama dari lagu ini.
0: Sementara itu, How Can You Mend a Broken Heart ini menjadi salah satu lagu paling emosional dalam sejarah Bee Gees. Lagu ini menggambarkan kesedihan mendalam akibat patah hati. Namun, di balik kesedihan itu, ada keindahan dalam cara mereka menyampaikannya. Lagu ini juga menjadi salah satu tonggak penting karir mereka di Amerika. Banyak musisi besar mengakui pengaruh lagu ini dalam karya mereka. Ini adalah bukti bahwa Bee Gees mampu mengubah kesedihan menjadi seni.
1: Iya, tentunya lagu Words dan How Can You Mend a Broken Heart ini memperlihatkan kekuatan Bee Gees ya dalam menyampaikan emosi manusia yang paling dalam. Mereka mampu mengubah pengalaman pribadi menjadi karya universal dan pendengar dari berbagai latar belakang dapat merasakan maknanya. Inilah pendengar yang membuat musik Bee Gees bertahan hingga sekarang lintas generasi masih didengarkan. Dan mari kita dengarkan Words dan How Can You Mend a Broken Heart.

0: Mendengar Pro 1 RRI Samarinda, dalam perjalanan karir Bee Gees tidak selalu berjalan mulus tentunya. Mereka sempat mengalami perpecahan dan perbedaan visi dalam bermusik. Namun justru dari masa-masa sulit itulah lahir karya-karya yang sangat kuat. Dinamika keluarga tetap menjadi pusat dari perjalanan mereka, bahkan konflik tersebut sering menjadi inspirasi lagu-lagunya. Ini menunjukkan bahwa emosi nyata sangat berpengaruh dalam karya mereka.
1: Contohnya adalah Lonely Days, lagu yang lahir saat mereka kembali bersatu setelah sempat berpisah. Lagu ini penuh energi dan juga emosi, menggambarkan rasa rindu antar saudara. Dan pendengar, ini menjadi simbol rekonsiliasi dalam keluarga Kip. Lagu ini juga menandai kembalinya Bee Gees ke puncak popularitas mereka. Banyak penggemar merasa lagu ini sangat jujur dan menyentuh, energinya terasa seperti perayaan kebersamaan.
0: Sedangkan lagu Run to Me memperlihatkan sisi romantis yang lembut dan penuh pengharapan. Lagu ini menggambarkan kebutuhan akan seseorang di saat sulit. Dengan aransemen yang sederhana, pesan emosionalnya terasa sangat kuat. Lagu ini sering dianggap sebagai salah satu balada terbaik mereka di era tersebut. Banyak pendengar merasa lagu ini seperti pelukan emosional, karena kesederhanannya membuatnya semakin dalam.
1: Lonely Days dan Run to Me ini menunjukkan bahwa hubungan pribadi sangat mempengaruhi karya mereka ya sebagai keluarga. Baik dalam konflik maupun rekonsiliasi, semuanya tercermin dalam musik Bee Gees. Bee Gees ini selalu jujur dalam mengekspresikan emosi mereka dan itulah yang membuat mereka begitu dicintai oleh para penggemarnya. Dan pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, mari kita dengarkan Lonely.

0: Memasuki pertengahan 70-an, Bee Gees mengalami transformasi besar dalam gaya musik mereka. Mereka mulai beralih ke sound yang lebih modern dan ritmis. Ini menjadi awal dari era disco yang membawa mereka ke puncak dunia. Perubahan ini sempat mengejutkan banyak penggemar lama, namun justru disinilah mereka menemukan identitas baru. Transformasi ini menjadi titik balik besar dalam karir mereka.
1: Lagu yang berjudul Jeff Talking menjadi salah satu lagu pertama yang memperkenalkan perubahan tersebut. Dengan groove yang lebih funky, lagu ini pendengar sangat berbeda dari karya mereka sebelumnya ya. Tentunya lagu ini menunjukkan keberanian Bee Gees untuk bereksperimen dengan genre lain. Dan hasilnya tentu mereka kembali mendominasi tangga lagu dunia. Banyak radio mulai memutar lagu ini tanpa henti dan ini menandai kebangkitan baru dari Bee Gees.
0: Ada Nights on Broadway juga yang memperlihatkan transisi vokal Barry Gibb ke falsetto yang kemudian menjadi ciri khas era disco mereka. Lagu ini penuh energi namun tetap memiliki kedalaman emosi. Inilah menjadi jembatan penting menuju kejayaan Bee Gees di era berikutnya. Mereka berhasil beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitas. Banyak kritikus menyebut ini sebagai fase paling kreatif mereka. Perubahan ini sangat berani untuk ukuran band besar.
1: Transformasi ini pendengar membuktikan bahwa Bee Gees adalah musisi dan juga band yang fleksibel dan tentunya juga visioner ya. Mereka tidak takut berubah demi tetap relevan. Dari balada ke disco, mereka tetap konsisten dalam kualitas. Inilah yang membuat mereka tetap bertahan di puncak industri musik. Dan mari kita dengarkan Chief Talking dan Nights on Broadway.

0: Masih di Melodi Memori. Pendengar, setelah era disco, Bee Gees mulai mengeksplorasi tema yang lebih dalam dan reflektif. Mereka tidak hanya mengejar popularitas, tetapi juga makna dalam musik. Lagu-lagu mereka mulai memiliki nuansa spiritual dan emosional yang lebih kuat. Ini menunjukkan kedewasaan mereka sebagai musisi. Mereka mulai berbicara tentang kehidupan secara luas dan musik menjadi medium refleksinya.
1: Too Much Heaven adalah lagu yang sangat lembut dan penuh pesan kemanusiaan. Lagu ini pendengar bahkan dirilis untuk kegiatan amal oleh UNICEF. Liriknya mengajak kita untuk melihat cinta sebagai sesuatu yang universal. Tentunya banyak orang menganggap lagu ini sebagai salah satu karya paling indah dari Bee Gees. Dengan harmoni vokalnya yang terasa sangat menenangkan, lagu ini seperti doa dalam bentuk musik.
0: Sedangkan Tragedy ini justru membawa energi yang dramatis dan juga kuat ya. Lagu ini menggambarkan kehancuran emosional dengan gaya disco yang tetap energik. Kontras ini menunjukkan fleksibilitas luar biasa Bee Gees dalam bermusik. Mereka mampu menggabungkan emosi dan ritme dengan sangat baik. Lagu ini juga menjadi salah satu hits terbesar mereka. Energinya sangat teatrikal dan kuat.
1: Perbedaan dari Too Much Heaven dan juga Tragedy tentu memperlihatkan bahwa Bee Gees selalu berkembang dalam setiap fase karirnya. Mereka tidak berhenti bereksperimen, bahkan setelah sukses besar, mereka tetap mencari makna baru dalam musik yang mereka ciptakan. Inilah pendengar yang membuat mereka tetap relevan lintas generasi, dan mari kita dengarkan Too Much.

0: Dan kita sampai pada sesi terakhir perjalanan Bee Gees di Melodi Memori Malam ini, pendengar. Sebuah perjalanan panjang dari keluarga sederhana hingga menjadi legenda dunia musik. Warisan mereka masih terus hidup hingga hari ini, bahkan musik mereka lintas generasi dan waktu. Mereka telah meninggalkan jejak yang tidak akan hilang. Bee Gees adalah bagian penting sejarah musik dunia.
1: How Deep Is Your Love adalah salah satu lagu paling romantis sepanjang masa yang mereka ciptakan. Lagu ini pendengar menunjukkan kelembutan dan keindahan harmoni dari Bee Gees. Banyak orang dan juga pendengar yang menjadikannya sebagai lagu cinta sepanjang waktu, bahkan hingga sekarang, lagu ini masih sering diputar di berbagai kesempatan romantis. Ini adalah simbol keabadian musik mereka dan kesederhanaannya sangat menyentuh untuk para pendengarnya.
0: Sementara You Should Be Dancing ini adalah representasi energi disco yang penuh semangat. Lagu ini mengajak pendengar untuk menikmati hidup dan musik. Bee Gees menunjukkan dua sisi, lembut dan energik. Semua itu menjadi identitas mereka yang tidak tergantikan. Mereka mampu menjangkau semua emosi manusia. Itulah kekuatan sejati dari Bee Gees.
1: Dan dengan dua lagu ini, kita akan menutup perjalanan panjang Bee Gees dalam Melodi Memori Malam ini. Tentu mereka telah meninggalkan warisan musik yang tidak akan pernah hilang ya, dan musik mereka terus menginspirasi musisi di seluruh dunia. Dan pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, terima kasih telah menemani kami di Melodi Memori Malam ini. Sebagai penutup, mari kita dengarkan How Deep Is Your Love dan You Should Be Dancing. Saya Fir Amelia dan
0: Ria Mitasari
1: pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, telah kami hadirkan paket siar Melodi Memori yang tadi sudah mengulas ya perjalanan musik dan karir grup band Bee Gees. Dan semoga dapat menghibur Anda pendengar, bernostalgia kembali khususnya Anda yang pencinta grup musik dan juga lagu-lagu lawas dari mancanegara. Ya, kita masih ada waktu untuk sajian malam ini pendengar, yang akan menghadirkan inspirasi-inspirasi dirangkai juga dengan lagu-lagu ya, hingga nanti merapat pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang saat ini mungkin sudah akan segera beristirahat. Dan tidak lupa juga yang dalam perjalanan, tetap berhati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Yang beraktivitas, tidak lupa kami sapa, selamat melanjutkan segala aktivitas Anda malam hari ini. Dan jangan lupa utamakan selalu keselamatan Anda.

ditransaksikan, ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia, menduduki peringkat kedua mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan

0: banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, saat ini malam sudah semakin larut ya. Saat ini kita sudah masuk pada pukul 23 lewat 23 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, di penghujung hari ini pendengar, mungkin ada banyak cerita yang telah kita lalui. Ada tawa yang masih membekas, ada pekerjaan yang berhasil diselesaikan, tetapi mungkin ada juga ya, ada harapan yang belum tercapai ya, dan juga persoalan yang masih menggantung. Malam mengajarkan satu hal ya pendengar yang sederhana namun penting. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Ada saatnya kita berhenti sejenak. Bukan karena menyerah, melainkan karena tubuh dan pikiran membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga. Ya, karena seringkali ya pendengar kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa harus selalu sempurna, harus selalu berhasil, harus selalu mampu memenuhi harapan semua orang. Padahal menjadi manusia berarti memberi ruang untuk belajar, memperbaiki kesalahan, dan juga bertumbuh sedikit demi sedikit. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, malam adalah waktu untuk melepaskan beban yang tidak perlu dibawa hingga esok ya. Ya, maafkan kesalahan diri sendiri. Terimalah bahwa setiap langkah, sekecil apapun, tetap merupakan kemajuan. Apa yang belum berhasil hari ini masih memiliki kesempatan untuk diperjuangkan pada hari berikutnya. Nah pendengar, sebelum memejamkan mata, cobalah kita mengingat satu hal baik yang terjadi hari ini. Mungkin sebuah senyuman, sapaan hangat dari seseorang mungkin ya, atau secangkir kopi yang menemani aktivitas kita, atau sekedar kesempatan untuk tetap sehat dan menjalani hari ini. Hal-hal sederhana itulah pendengar yang seringkali menjadi sumber rasa syukur. Dan semoga malam ini pendengar menjadi ruang untuk mengistirahatkan tubuh, menenangkan pikiran, dan juga menguatkan hati. Selamat beristirahat untuk Anda yang akan beristirahat, dan semoga esok hadir dengan semangat baru, harapan baru, dan langkah yang lebih ringan.

0: kentang, telur, dan biji kopi. Sekali waktu, seorang anak perempuan mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya menyedihkan dan bahwa ia tidak tahu bagaimana ia akan berhasil. Ia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Sepertinya, satu masalah selesai, masalah lain segera menyusul. Ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan meletakkannya masing-masing di atas api yang besar. Setelah 3 panci mulai mendidih, dimasukkannya kentang ke dalam panci pertama, telur di panci kedua, dan biji kopi bubuk di panci ketiga. Ia kemudian membiarkan mereka duduk dan mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada putrinya. Putrinya menunggu dengan tidak sabar, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Setelah 20 menit ia mematikan kompor, ia mengeluarkan kentang dari panci dan meletakkannya di mangkuk. Ia mengeluarkan telur dan meletakkannya di mangkuk. Ia kemudian menyendok kopi dan meletakkannya di cangkir. Berbalik padanya ia bertanya, "Putri, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," jawabnya buru-buru. "Lihat lebih dekat," katanya, dan sentuh kentangnya. Ia melakukannya dan mencatat bahwa mereka lembut. Ia kemudian memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah melepas cangkangnya, ia mengamati telur rebus. Akhirnya, ia memintanya untuk menyesap kopi. Aromanya yang kaya membawa senyum ke wajahnya. "Ayah, apa artinya ini?" ia bertanya. Ia kemudian menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing menghadapi kesulitannya yang sama, air mendidih. Namun, masing-masing bereaksi berbeda. Kentang menjadi kuat, keras, dan tak henti-hentinya, tetapi di dalam air mendidih menjadi lunak dan lemah. Telur itu rapuh, dengan kulit terluar yang tipis melindungi bagian dalamnya yang cair, sampai dimasukkannya ke dalam air mendidih, kemudian bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi bubuk ini unik. Setelah mereka terkena air mendidih, mereka mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu yang mana?" tanyanya kepada putrinya. "Ketika kesulitan mengetuk pintu Anda, bagaimana Anda merespon? Apakah Anda kentang, telur, atau biji kopi?" Cerita ini memberikan pesan moral bahwa dalam hidup terjadi hal-hal di sekitar kita, hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.

Hello. Ini merupakan lagu dari penyanyi dan penulis lagu Amerika ya, Lionel Richie, yang diambil sebagai single ketiga dari album solonya kedua, Can't Slow Down, tahun 1983. Dan lagu ini dirilis pada tahun 1984 dan menjadi nomor satu di tiga tangga lagu Billboard, tangga lagu pop selama dua minggu, tangga lagu R&B, kemudian tangga lagu adult contemporary. Dan lagu ini mencapai nomor satu di UK Single Chart. Lagu tersebut pendengar menjadi subjek gugatan oleh penulis lagu Marjorie Hoffman White yang menuduh Richie melakukan plagiarisme ya atas komposisinya tahun 1978, I'm Not Ready to Go. Ya, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, lagu yang begitu melankolis ya pendengar, dan tentu sangat ini ya membawa kita menerawang. Ya, mudah-mudahan dapat menghibur Anda pendengar mengenang masa-masa lalu dengan lagu tersebut. Ya, karena di tengah kesibukan hidup ya pendengar, kita sering mengejar sesuatu yang besar hingga lupa menikmati hal-hal kecil yang sebenarnya begitu berharga. Kita menunggu waktu yang sempurna untuk merasa bahagia, padahal kebahagiaan sering hadir dalam bentuk yang sangat sederhana. Mungkin hari ini kita sempat berbincang dengan keluarga, mendengar tawa seorang anak, menikmati udara sore, atau mendengarkan lagu yang membawa kenangan indah. Semua itu adalah hadiah kecil ya pendengar, yang sering luput dari perhatian karena kita terlalu sibuk memikirkan apa yang belum dimiliki. Ya, malam ini seperti malam-malam yang sebelumnya mengingatkan kita untuk memperlambat langkah. Tidak perlu selalu berlomba ya, tidak perlu selalu membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain, karena setiap orang memiliki waktunya sendiri, jalannya sendiri, dan juga cerita yang berbeda. Ketika kita belajar mensyukuri hal-hal sederhana, hati menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi terlalu sibuk ya mengejar kebahagiaan, karena ternyata kebahagiaan telah menemani kita dalam berbagai bentuk setiap harinya. Untuk itu pendengar, mari kita tutup hari ini dengan rasa syukur, bersyukur atas kesehatan, keluarga, sahabat, pekerjaan, atau bahkan kesempatan untuk belajar dari setiap pengalaman. Rasa syukur tidak menghilangkan tantangan hidup, tetapi mampu membuat hati lebih kuat dalam menghadapinya. Dan semoga malam ini membawa ketenangan, menghapus rasa lelah, dan juga menghadirkan mimpi-mimpi indah ya, yang akan menjadi semangat untuk menyambut hari esok. Selamat beristirahat untuk Anda, dan semoga kedamaian selalu menyertai Anda.

Gagal berulang kali. Kisah inspiratif kali ini diangkat dari kisah kehidupan nyata seorang Michael Jordan yang memiliki pesan moral bagi kita untuk tidak mudah menyerah. Di mana sepanjang karirnya, ia melakukan berbagai kesalahan dan juga kekalahan yang bukanlah suatu permasalahan. Namun, dengan kita takut untuk mencoba, itulah yang menjadi kegagalan yang sebenarnya. Sejak kecil, Michael Jordan sudah memiliki ketertarikan dan menyukai berbagai hal yang ada di bidang olahraga. Dan salah satu cabang olahraga yang paling ia sukai adalah bola basket. Permasalahan dimulai saat ia duduk di bangku sekolah menengah atas, di mana Jordan suatu waktu pernah mengikuti seleksi tim basket yang ada di sekolahnya, namun ia ditolak karena berbagai alasan. Alasan utama yang membuatnya ditolak adalah karena badannya yang jauh lebih pendek jika dibandingkan kualifikasi yang dibutuhkan. Jordan juga dinilai kurang mahir dalam bermain bola basket tersebut. Walaupun sedih, Jordan tidak menjadikan kegagalan ini akhir dari segalanya dan tidak mudah menyerah. Ia malah menjadikan kegagalan tersebut sebagai pemacu untuk lebih giat lagi berlatih bola basket setiap harinya di rumah. Setiap hari, selain melatih berbagai teknik permainan bola basket untuk menguatkan tubuhnya, ia juga melatih fisiknya sekeras dan sedisiplin mungkin. Hingga 2 tahun berlalu, Jordan kembali mengikuti seleksi tim basket sekolah menengah atas tempat ia bersekolah, dan pada akhirnya ia diterima. Dengan mendapatkan kesempatan tersebut, tidak membuatnya jadi besar kepala dan bermalas-malasan. Namun, pencapaian tersebut membuatnya lebih semangat untuk berlatih, dan seringkali Jordan pulang terlambat untuk memaksimalkan latihan bola basketnya. Hingga pada kompetisi pertama yang Jordan ikuti di bangku SMA, tepatnya pada 1981. Ia berhasil membuktikan hasil kerja kerasnya selama ini, di mana pada kompetisi pertama tersebut, Jordan berhasil mencetak angka dengan

sisa 40 skor. Dan seiring berjalannya waktu dan berbagai kompetisi dilewati, Jordan juga memiliki statistik yang mengesankan, di mana ia memiliki rata-rata mencetak angka dengan total 25 setiap permainannya, serta berhasil memenangkan kompetisi SMA di tahun itu pula. Karena kemampuannya tersebut, karir basket yang ia jalani terus menanjak, hingga akhirnya ia bergabung pada tim Universitas Carolina Utara dan berhasil memenangkan berbagai kompetisi pada tahun 1983 hingga 1984. Pada tahun 1984, Jordan juga berhasil mendapatkan kontrak dan bergabung ke dalam tim basket bernama Chicago Bulls. Hingga pada akhir karirnya Jordan di dunia basket profesional NBA, tercatat sangatlah gemilang, di mana Jordan mengantar tim basketnya mendapat juara dengan total 6 kali, menjadi MVP sepanjang musim selama 5 kali, dan masuk ke dalam NBA All-Stars dengan total 14 kali. Jordan kemudian pensiun pada 2003 dan masuk ke dalam rekor sebagai pemain yang berhasil mencetak angka terbanyak urutan kedua di dalam satu musim. Hingga saat ini, Jordan sudah memiliki klub NBA-nya sendiri, pebisnis, serta menjadi salah satu legenda basket yang menjadi inspirasi para calon atlet dan atlet sepanjang masa.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kehidupan yang kamu jalani sekarang ini penuh ketidakpastian. Terkadang kamu merasa bahagia, kadang juga mendapatkan kesulitan yang membuatmu kehilangan kesabaran dalam menghadapinya. Namun, kamu harus tetap bersabar dan semangat. Tuhan tidak akan memberikan masalah kalau tidak ada jalan keluarnya. Pendengar, tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempat yang sekarang bukan karena kebetulan.

0: Piensa tú.
1: Pendengar, pada suatu hari ada 10 petani yang sedang berjalan di ladang. Mereka dikejutkan oleh guntur badai yang sangat keras. Dan mereka pun bersembunyi di kuil yang kondisinya sudah setengah hancur. Guntur itu terus mendekat dan makin besar, sehingga menimbulkan kegemparan di sekitar kuil. Semua orang gemetar ketakutan, sementara petir terus-menerus menerangi sekeliling kuil. Mereka berpikir bahwa pasti ada pendosa di antara mereka yang disambar petir. Untuk mencari tahu siapakah pendosa itu, mereka semua setuju untuk menggantung topi jerami di pintu. Dan topi yang terhempas jatuh menjadi pertanda bahwa itu adalah takdir akhir hidup si pemilik topi. Tidak lama setelah mereka menggantung topi jerami di luar, salah satu topi itu terhempas tersambar petir. Melihat hal itu, yang lainnya mendorong pemilik topi yang sial itu keluar pintu tanpa rasa kasihan. Akan tetapi, tak lama setelah si pemilik topi meninggalkan kuil itu, petir berhenti menyambar sekitar kuil. Dia menjadi orang yang paling berbudi di antara mereka, karena berkat dia petir tidak menyambar kuil itu. Akhirnya, 9 petani lainnya harus membayar kekejaman mereka dengan nyawanya. Pendengar, akan lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Koreksi diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengoreksi orang lain.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Minggu 12 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kami akan kembali hadir menjumpai Anda pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh pelosok Nusantara dan dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, dan malam Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Kembali jumpai Anda, saya Ratih Irawan di awal pekan. Hari ini kan kembali hadir menemani Anda di hari Senin 13 Juli 2026 dengan rangkaian mata acara pada pukul 5 lebih 30 menit kami hadirkan Mutiara Pagi. Lanjutkan dengan Samarinda Pagi ini pukul 7 kami sampaikan berita pagi. Selepas itu Samarinda Pagi ini akan kembali hadir ke ruang dengar Anda. Lanjutkan dengan Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah dari Pro 3. Sajian musik dan informasi akan menghantarkan Halo RRI yang kembali hadir di awal pekan ini. Demikian pendengar mata acara kami di sepanjang pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai pagi ini dengan rasa penuh syukur dan juga inspirasi. Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, hadirkan lagu-lagu religi. Selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Pro 1 FM.

0: Apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

dari M Yamin nomor 8 Samarinda.

0: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 172.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Apabila bersedih, sembunyikan saja masalahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ringankan beban masalahmu dengan menyembunyikannya. Hadis riwayat Ahmad.

perilaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53.

0: Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Saat lagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Mutiara Pagi.

0: Batu Samarinda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di awal pekan hari ini, Senin 13 Juli 2026. Saya Ratih Hirau, rekan Ilham dan segenap kru temani Anda dalam Mutiara Pagi. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Pendengar Pro 1 siap melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Edisi hari ini kami akan kembali hadir mengantarkan tema optimis di pergantian zaman dan menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Bersama kami narasumber dari DPU Kalimantan Timur, Ustadz Rahmat SPSI ya. Assalamualaikum Ustadz Rahmat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, alhamdulillah Ustadz. Sehat Ustadz?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat juga.
1: Alhamdulillah. Saya dan segenap kru juga dalam keadaan sehat pagi ini. Baik Ustadz Rahmat, siap untuk menyampaikan tausiah ya Ustadz ya di pagi ini, dan sekaligus nanti berdiskusi dengan pendengar.
2: Siap.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Rahmat. Setelah itu silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon, line WhatsApp. Anda juga bisa menyaksikan langsung di kanal YouTube aplikasi RRI Digital maupun juga di fanpage EPI Pro 1 Samarinda. Kita simak dulu tausiah dari Ustaz Rahmat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah pendengar radio RRI yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat yang kita dapatkan pada pagi hari ini, khususnya di kegiatan atau di acara Mutiara Pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan, memberikan keberkahan, memberikan rezeki bagi kita semua sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para tabi'in, para salafus salih, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa menerima syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW sekeluarga. Pendengar radio RRI yang dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya setiap zaman itu memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Bagaimana juga Rasulullah SAW yang telah mengabarkan bahwa akan datang masa-masa nantinya kita mendapati sebuah fitnah, perubahan, dan juga ujian. Namun tentunya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, tidak boleh pesimis. Ya. Yakin bahwa Allah senantiasa bersama kita, tentunya kita yang senantiasa beriman dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini pula, mudah-mudahan di hari Senin yang mengawali pagi kita pada hari ini, kita juga tetap optimis bahwa aktivitas kita, semua hal yang terjadi termasuk hal-hal yang kita siapkan, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang terjadi dengan kita itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita. Dan pada kesempatan ini pula ada beberapa hal yang kita harus meyakini bahwa setiap kali ada perubahan zaman itu maupun tantangan-tantangannya itu menjadi sebuah hal yang harus kita hadapi. Kenapa? Yang pertama, pada saat kita optimis terhadap perubahan zaman itu, kita tidak boleh mencela zaman yang hanya akan membuat kita jadi buta atas perubahan-perubahan terjadi. Karena pada hakikatnya mencela sebuah zaman itu akan membutakan kita dari sesuatu yang hakiki, yaitu suatu kesengsaraan yang akan kita hadapi. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan adalah kita senantiasa yakin bahwa segala hal yang terjadi sudah Allah siapkan buat kita, tinggal kita menghadapinya dengan penuh semangat, penuh optimis. Tentunya juga kita yakin bahwa yang terjadi itu tidak pernah lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berada dalam sebuah kebaikan. Walaupun mungkin kita akan menghadapi sebuah ujian ataupun cobaan, karena tentunya setiap lingkaran sebuah musibah atau sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, dan tidak akan mampu lagi keluar dari itu, maka ada pesan dari Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i berkata, Na'ibu zamanana wala ghaibu fina, wa ma di zamanina ghaibun siwana. Wa qad nahju zamana bil ghairi jurmin, walau natoqaz zamanu bina hajana. Kita mencela zaman kita, sedang aib itu terdapat pada diri kita. Zaman kita tidak memiliki aib sedikit pun kecuali diri kita. Kita seringkali mencela zaman tanpa kejahatan yang sebenarnya. Seandainya zaman dapat berbicara, niscaya dia akan mencela kita. Jadi penyebab sesuatu hal, yaitu baik kesengsaraan, kesulitan yang kita alami, tidak lain itu adalah kesalahan-kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'funa an katsir." Dan apa saja sesuatu hal yang musibah yang menimpa kamu, maka ada sebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pendengar dari makanan Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan optimisme, untuk memberikan optimisme di pergantian zaman itu, kita lebih harus banyak melakukan mencari inspirasi kebaikan dari setiap terjadinya perubahan zaman. Ya. Jadi kita mencari inspirasi. Zaman yang akan selalu berganti, ya, tampil baru, ya, maka itu semua adalah pergantian yang sudah pasti terjadi. Teknologi makin maju, ya. Kehidupan yang saat ini kita lalui itu semua adalah bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam kesempatan kita mendapati kebaikan, maka kita harus dapati itu. Inspirasi kebaikan dari perjalanan zaman itu harus kita dapatkan. La taqlahul auladakum 'alal akhlaqikum fa innahum makhluquna li zamani ghairu zamanikum. Janganlah kamu memaksakan anak-anakmu untuk meniru akhlakmu, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk suatu zaman yang berbeda dengan zaman. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita mencari sebuah inspirasi kebaikan, karena setiap zaman berbeda, ya mungkin kita yang dulu berbeda dengan anak-anak sekarang, itu menjadi sebuah tantangan, ya. Jadi kita harus mendapatkan atau mencari inspirasi kebaikan dari setiap kali terjadi perubahan zaman. Nah, yang selanjutnya, kita mengisi waktu dengan berbagai amal-amal kebaikan. Memang, ya, dalam mengoptimalisasi, ya, diri kita di pergantian zaman itu, kita mengisinya dengan berbagai amal-amal kebaikan. Nah, ini menjadi tiga poin yang bisa membuat kita bahwa kita tetap optimis di pergantian zaman. Dan menjadikan setiap ujian, setiap cobaan itu adalah bagian dari bentuk cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda cinta dan kasih sayang Allah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menyintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Nah, ujian itu bukan selalu dalam bentuk tanda kemurkaan Allah, ya. Justru melalui ujian itu Allah menghapus segala dosa kita, mengangkat derajat kita, dan menguatkan keimanan kita. Dan setiap kali kita mendapati sebuah ujian atau cobaan itu, maka apa sikap kita? Yang pertama, kita tetap optimis dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak doa, kita bersabar, dan kita tetap menaikkan sholat, terus memperbaiki diri, serta meningkatkan amal soleh kita, menjadikan setiap ujian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, semua urusannya baik baginya. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa musibah, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Maka mudah-mudahan menghadapi perubahan zaman itu dengan keimanan yang kokoh, ilmu yang benar dan manfaat, dan akhlak yang mulia, kita tidak akan pernah takut terhadap perubahan zaman. Bahkan kita lebih optimis. Tetapi takutlah jika kita merasakan iman kita semakin menurun dan berkurang. Yakin bahwa setiap cobaan itu Allah Subhanahu wa taala berikan itu akan mendatangkan sebuah hikmah dan merupakan kesempatan untuk kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. dalam doa yang harus nantiasa kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka qalban sabitan ala dinik wa nafsan mutma'inna bi qada'ik wa taufiqan li kulli khair. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat dan optimisme dan setiap kali pergantian zaman, dan menjadikan setiap ujian-ujian yang kita hadapi baik saat ini maupun masa mendatang, kita yakin bahwa itu sebagai bukti dari cintanya Allah kepada kita, dan Allah sedang memberikan kita sebuah jalan-jalan kesuksesan di masa-masa mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz pendengar dan pemirsa. Demikian tadi tausiah disampaikan oleh Ustaz Rahmat. Ada 3 poin ya, bagaimana kita tetap optimis di pergantian zaman dan menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Silakan Anda bergabung bersama kami 0541 7365 66 743 495. Silakan di WhatsApp kami 0811 5544 976. Anda yang sedang menyaksikan langsung di kanal YouTube bisa memanfaatkan kolom live chat atau juga kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda. Kami kembali sesaat lagi.

Dari Abu Zubaid, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Wail tentang Murji'ah, satu kelompok yang berpendapat bahwa amal tidak termasuk iman, sehingga kemaksiatan tidak membahayakan iman. Maka dia berkata, Abdullah telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, mencela seorang muslim merupakan kefasikan dan memeranginya merupakan kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim."

0: Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 36. RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kita masuki sesi diskusi. Tadi Ustadz Rahmat sudah menyampaikan ya, apa saja langkah-langkah bisa kita lakukan untuk tetap optimis menghadapi pergantian zaman. Baik, Ustadz, sudah ada penelpon kita yang bergabung pagi ini. Ustadz, kita terima dulu ya penelpon pertama. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Mbak Ros.
0: Alhamdulillah, Pak Daud ya Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, sehat Bapak?
1: Ya.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Silakan ya, dengan Ustaz Rahmat
1: pagi. Salat subuh tadi.
0: Baik, alhamdulillah baik. Silakan. Ya,
1: assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan aku begini ya Pak Ustaz. Apakah ini hamba Allah dapat

0: dunia ini bukan untuk dia, tapi akhirat Tuhan. Cuma melihat perbuatan-perbuatan, kenapa ini orang ini kelahir perbuatan maksiatnya, orang kehidupannya baik kan, itu banyak dari sehat juga keluarga. Tapi kita yang sering yang beribadah, kadang ini juga, tapi maksudnya aku juga sedih ini kan, kadang kita setelah sholat maghrib misalnya dialog dengan teman-teman dengan di masjid itu sebelum salam, padahal itu baru pulang. Ngomong-ngomong ini kan, melihat perbandingan teman-teman yang itu orang yang bahas, tidak pernah salah, hanya tempat-tempat masjid penyusunnya bahas. Tapi itu ini
1: mengapa seperti itu ya Pak Daud ya? Baik, baik.
0: Apakah ini hamba-hamba berbuktikan juga pada Allah Subhanahu Wataala. Demikian Pak
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud. Ya, menarik ya Ustaz ya, ini memang seringkali terjadi di sekitar kita. Apakah ini membuat umat berburuk sangka pada Allah, dan apakah memang dunia ini bukan untuk orang-orang yang soleh, bisa dikatakan begitu ya Ustaz ya. Baik, setelah Pak Daud saya terima dulu berikutnya di line telepon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing Ratih.
1: Baik, Pak Nano ya, silakan Pak. Ya.
2: Siap, Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ustaz. Cing Ratih. Perkembangan zaman ya, katakanlah perkembangan zaman ini kan luar biasa, mulai anak. Kebetulan saya ini sudah bersetuju, Ustaz. Terus berkaitan dengan medsos kan luar biasa. Kita sementara mengajari anak, cucu, ya pokoknya yang demi yang kebaikan-kebaikan lah ya begitu. Cuma tayangan tangan yang tak terhindarkan tuh, kepala daerah ketangkap karena korupsi dan seterusnya, kan juga tidak terhindarkan itu, berita-berita seperti itu. Jadi gimana ini kira-kira Ustaz ya menanggapinya hal yang seperti ini gitu, untuk membandingkan agar anak cucu kita ini, kita beri contoh tuh jangan mengacu seperti yang kayak begitu. Barangkali saya kata ya. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano untuk pertanyaannya. Kegelisahan Pak Nano ya, bagaimana perkembangan zaman yang sangat luar biasa sudah memberikan contoh yang baik untuk keluarga, tapi memang dunia di luar ini sangat luar biasa perkembangannya Ustaz ya. Hal-hal negatif banyak terjadi di sekitar kita. Baik, nampaknya sementara dua penelpon tadi Pak Daud dan baru saja Pak Nano, silakan Ustaz.
3: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Daud. Ini pertanyaannya, apakah memang kita selaku hamba ini bisa berprasangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala yang terjadi ya, fenomena yang terjadi khususnya di zaman saat ini ya. Baik Pak Daud ya, ada hal-hal yang mungkin kita jadi muncul sebuah prasangka buruk kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai bentuk tentunya. Mungkin bentuknya bahwa merasa Allah itu tidak adil terhadap diri kita atau terhadap orang-orang yang mungkin yang seperti sampaikan Pak Daud tadi yang rajin ibadah. Atau kita dalam bentuk Allah itu selain tidak adil juga kita mungkin ada rasa bentuknya prasangka itu berputus asa dari segala rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Atau bentuk lainnya prasangka kita itu menganggap bahwa setiap doa kita itu tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin ada bentuk prasangka kita itu beranggapan bahwa ujian yang diberikan oleh Allah itu tidak ada sisi manfaat dan hikmahnya. Nah, apalagi mungkin kita mendapati kita kok rajin ibadah tapi kok tidak makmur dan sejahtera seperti orang yang tidak ibadah. Kan banyak itu orang yang tidak ibadah tapi kaya gitu ya. Saya teringat satu ayat itu, saya lupa di surah apa, sampaikan ya. Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubakusun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Ingat Allah, barang siapa ya yang menginginkan yuridul hayatad dunya, menginginkan dunia, maka Allah itu yang orang berusaha nih dalam hidupnya di dunia itu luar biasa ikhtiar usahanya.

0: maka dia akan dapati balasan yang sebesar upaya yang dia lakukan. Siapapun itu. Karena Allah tidak memandang siapapun, Allah berikan rezekinya kepada siapapun. Baik itu orang yang mau beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, Allah berikan itu semua. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa. Tapi kata Allah, itulah orang yang pada saat nanti di akhirat, dia tidak mendapati kebaikan-kebaikan itu lagi di akhirat kelak. Tapi beda dengan halnya yang kita yakini bahwa yang kita ikhtiarkan, yang kita lakukan itu, kita punya cita-cita itu akan menjadi investasi kita di akhirat kelak. Itulah yang menjadi nilai lebihnya kita. Ya. Ketimbang orang yang tadinya tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengingat Allah, tidak tunduk kepada seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah beri kepada kita. Dalam Islam, ya, kekayaan, kesehatan, diberikan umur panjang, itu bukan sebuah ukuran seorang itu diberikan kemuliaan atau keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Islam itu tidak menjadi sebuah ukuran, ya. Allah memberi rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, baik kepada orang yang taat maupun yang tidak taat. Ya, Allah menyampaikan dalam surah Al-Fajr itu ya, ayat 15 sampai 17. Adapun manusia, apabila Tuhan yang mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhan yang mengujinya, lalu membatasi rezekinya, dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Sekali-kali tidak, kata Allah. Nah, ini ayat ini mengajarkan bahwa kelapangan rezeki bukan otomatis tanda Allah meridhoi seseorang. Ya, sebagaimana kesempitan rezeki bukan otomatis tanda Allah membenci seseorang. Ya. Bahkan terkadang Allah memberikan kenikmatan dunia itu sebagai yang istilah kita itu istidraj. Yaitu penangguhan yang membuat seseorang itu terus tenggelam dalam kelalaiannya apabila ia tidak bertobat. Nah, jadi ujiannya orang yang dikasih rezeki banyak itu ujian juga. Ya. Tidak semata-mata orang yang kurangan saja, orang yang berkelebihan juga. Makanya Allah mengingatkan kita dalam surah Al-An'am ayat 44, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. Nah, ini sisi lain ya. Nah, ini yang menjadikan kita harus berpikir ulang, tetap berprasangka baik kepada Allah ya. Ada sisi lain, orang yang rajin sholat bisa saja diuji dengan kesulitan hidup. Ya, ujian itu bukan berarti Allah tidak mencintainya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya itu, lalu ya semisalnya. Nah, jadi karena itu jangan mengukur segala sesuatu keberhasilan hanya dari sisi kesejahteraan, kemewahan, kesehatan. Ukuran keberuntungan yang sesungguhnya itu adalah kita diberikan oleh Allah nikmat iman, ya, nikmat takwa, dan apa? Dan akhir hidup yang husnul khotimah. Nah, maka kita jika melihat orang yang belum sholat tetapi hidupnya nampak makmur, sikap yang tepat di kita itu apa? Satu, kita tidak perlu iri kepada nikmatnya dunia, ya, karena itu sifatnya sementara. Kalau sudah masuk liang lahat, apapun yang kita punya itu tidak akan bisa kita bawa. Yang kedua, sikap kita adalah kita mendoakan agar Allah memberikan hidayah, ya. Kalau misalnya ada orang ini, ada kan beberapa yang masuk di sosial media itu begitu luar biasa hidupnya, nikmatnya, ternyata Allah berikan dia sebuah sakit, ya, penyakit kanker gitu ya. Akhirnya dia cuma dikasih waktu hidup cuma 3 bulan. Itu mengubah cara pandang dia dan sikap dia. Akhirnya seluruh hartanya ingin dihabiskan sebelum dia meninggal. Ternyata Allah berikan umur dia sampai 3 tahun ya, baru ini. Bahkan ya orang ini yang hidupnya luar biasa ini, yang dulunya tidak mau tahu dengan kehidupan setelahnya, justru malah lebih berat. sampai buat panti asuhan, sampai mendonasikan, membentuk yayasan sosial, membantu orang-orang kesulitan, mengubah cara hidupnya. Jadi kita bersyukur atas nikmat iman dan kesempatan beribadah, itu juga poin yang harus kita miliki. Ya, mendoakan agar Allah memberikan hidayah pada orang-orang yang belum beribadah. Terus kita menyikapinya, terus memperbaiki diri, karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika seorang hamba bertemu Allah dalam keadaan beriman dan taat. Nah, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar kita tidak tertipu oleh kehidupan dunia yang begitu luar biasa, sebab kehidupan akhirat yang akan kekal menjadi tujuan setiap mukmin. Ini insya Allah yang menjadikan tanggapan jawaban atas pertanyaan Pak Daudullah alam bisawab. Selanjutnya pertanyaan Pak Nano tadi ya. Ya, ini tantangan lain dari kita mensikapi zaman ya. Memang luar biasa zaman ini, maka posisi kita nih, terutama para ahli waris kita di kemudian hari, tantangannya lebih berat lagi nih Pak. Ya. Karena perubahan zaman ini, kita sebagai seorang muslim, siapapun kita, maka yang harus kita pastikan untuk bisa menghadapinya adalah yang pertama, baik kita maupun anak cucu kita itu adalah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena iman ini akan menjadi benteng utama kita agar tidak mudah terpengaruh. Ya. Apapun itu. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah punya iman yang mantap, ya, ketakwaan yang kuat, apapun itu tantangannya, insya Allah akan bisa kita hadapi. Yang kedua, ya, kita menuntut ilmu yang baik dan benar. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan antara kemajuan yang manfaat, ya, dan hal yang membawa kerusakan. Jadi keduanya kita harus juga ketahui. Semoga dengan itu, anak cucu kita di kemudian hari tahu bahwasannya hal-hal yang maju ini, tantangan yang ada ini, ya, terutama yang saat ini adalah kita tidak bisa pungkiri yang kita pakai saat ini, misalnya yang disampaikan pada Mutiara Pagi melalui Zoom, menggunakan teknologi handphone, ya, seluler. Ini kan sesuatu yang memang kita harus pelajari, kita tahu, lalu kita ambil kemajuan itu yang memiliki manfaat. Ya. Dan juga kita terusnya juga harus tahu hal-hal yang membawa ke kerusakan, ya, ketidakmanfaatan, keberkahan itu kita jauhi. Kita sampai dengan adanya ilmu yang benar kita bisa tahu itu. Ya, yang namanya korupsi itu dipandang sepertinya di mana-mana ada gitu ya. Ya, enggak ada lagi rasa takut. Mungkin sudah tidak ada lagi rasa khawatir. Padahal dalam Islam itu sikap malu itu adalah bagian dari iman, ya. Tentunya kalau sudah tidak punya sikap malu itu, pertanyaan kita, kemana nih iman kita? Nah, ini sikap kita maupun anak cucu kita di masa mendatang, menuntut ilmu yang benar, ya. Juga mengetahui hal-hal yang membawa keburukan atau kemudaratan. Nah, kita juga bijak memanfaatkan teknologi. Nah, teknologi ini kan alat, ya, bisa kita gunakan untuk sarana dakwah seperti yang dilakukan pada pagi hari ini dengan melalui program Mutiara Pagi. Ini kan memanfaatkan teknologi. Untuk apa? Untuk kita gunakan untuk berdakwah, untuk belajar, untuk saling mengingatkan, untuk bekerja, ya, untuk menyebarkan bentuk-bentuk kebaikan. Bukan untuk hal-hal yang maksiat atau membuat fitnah dan sebagainya. Jadi kita juga bisa bijak memanfaatkan teknologi maupun kita sendiri ataupun anak dan cucu kita di masa mendatang. Karena teknologi pasti akan terus berkembang. Yang poin penting lagi bahwa menyikapi zaman saat ini adalah kita memang harus tetap menjaga akhlak dan identitas kita sebagai seorang muslim. Apa saja itu? Kejujuran, ya. Amanah, kasih sayang, rasa malu tetap harus kita jaga. Meskipun lingkungan kita akan terus berubah dan terus berkembang. Kalau kita jujur, jujur ini jadi sesuatu yang mahal. Ya. Amanah, kepercayaan. Bisa kita dipegang baik oleh orang. Orang akan menilai kita dari situ. Rasa kasih sayang. Ya. Bahkan ada rasa malu tetap kita pertahankan. Kenapa kita malu? malu kalau kita berbuat salah, kita malu kalau kita sampai menjadi bagian orang yang korupsi ya, kita malu baik untuk anak kita, cucu kita, apalagi malu kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir yang bisa sampaikan bahwa kita tetap optimis dan selalu sabar menghadapi ujian, karena memang perubahan zaman selalu membawa sebuah tantangan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman dan bersabar. Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap perubahan-perubahan zaman ini, dan kita bisa menyikapinya dengan bijak. Wallahualam bishawab. Terima kasih.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Pak Nano dan Pak Daud, jawaban yang menenangkan dan tetap membuat kita optimis ya di era pergantian zaman. Kami akan kembali. Silakan untuk Anda, line telepon, line WhatsApp juga bisa Anda gunakannya di 0811-554-4976. Kembali sesaat lagi.
2: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Baik Ustadz, kita masuki kembali sesi diskusi karena sudah ada penelpon kita yang menanti. Berikut kami terima. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ridwan, Mbak Rati. Baik, sehat Pak.
4: Iya, temanya optimis di akhir zaman ya.
1: Betul Pak Ridwan, oh, optimis ya. Di pergantian zaman dan menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah. Silakan Pak.
4: Oh ya, sebagai siksaannya. Ustaz, assalamualaikum, salam sehat, salam kenal.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya tidak mendengar terlalu banyak, baru buka YouTube tadi ini, tapi saya ingin bertanya, Mbak Rati, apa saja ciri-ciri di akhir zaman itu? Apakah memang selalu huru hara, orang tidak lagi menghiraukan sisi baik sosial dan lain sebagainya? Maksud saya seperti ini. Kita lihat saja di sekarang ini apa yang terjadi, Israel, Arab dan lain sebagainya, itu bukan lagi perang fisik, tapi secara teknologi kan, pakai drone dan lain sebagainya. Nah, kalau kita optimis itu, berarti itu memang ciri-cirinya seperti itu, walaupun kita tidak tahu ciri-ciri akhir zaman atau hari kiamat atau kematian kita. Nah, terakhir, Ustadz dan Mbak Rati, saya lama sudah pernah membaca di Fadilah atau mendengar, ketika kita mendengar atau ada ciri-ciri akhir zaman itu, tanamlah satu biji kurma walaupun sudah mau mendekati akhir zaman, seperti itu. Nah, saya ingin penjelasannya seperti itu di pagi hari ini. Terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ridwan yang ada di Grogot. Baik Ustaz, saya bacakan ada Pak Jumairi. Waalaikumsalam Bapak. Di WhatsApp beliau bertanya, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa cemas akan kehidupan dunia dan akhirat? Mohon pencerahan. Ini pertanyaan yang mungkin juga banyak yang kita rasakan Ustaz, umat muslim ya. Silakan Ustaz.
0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan dari Bapak Ridwan ya.
1: Betul Ustaz, Bapak Ridwan yang Pak.
0: Ya baik. Beberapa pertanyaan Pak Ridwan ini saya coba cerna dulu ya. Ya. Tapi ini kan terjadi yang namanya zaman, bahwa ciri-ciri akhir zaman itu termasuk kondisi saat ini. Ada terjadi peperangan di Timur Tengah dan sebagainya. Maka coba saya jawab bahwa ada beberapa ciri yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis terkait tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman itu yang pertama bahwa ditandai dengan banyak terjadi fitnah, ya, ujian, dan kebingungan. Sehingga kita akan agak cukup sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Seperti hanya yang terjadi saat ini ya, di tengah itu. Ini siapa yang benar nih? Israel kah? Palestina kah? Amerika Serikat kah? Ya. Jadi ini menjadi salah satu ciri di akhir zaman itu atau yang kita dapati bahwasannya terjadi banyak ujian atau fitnah dan kebingungan. Mungkin bisa jadi itu tanda-tandanya. Tanda kedua yang mungkin juga mendekati itu adalah maraknya terjadi peperangan dan pertumpahan darah. Ya, Rasulullah SAW mengabarkan akan datang masa banyak terjadi harjit, ya, pembunuhan. Ya, namun peperangan itu tidak menjadi satu bukti bahwa kiamat itu sudah dekat. Karena perang telah terjadi di banyak masa lalu juga terjadi banyak peperangan di sepanjang sejarah yang kita ketahui. Tapi menjadi sebuah ciri tanda bahwa akhir zaman itu terjadi banyak peperangan dan pertumpahan darah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Yang ketiga, ciri akhir zaman itu yang jelas ada adalah ya, kemaksiatan yang semakin terang-terangan. Ya, zina, riba, khamar yang minuman keras, perbuatan maksiat yang sudah mulai dianggap biasa-biasa saja, itu juga bagian dari ciri akhir zaman. Dan selanjutnya juga ciri akhir zaman yang lainnya adalah amanah berkurang dan kejujuran juga menurun. Ini juga menjadi ciri akhir zaman. Ya. Dan selanjutnya apa yang menjadi ciri akhir zaman itu? Ilmu agama terus berkurang dengan wafatnya orang-orang soleh, ya, para ulama. Dan kemudian kebodohan semakin luas menyebarnya. Ini juga ciri akhir zaman. Ciri akhir zaman yang lain yang tidak bisa kita ketahui dan kita nanti menjadi ada antisipasi adalah waktu terasa semakin cepat berlalu. Nah, ya, bagian hadis yang mereka terkait seperti itu. Ya, selanjutnya ciri akhir zaman itu semakin banyak orang yang berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Ini juga ciri-ciri akhir zaman. Dan terakhir itu yang menjadi ciri akhir zaman itu munculnya berbagai fitnah, fitnah-fitnah yang besar. Nah ini yang nanti kita akan dapati di berbagai penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait nanti salah satunya adalah kemunculan Al-Masih, Ad-Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'jud, Ma'jud, serta tanda-tanda lainnya yang akan terjadi. Nah ini yang beberapa hal yang mungkin saya bisa jawab dari Pak Ridwan ya. Jadi memang ciri-ciri akhir zaman itu yang kita dapati bisa saja saat ini ya, tapi itu tidak menjadi acuan maka terjadinya yang namanya kiamat. Karena kita tidak pernah akan tahu ya. Ya wallahu alam bisawab, itu hanya Allah yang mengetahui. Begitu ya Pak Ridwan ya. Jadi yang kedua berarti Pak Jumairi ya.
1: Pak Jumairi, Ustaz izin tadi ada pertanyaan Pak Ridwan, beliau pernah mendengar katanya oh, iya. Ketika mendengar ayat cerita zaman. Betul, tanam satu kurma ya.
0: Walaupun akhir zaman ya tadi ya. Oh iya, ini tadi yang belum saya jawab ya. Ah ini adalah satu ungkapan yang memang berasal dari satu hadis Rasulullah SAW yang masyhur ya, tentang pentingnya tetap beramal meskipun kiamat sudah sangat dekat. Itu poinnya ya Pak Ridwan ya. Jadi optimisme kita itu sampai dikatakan Rasulullah tanam satu kurma walaupun jadi yang walaupun itu sudah di akhir zaman. Rasulullah bersabda, apabila kiamat telah tiba sementara di tangan salah seseorang di antara kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Nah, apa maksudnya hadis ini? Hadis ini memberikan kita satu pelajaran bahwa yang pertama, kita tidak boleh berputus asa. Seorang mukmin tetap berbuat baik sehingga akhir hayatnya tanpa menyerah dalam keadaan apapun. Nah, jadi yang poin pertama terhadap hadis ini ya. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap kita adalah produktif ya. Menanam pohon itu kan bisa disimbolkan simbol untuk kita membangun, simbol dari memberikan kemanfaatan, menjaga bumi tetap rindang ya. Meskipun hasilnya mungkin tidak sempat dinikmati oleh yang menanam ya. Jadi Islam ini mengajarkan dari sisi bahwa itu adalah sikap atau bentuk produktif ya. Kan begitu banyak kakek buyut kita itu menanam pohon satu-satu yang kita saat ini menikmati ya. Kalau nggak ada pohon ya kita bisa ketahui berbagai macam musibah-musibah yang terjadi di beberapa tahun kemarin sampai saat ini ya. Maka kita menyikapi hadis ini juga bahwasannya ternyata Islam itu mengajarkan kita untuk bersikap produktif ya. Dari satu hadis ya, apabila kiamat telah tiba sementara di tangan seorang di antara kalian ada bibit pohon kurma, maka jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat terjadi, hendaklah ia menanamnya. Nah, ini yang kedua, apa ya, hikmah yang lainnya yang kita dapat dari hadis ini, kita tetap optimis menghadapi zaman. Walaupun banyak fitnah, terjadi peperangan, terjadi kerusakan, sikap seorang muslim tetap melakukan apa? Tetap beramal soleh, tetap berdakwah, tetap hadir mengikuti mutiara pagi, ya, menolong sesama, memperbaiki lingkungan, ya, jadi tetap optimis, ya. Kita di lingkungan tetap memberikan kontribusi, tidak nyinyirin orang, kan? Jadi kita tetap yakin bahwa yang kita lakukan itu sisi-sisi kebaikan. Jadi kita tetap optimis saja menghadapi zaman, walaupun banyak fitnah peperangan atau rasa dengki dari setiap orang yang tidak menyukai kita, itu biasa saja. Artinya kita tetap optimis ya menghadapi zaman. Empat dari pelajaran hadis ini adalah nilai amal terletak pada ketaatan kita kepada Allah. Allah menilai keikhlasan dan usaha dari setiap hambanya, bukan hanya hasil dari akhirnya. Nah, ini mungkin beberapa poin terkait kita mendapatkan hikmah dari salah satu hadis Rasulullah SAW ya. Jadi seorang muslim tidak boleh menjadi pesimis karena keadaan zaman. Selain masih ada kesempatan beramal, sekecil apapun itu kita lakukan dengan ikhlas ya. Menanam satu bibit kurma menjadi simbol bahwa ada harapan, ada kebaikan, ada manfaat, harus terus ditanam hingga akhir hidup kita. Wallahualam bishawab.
1: Beralih ke pertanyaan Pak Jumairi tadi Ustadz dari WhatsApp, bagaimana ya menghilangkan rasa cemas akan kehidupan dunia dan akhirat?
0: Iya, baik. Ya tadi tanyanya Pak Jumairi ya belumnya. Bagaimana nih menghilangkan rasa cemas kita? Dalam Islam itu rasa cemas itu tidak selalu menunjukkan lemahnya iman ya. Yang penting bahwa kita menyikapinya dengan baik dan benar. Untuk mengurangi rasa cemas kita, yang pertama, kita perlu memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setelah kita berikhtiar semampu kita, maka segala hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Talaq ya, ayat 3 itu Allah menyampaikan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini yang pertama tipsnya untuk mengurangi rasa cemas ya, perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya setelah kita berikhtiar semampu kita. Yang kedua, kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan kita banyak mengingat Allah, hati kita akan menjadi lebih tenang. Maka kita seringkali mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billah, menghilangkan rasa cemas dengan kita berpikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nashir. Ini juga cara kita menyikapi rasa cemas. Yang ketiga, menyikapi rasa cemas itu dengan banyak-banyak berdoa. Salah satu doa yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajizi wal kasal wal bukhl wal jubl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ini dia doa, ya, doa salah satu doa yang dianjurkan Rasulullah SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan pengecut, serta dari lilitan utang dan tekanan manusia. Allahumma a'in, Allahumma a'in, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajasi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika minal ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, di doa yang kita perbanyak ya kalau kita selesai sholat. Nah, karena semas yang lain apa? Dengan melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Yang selanjutnya kita bisa fokus pada apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ya. Itu kita juga bisa jadikan menghilangkan rasa malas itu dengan kita fokus apa yang mau kita tunaikan hari ini. Yang terakhir adalah menghilangkan rasa malas adalah menjaga kesehatan fisik. Ini juga ya berolahraga, makan bergizi, ya, mengurangi berita-berita yang nggak jelas. Ya. Itu juga dapat mengurangi yang namanya sakit kemalasan. Ingat setiap ujian itu akan memiliki batasnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Baqarah 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, ketenangan dan melapangkan setiap urusan-urusan kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah memberikan jawaban yang sangat jelas ya. Ini juga menjadi tips bagi kita semua. Terima kasih Pak Jumairi untuk pertanyaannya. Semoga kita bisa mengaplikasikannya bagaimana mengatasi rasa cemas. Masih ada cukup waktu, kami akan buka kembali sesi berikutnya 0541-736-566 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976. Anda yang sedang mendengarkan via aplikasi RRI Digital bisa manfaatkan kolom live chat atau juga di kolom live chat kanal YouTube dan juga fanpage EB Pro 1 Samarinda. Tetap bersama Mutiara Pagi. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengkuncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada selai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz, Quran Surah Al-An'am ayat 59.
3: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. 21 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Silakan pendengar di 0541-736-566 743-495 di WhatsApp kami 0811-554-4976 atau juga silakan yang sedang menyaksikan di kanal YouTube boleh manfaatkan kolom live chat untuk menyampaikan pertanyaan. Kita masih bisa manfaatkan sedikit waktu di penghujung jumpa kita dalam Mutiara Pagi di edisi awal pekan hari ini 13 Juli 2026. Bagaimana optimis di pergantian zaman dan menjadikan cobaan sebagai bukti cinta Allah SWT. Alhamdulillah Ustaz, tadi dari jawaban-jawaban Ustaz ini membuat kita semakin optimis ya, bagaimana di pergantian zaman ini dan justru memanfaatkan waktu dengan baik di era pergantian zaman saat ini. Kalau dari ciri-ciri yang sudah Ustadz sampaikan, kita memang sudah berada di era akhir zaman ya Ustadz ya, dari beberapa ciri yang tadi Ustadz sampaikan. Nah, namun memang Ustadz, tidak semua dari kita memiliki rasa optimis seperti halnya tadi yang awal Pak Daud rasakan. Bahkan cenderung ada yang mengarah kepada putus asa Ustadz. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan bagaimana sebagai orang umat muslim ya, menghadapi rasa putus asa ini sebagai umat manusia yang hatinya selalu dibolak-balikan. Kadang kita berada di atas dalam posisi keimanan yang baik, tapi juga ada dalam kondisi terpuruk Ustadz. Bagaimana menjaga semangat ini ya, untuk tidak pernah atau juga tetap semangat dalam kondisi putus asa. Tapi kita terima dulu Ustadz, ada penanya di line telepon kembali. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Ibu Rati.
1: Baik, dengan siapa di mana Bapak?
5: Dari Arman orang Lohjana.
1: Pak Arman Rojanan, silakan Pak Arman.
5: Oke, assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Disadari atau tidak bahwasanya di zaman Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Nah, bahwasanya saat ini inilah sudah akhir zaman Pak Ustadz. Nah, cuman ditentukannya kapan ditutupnya lembar dunia ini dan akan diriset. Nah, itu kapan itu Pak Ustadz? Apakah 1000 tahun lagi ataukah 7000 tahun lagi? Ataukah berapa tahun lagi Pak Ustadz? Nah, itu pertanyaannya Pak Ustadz. Karena ini kita sudah berada di akhir zaman. Karena LGBT sudah terjadi di mana-mana. Masalah pornografi sudah buka-bukaan, nggak tutup-tutupan. Nah, mungkin sumbang saran sedikit nih Pak Ustadz. Kelemahan di akhir zaman ini satu titiknya, ilmu tauhid dan tasawuf nggak diterapkan Pak Ustadz.
1: Ilmu tauhid masih, dan tasawuf ya?
5: Iya, masih ditutup-tutupin. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, kalau waktunya tidak cukup, kita fokus saja pada pertanyaan dari Luajanan Pak Arman, silakan Ustaz.
0: Ya, baik. Ya, jawab dulu Pak Arman ya.
1: Baik, silakan Ustaz Pak Arman.
0: Baik. Ya, di zaman Rasulullah SAW sudah pernah menyampaikan kepada kita tentang pertanyaan sahabat pun di masa lalu juga seperti itu ya. Tentang akhir zaman itu pasti ditanyakan. Banyak tanda-tanda ya, seperti yang kita tadi sampaikan di awal ya. Ya, tetapi yang namanya penetapan kapan terjadinya kiamat itu, nah, ketika Jibril ditanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang hari kiamat, apakah jawaban dari Jibril? Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Itu hadis Sahih Muslim ya, bahwa menunjukkan waktu kiamat itu adalah rahasia dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasulullah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-A'raf ya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku, hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW memang menyampaikan bahwa beliau diutus di saat beliau menjadi nabi akhir zaman. Beliau bersabda sampai misalkan dua jarinya, aku diutus dan hari kiamat seperti dua jari ini. Maksud hadis ini apa? Bahwa setelah diutusnya Rasulullah SAW, tidak ada lagi nabi setelah beliau, dan manusia telah memasuki fase terakhir dalam kenabian. Nah, hadis ini berarti kiamat akan terjadi dalam perhitungan beberapa tahun atau beberapa abad. Tentunya, faktanya bahwa sudah lebih dari 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, sehingga kita tidak pernah tahu pasti terjadinya itu adalah dari ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hikmahnya buat kita ya, daripada kita mungkin sibuk ya mencari tahu kapan itu terjadi kiamat akan terjadi ya, maka Rasulullah SAW itu mengajarkan kita untuk menyiapkan diri ya, menyiapkan diri ya. Kenapa ya? Karena kita tidak pernah dikasih tahu, clue-nya tidak ada ya. Kalau dibilangnya sama Rasulullah itu dekat dua jari, ternyata Rasulullah SAW sudah meninggal kita 1400 tahun yang lalu ya, ternyata juga belum terjadi yang namanya kiamat itu. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan kita, kita diajarkan oleh Rasul, kita lebih baik mempersiapkan diri. Dengan apa? Satu, kita memperkuat iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, kita menjaga sholat dan ibadah kita. Ketiga, kita banyak-banyak beramal soleh. Yang keempat, ya kita banyak-banyak bertobat dari setiap kekhilafan yang kita lakukan. Yang kelima, tetap optimis dan tetap memberikan manfaat bagi sesama. Nah, ini yang kita bisa lakukan ya pada saat kita mereka-reka atau mencoba meraba-raba kiamat itu terjadi kapan sebagainya. Bahkan seorang ulama pernah mengatakan kiamat yang paling dekat bagi setiap orang itu adalah kematiannya. Artinya yang paling penting itu adalah kesiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena ajal kita tidak pernah kita tahu ya. Bisa jadi lebih datang lebih dulu sebelum terjadi yang kiamat kita pertanyakan gitu ya. Jadi lebih pada kita menyiapkan diri sebaik-baiknya ya, dengan membuka iman, menjaga ibadah, memperbanyak amal soleh, bertobat dari segala kehilapan, dan sekali lagi tetap optimis dan memberikan manfaat bagi sesama. Begitu Mbak Rati.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita sudah berada di sesi akhir. Jumpa kita di lain waktu. Mudah-mudahan nanti pertanyaan saya bisa di lain waktu ya Ustaz yang dijawabnya.
0: Ya, insya Allah ya. Menikapi rasa putus asa tadi
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul Ustaz. Ini banyak terjadi ya, di sekitar kita ya. Baik, Ustaz mohon berkenan di penghujung ini, karena sudah banyak hal juga tadi disampaikan, kita akan akhiri dengan doa. Silakan Ustaz.
0: Baik, baik pendengar RRI, makanan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pada kegiatan atau bagian mutiara pagi ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa syukur, rasa optimis, menyambut hari-hari yang kedepannya, dan kita yakin bahwa Allah senantiasa membimbing, mengarahkan kita pada hal-hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa melapangkan rezeki bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan semua urusan-urusan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengabulkan hajat-hajat kita. Kita diberikan pasangan yang baik, diberikan rezeki yang baik, diberikan keturunan yang baik, dan mudah-mudahan kita juga di akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Inna Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadin wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amin syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuafi na'amahu wa yukafi manzidah ya Rabbana. Atalhamdu kama yanbagi. Fi jalali wajhika al-karim wa azim sultanik. Allahumma aftah lana abwaab al-khair. Wa abwaab al-barakah. Wa abwaab al-ni'mah. Wa abwaab al-rahmah. وعبوب الصحة وعبوب العافية وعبوب الأمور وعبوب البيت وعبوب الجنة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا سئت سهلا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah membersemai pagi ini. Insya Allah menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua untuk tetap optimis di pergantian zaman. Sehat selalu. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Mutiara Pagi bersama narasumber kami dari DPU Kalimantan Timur, Ustaz Rahmat SPC, dan kita akan akhiri jumpa di Mutiara Pagi, berlanjut ke sesi Samarinda pagi ini. Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
6: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Satu FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you.
1: Selamat datang di penerbangan Indonesia Airlines.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Permisi, bisa saya bantu mencari nomor kursinya?
3: Tahukah kamu, ada kursi yang masuk dalam kategori tidak nyaman di pesawat? Mengutip dari Simple Flying, dari standar yang berlaku, setiap kursi A adalah kategori kursi yang dekat dengan jendela di sebelah kanan. Hal ini berlaku ke semua kursi kecuali kursi 11A. Kursi yang paling banyak menuai ketidakpuasan ini merupakan satu-satunya kursi yang tidak memiliki jendela. Alih-alih menikmati pemandangan selama perjalanan, para penumpang di kursi ini justru disambut oleh dinding kabin putih. Kursi 11A biasanya ditemukan di maskapai berbiaya rendah atau low-cost carrier. Kursi ini juga buruk dari segi jaraknya dengan kamar mandi, sehingga direkomendasikan untuk dihindari. Gimana? Kamu masih mau duduk di kursi ini?
4: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
4: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
7: Pro 1 FM
8: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar yang berada di mana saja bisa mendengarkan siaran kami. Apa kabarnya Anda yang berada di Kabupaten Kota Kalimantan Timur? Selamat pagi Balikpapan, Penajam Pasir Utara, lalu di Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Mahakam Ulu. Selamat pagi Bontang, selamat pagi semuanya. Mungkin juga ada di kawasan IKN yang sedang mendengarkan siaran kami. Boleh ya kabarkan situasi terkininya di 0811-554-9976. Kami nantikan informasi dari Anda. Ini hari Senin, M. Yamin sudah mulai sibuk pagi ini dengan kendaraan roda 4, roda 2 ya. Walaupun, apakah hari ini menjadi hari pertama ya? Kembali sekolah, ya akan menjadi hari yang sibuk. Nampaknya kalau memang hari ini menjadi hari pertama kembali ke sekolah, untuk Anda para orang tua yang sedang bersiap untuk mengantarkan putra putri tercintanya kembali ke sekolah, tahun ajaran baru juga ya. Di kali ini selamat dan sukses, semoga diberikan kelancaran putra putri di rumah memasuki jenjang sekolah yang baru. Mudah-mudahan ketika pendaftaran kemarin tidak ada kesulitan yang cukup berarti, bisa dilalui dengan baik sehingga saat ini sudah berada di sekolah yang diimpikan atau juga sekolah yang dekat dengan rumah saja. Ini sangat menyenangkan tentu, sekolah berada di area tempat tinggal Anda. Di 0811-554-4976 atau 0541-736-5646-743-4945. Setelah yang berikut ini, sekaligus saya juga akan mengabarkan informasi-informasi lainnya ke ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

balik and essential temani Anda di pagi hari ini pendengar Pro 1 di 49 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, nampaknya memang di tanggal ini menjadi tanggal-tanggal bersejarah ya untuk kegiatan Piala Dunia FIFA, termasuk di tahun 2014 pada tanggal ini dilaksanakan penutupan Piala Dunia FIFA di Stadion Maracanã Rio de Janeiro, Brazil, di mana saat itu Jerman keluar sebagai juara. Saat itu keluar sebagai juara yang keempat kalinya ya, setelah 1954, 1974, setelah 1990, pendengar Pro 1 RRI. Masih dari gelaran Piala Dunia, di tanggal ini juga merupakan tanggal bersejarah bagi perhelatan sepak bola terbesar tersebut, yaitu pembukaan Piala Dunia FIFA 1930. Ketika itu dilaksanakan di Montevideo, Uruguay, pendengar Pro 1 RRI. Dari dunia transportasi Indonesia, di 1995 tanggal ini merupakan awal perjalanan kereta api Argo Lau tujuan Gambir Solo Balapan pertama kali diresmikan di tanggal tersebut. Demikian catatan peristiwa yang terjadi, termasuk dari nasional peristiwa bersejarah di 1949, Revolusi Nasional Indonesia, Kabinet Hatta yang mengesahkan perjanjian Romroyen Safruddin Prawira Negara yang menjabat Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI, resmi mengakhiri keberadaan PDRI dan menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno. Itu dia pendengar Pro 1, catatan peristiwa yang terjadi di tanggal ini. Selamat pagi untuk Anda semua yang sedang menyimak siaran kami. Setelah ini nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan ragam informasi dari Kalimantan Timur dalam berita pagi. Beberapa di antaranya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait program Sekolah Rakyat pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Lalu juga dari Mahakam Ulu mengenai pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air. Ini akan menjadi informasi yang juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda, termasuk juga informasi-informasi dari dunia olahraga. Nantikan pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: 97,6 FM
5: Pro 1 RRI Samarinda.
6: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 13 Juli 2026.
2: Jadi apapun masalah program pusat, kita mengkomunikasikan ke pemerintah kota, termasuk anak didik untuk siswanya.
3: Senang anak-anak bisa masuk sekolah yang sesuai dan mereka inginkan, ya saya dukung. Alhamdulillah, semua berjalan lancar.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya Rati Irawan. Program Sekolah Rakyat mulai berjalan di Samarinda sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin, namun selain kesiapan pelaksanaan program, akurasi sasaran penerima manfaat hingga pembentukan karakter siswa dinilai menjadi faktor penting untuk memutus rantai kemiskinan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memastikan siap mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis pemerintah pusat. Dinas Sosial berperan sebagai penghubung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait agar seluruh tahapan program berjalan sesuai dengan sasaran. Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda, Indah Erwati, kepada RRI mengatakan penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah. Namun khusus program Sekolah Rakyat, Dinas Sosial bertindak sebagai penanggung jawab koordinasi untuk memastikan dukungan pemerintah daerah termasuk dalam proses seleksi calon peserta didiknya.
2: Yang harus memang kita kawal, kami sebagai Dinas Sosial sebagai VSI aja.
4: Berarti menghubungkan.
2: Jadi pilar-pilar sosial itu dari Kemensos itu ada di Dinas Sosial. Okay. Jadi apapun masalah program pusat, kita mengkomunikasikan ke pemerintah kota apa yang perlu dibantu di sana. Jadi untuk kelancaran dari program pusat ini, termasuk ada penyerahan pemilihan anak didik untuk siswanya.
4: Sementara itu, Guru Besar Universitas Mularman Samarinda Profesor Muhammad Bazar menilai keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya ditentukan oleh fasilitas pendidikan tetapi juga perubahan pola pikir dan pembentukan karakter peserta didik. Ia pun mengingatkan agar validitas data penerima manfaat benar-benar diperhatikan sehingga program tepat sasaran. Menurut Bazar, pemerintah juga perlu menghindari munculnya kecemburuan sosial dengan tetap memperhatikan sekolah negeri maupun swasta yang telah ada. Dan ia menilai peningkatan kualitas sarana pendidikan harus dilakukan secara merata agar seluruh anak memperoleh kesempatan belajar yang setara.
5: Ya tidak, lo saya gini Mas Rizky, bagaimana yang pertama merubah mentalitas, mindsetnya masyarakat kita.
4: Iya.
5: Contoh, saya menangani beso Tipka, gitu saya mau nep ke lapangan, ternyata tidak miskin, ada punya mobil, dua orang tuanya, rumahnya bagus. Ini yang membahayakan. Contoh, apakah data yang dikasih ke dosen ini akurat, kan belum tahu toh?
4: Yeah.
5: Ini permasalahannya. Maka sebelum kita meregulasi ini turun, harusnya dikaji secara mendalam tiap daerah berapa kebutuhan. Saya rasa selama ini di Indonesia itu tidak ada yang menolak orang miskin sekolah. Cuma dikembang secara politik hari ini dan di media sosial. Saya ini Mak Rizky, saya ini dulu sekolah pakai tidak pakai celana karung gandum itu
4: di pasar, ya
5: di pasar. Cuma kemauan harus diadakan dari manusia itu, kemauannya. Apapun fasilitas, kalau punya kemauan apa artinya? Nah, bagaimana menanamkan mindset, menanamkan itu pada mereka agar mereka semangat. Jangan hanya sekolah elit, hanya elit gurunya, tapi siswanya mentalnya tidak dirubah, etika moralitasnya ngejar target, tapi etika moralnya nggak jalan. Nah, ini yang harus kita waspadai.
4: Pengamat pendidikan itu juga berharap program Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, tetapi juga mampu mencetak generasi yang berkarakter, berintegritas, dan menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra-MPLS 2026 untuk mempersiapkan siswa dalam mengenal lingkungan sekolah. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Kita simak laporannya.
6: ada wajah-wajah ibu guru. Udah kenal belum nama ibunya siapa?
7: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan pra-MPLS 2026 bertujuan untuk mempersiapkan siswa dalam mengenal lingkungan sekolah. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Kepala Sekolah SMP Negeri 14 Eni Fitriati mengatakan, tak hanya adaptasi fisik, pihak sekolah juga menyiapkan kesiapan mental dan emosional siswa lewat gerakan sekolah sehat serta program khusus ayah mengantar anak ke sekolah.
7: Itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi hari ini mereka diberi info untuk kegiatan selama MPLS 1 minggu ke depan, yaitu Senin sampai Jumat, apa saja kegiatannya, mengenal sarana-prasarana yang ada di sekolah, misi-misi, dan lain-lain.
8: Sementara itu, Ketua Panitia MPLS 2026 SMP Negeri 14 Balikpapan, Muhammad Mirwan, mengatakan bahwa pra-MPLS bertujuan mempersiapkan mental peserta didik.
9: Di mana anak-anak dipersiapkan untuk siap secara mental dan teknis terkait untuk apa saja yang harus mereka persiapkan nanti di hari Senin pada saat kegiatan MPLS. Nah, dan untuk MPLS-nya sendiri, itu insya Allah diadakan mulai hari Senin depan sampai hari Jumat, yang dimana dari hari Senin sampai Jumat itu ada beberapa materi-materi yang sudah kita susun dan rancang sesuai dengan instrumen dari Kemendikbudsman terkait MPLS Ramah 2026, yang dimana di awal kita mulai memperkenalkan hari baru, kemudian persiapan apa saja secara mental, secara psikologis, emosional.
8: Di balik luar pagar sekolah, orang tua murid baru SMP Negeri 14 Balikpapan, Iin, mengatakan rasa syukurnya karena bisa mengantarkan anaknya berhasil masuk di sekolah favoritnya melalui jalur prestasi.
7: Excited, makanya saya mengantar dari pagi sampai bertengger sampai jam segini nih. Senang anak-anak bisa masuk sekolah yang sesuai dan mereka inginkan. Ya, saya dukung. Alhamdulillah, semua berjalan lancar.
8: Total penerimaan siswa baru 2026 mencapai 397 siswa di SMP Negeri 14 Balikpapan. Pelaksanaan MPLS di SMP tersebut dijadwalkan berlangsung selama 5 hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fandi melaporkan.
0: Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan masih menjadi perhatian masyarakat di Kota Samarinda. Warga meminta pemerintah segera memperbaiki ruas jalan dari Sungai Lais menuju Pulau Atas. Berikut laporan selengkapnya.
10: Warga kembali menyuarakan harapan agar pemerintah segera melakukan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Hal itu disampaikan Wawan, warga Samarinda. Ia menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan dari Sungai Lais menuju Pulau Atas yang membutuhkan perbaikan. Menurutnya, ruas jalan tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat, sehingga penanganannya diharapkan segera dilakukan. Selain itu, Wawan juga menyoroti kondisi jembatan di kawasan Matroman dan Handil Kopi. Ia menilai konstruksi jembatan yang terlalu tinggi membuat pengendara, khususnya pengendara roda 2, harus lebih berhati-hati karena berpotensi menimbulkan kecelakaan.
11: Jalan di daerah Pangkalan, Mbak. Jalan di daerah Pangkalan itu yang menuju dari Sungai Lais menuju Pangkalan, menuju Kelurahan Pulau Atas, Mbak. Itu sudah saya 2 bulan yang lalu kekayaan saya. Itu masih rusak tuh, Mbak, ini. Itu di depan kelenteng, depan kelenteng itu di depan, di luarnya sana, di daerah makam itu kan semua perusahaan tuh.
12: Iya. Yeah.
11: Nah, itu apa mungkin jalannya perusahaan atau jalan masyarakat umum? Itu kan jalan umum sebetulnya. Cuma sudah lama, sudah berapa puluh tahun mungkin sampai saya usia sekarang belum ada baik-baiknya tuh di situ.
12: Oke, siap.
11: Kita 1 kilo lah. Nah, itu mungkin sekitar 800 meter kita 1 kilo lah itu.
12: Oke.
11: Belum diperbaiki. Dan yang kedua itu jembatan di Rombongan 11, Makroman. Itu tinggi sekali itu, Mbak.
12: Nah, okay.
11: Jembatan itu saya sudah keluhkan juga tuh, jembatan tinggi betul tuh jembatannya. Terus kalau mobil atau motor tuh sering kali terjadi kecelakaan karena tingginya luar biasa. Langsung mengejut begitu, Mbak. Ya itu jembatan di sini juga di jalan Sambutan Handel Kopi.
12: Sambutan ya.
11: Dari Perjuangan menuju ke Jalan Handel Kopi ada juga jembatan di sana. Tinggi juga itu. Langsung kayak orang mau loncat lah.
10: Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat memberikan kepastian mengenai jadwal perbaikan dan penanganan infrastruktur tersebut. Selain meningkatkan kenyamanan mobilitas warga, perbaikan jalan dan penyesuaian konstruksi jembatan dinilai penting untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai waktu pelaksanaan perbaikan jalan Sungai Lais menuju Pulau Atas maupun penanganan jembatan di Makroman dan Handil Kopi. Warga berharap aspirasi tersebut segera mendapat tindak lanjut demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. RRI Samarinda, Dini Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mendukung penuh pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batok Kelo berkapasitas 300 MW. Proyek strategis nasional tersebut dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan dalam mempercepat pembangunan di wilayah perbatasan. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menilai kehadiran PLTA Batok Kelo tidak hanya akan menyediakan pasokan listrik yang lebih andal bagi masyarakat dan sektor usaha, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan infrastruktur di daerah. Kepolisian Resor Kota Polres Mahakam Ulu membuka Taman Makam Pahlawan Bangjuk sebagai destinasi sejarah baru dan edukasi daerah bagi wisatawan. Berikut laporannya.
13: Polres Mahakam Ulu membuka Taman Makam Pahlawan Bangjuk di Ujung Bilang sebagai upaya mengenalkan kembali tokoh lokal yang memiliki peran penting dalam sejarah daerah. Selama ini, keberadaan Makam Bangjuk belum banyak diketahui masyarakat, sehingga penataan kawasan dilakukan agar lebih layak, mudah diakses, dan memiliki nilai edukasi. Pembukaan makam tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari Polda Kalimantan Timur yang mendorong setiap kepolisian resort mengangkat serta melestarikan sejarah perjuangan tokoh-tokoh lokal di wilayah masing-masing. Polres Mahakam Ulu kemudian menetapkan Bangjuk sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki nilai historis bagi daerah. Kapolres Mahulu AKBP Eko Alamsyah menjelaskan, penataan kawasan dilakukan untuk menjaga warisan sejarah sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap jasa para pendahulu. Kawasan makam juga ditata agar memiliki fungsi yang lebih representatif sebagai tempat penghormatan kepada tokoh lokal. Kedepan, Taman Makam Pahlawan Bangjuk direncanakan menjadi lokasi ziarah makam bagi masyarakat maupun berbagai unsur pemerintah. Selain itu, kawasan tersebut

0: calon pemain atau calon atlet Porprov Futsal Paser 2026.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Olahraga Dispora Par Kabupaten Paser Abdi Permana menyampaikan di bawah nahkoda Hendra Wahyudi, cabang olahraga futsal mulai kembali digemari masyarakat dan hidupnya event-event seperti Liga Futsal yang baru saja usai bergulir. Ia berharap liga seperti ini dapat menjadi event tahunan yang rutin digelar. Apalagi futsal menjadi salah satu cabur yang mampu menjadi kontribusi terhadap sport tourism yang selalu digaungkan oleh Bupati Paser.
2: Secara khusus di bawah kepemimpinan Ketua APKAP Paser yaitu Bapak Hendra Wahyudi, saya melihat semangat futsal kini bergerak jauh lebih maju. Harapan kita ke depan futsal akan semakin maju, booming dan digandrungi masyarakat. Kalau bisa menyamai popularitas road race yang selama ini sukses menyedot perhatian luar biasa di Kabupaten Paser. Saya yakin dengan komitmen dan kepemimpinan beliau, gairah futsal di bumi daya akan menjadi lebih maju lagi. Dan semakin rutinnya event yang diadakan di Paser, tentunya akan memberikan semangat yang lebih, sehingga bisa berkembang hingga ke tingkat regional.
1: Dalam penutupan Paser Futsal League yang kembali digulirkan ini, turut dihadiri Wakil Ketua AFKAP Paser Julfikar Yusli Skatin, Ketua Harian KONI Paser Abdul Rashid, perwakilan dari PSSI Paser, perwakilan dari PT Kideko Jaya Agung, perwakilan dari Polres Paser, dan stakeholder yang terkait. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
3: Sebelum akhiri berita pagi, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Program Sekolah Rakyat mulai berjalan di Samarinda sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga miskin. Namun selain kesiapan pelaksanaan program, akurasi sasaran penerima manfaat hingga pembentukan karakter siswa dinilai menjadi faktor penting untuk memutus rantai kemiskinan. SMP Negeri 14 Balikpapan melakukan kegiatan Pra-MPLS 2026 untuk mempersiapkan siswa dalam mengenal lingkungan sekolah. Ratusan peserta didik baru disambut dengan berbagai permainan interaktif dan pengenalan lingkungan sekolah yang ramah anak. Demikian berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ratih Irawan. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi,

pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama. Kilau Banjir.

RRI Pro 1 Samarinda karena informasi dan inspirasi penyanyi asal Ibu Kota Kalimantan Timur, Lisda, sudah hadir membuka jumpa kita di edisi awal pekan kali ini dengan Samarinda Kota Impian. Selamat pagi untuk Anda semua yang masih terus setia bersama kami di kali ini. Bagaimana situasinya? Apakah jalan sudah mulai lebih padat dibandingkan hari biasanya? Saya coba update dulu. Kali ini dari laman CCTV Samarinda mengarah ke sekitar wilayah Arif Rahman Hakim dan Basuki Rahmat ya. Dari simpang Arif Rahman Hakim arah jembatan pagi ini terpantau lancar. Demikian pula di simpang Arif Rahman Hakim arah Kartini juga lancar. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Berikutnya dari simpang SMP Negeri 2 saat ini para pengendara sedang tertib ya, karena sedang traffic light pagi ini memberikan kesempatan pada para pengguna jalan di dari wilayah ini. Saya akan beralih pendengar Pro 1 RRI menuju jalur berikutnya dari sekitar Sungai Dama dan Sambutan. Wilayah yang juga cukup sibuk untuk Samarinda pagi ini, jembatan Sungai Dama alhamdulillah terpantau lancar, juga demikian di Gunung Manggah ya. Ini sedikit nampak melambat karena memang jalanan menanjak. Pendengar Pro 1, tetap hati-hati dan konsentrasi para pendengar yang sedang berada dalam di perjalanan di sekitar lokasi ini. Berikutnya di TPS Gunung Manggah juga lancar. Jembatan Mahkota 2, Sungai Kunjang juga terpantau arus lalu lintas lancar. Berikutnya saya mengarah ke sekitar wilayah Air Putih dan Suryanata. Wilayah Air Putih dan Suryanata, pendengar Pro 1 RRI Samarinda pagi ini di simpang Perum Kehutanan terpantau lancar. Di simpang Air Putih arah Antasari terpantau ramai namun lancar. Berikutnya di simpang 3 Suryanata arus lintas terpantau lancar. Juga di wilayah simpang Ring Road Suryanata ya, juga lancar. Pendengar Pro 1 beralih ke ruas jalan lainnya di sekitar wilayah Jembatan Mahakam. Wilayah sekitar Jembatan Mahakam di arah jembatan arah Mahakam menuju Big Mall terpantau ramai namun lancar. Mahakam Untung Suropanti lancar, lalu juga di depan Polresta ramai namun lancar. Demikian di sekitar Jembatan Mahakam ya. Arus lintas pagi ini terpantau lancar. Pendengar Pro 1, arah berikutnya saya menuju sekitar simpang Mahakam BC di Samarinda seberang ya, terpantau lancar. Lalu juga Cipto Mangunkusumo arah Jembatan Mahakam terpantau lancar. Depan RSUD IA Muiz juga lancar. Pendengar Pro 1, demikian dengan simpang APT Pranoto dari Samarinda seberang menuju wilayah terdekat dengan M. Yamin. Pagi ini wilayah terdekat dengan M. Yamin dari pantauan CCTV sekitar Lembu Swana terpantau arus lintas lancar. Demikian pula menuju simpang Lembu Swana M. Yamin. Saya ke utara di simpang Sempaja arah Wahid Hasyim terpantau ramai namun lancar. Simpang Sempaja arah Abdul Wahab Syahrani juga demikian. Pagi ini masih relatif lancar sebagian besar pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kembali ke menuju wilayah Ulu di flyover, pagi ini sebagian besar terpantau ramai namun lancar pendengar Pro 1. Dan kembali ke wilayah utara, kali ini di utara pendengar Pro 1 RRI Samarinda di Kebun Agung terpantau lancar ya pendengar Pro 1. Lalu juga di wilayah Simpang Alaya ramai namun lancar. Demikian pula di sekitar Gang Ogok, ini memang ada genangan abadi ya di wilayah ini. Masih pagi ini terpantau juga lancar. Demikian pantauan arus lalu lintas dari sekitar Ibu Kota Kalimantan Timur. Nantikan juga informasi dari Anda setelah yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
3: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
4: Persatuan Indonesia, sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
5: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
6: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional Indonesia berlangsung kemarin 12 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan seluruh ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Dikatakan pula bahwa koperasi salah satu pilar penting perekonomian nasional, karenanya pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden juga menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi menurut Presiden harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Selengkapnya informasi ini bisa Anda baca dari laman rri.co.id.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Polri melimpahkan secara bertahap berkas administrasi 3 perkara korupsi di Kejaksaan Agung, yaitu korupsi pengadaan batubara PLTU, korupsi Asabri dan Jiwasraya tahun 2020-2025, dan pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Disampaikan Kabaks Ops Korps Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari penyidikannya secara bertahap seluruh administrasi penyidikan berikut barang bukti akan diserahkan kepada kejaksaan. Demikian disampaikan oleh Kabaks Ops Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tip Kor Polri Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa pelimpahan tersangka juga dilaksanakan secara bertahap. Pendengar Pro 1, diketahui bahwa Kortas Tibit Kor Polri menimbangkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi, maksud kami Tindak Pidana Khusus, Febri Ardiansyah atau FA kepada Kejaksaan Agung. Informasi kami sampaikan dari laman antaranews.com. Nantikan juga Halo RRI yang akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampaikan ya terkait pelayanan publik yang masih harus ditingkatkan atau dioptimalkan pelayanannya pada kami nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah. 5 menit jelang warta berita dari Pro 3, kita akan bergabung nanti pukul 8 untuk menyimak bersama warta berita dari Pro 3, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga.